0: ngajakeun nganyang ka Kalang Sawung bari ngalabungkeun pun bojo ka Kang Murkana kitu.
1: Mun Kang, da abdi oge hoyong tepang sareng Kang Murkana tuh. Ulangan ukur wartosna wungkul. Nya jung wae atuh da memang kitu kuduna. Kudu silaturahmi jeung dulur mangarah teu paremeun obor. Tapi ulah ayeuna-ayeuna mun bisa mangke we mun geus aman, ngarasa salamet di jalanna gerang ke. Sabab ayeuna mah Wirapati jeung Kalasuria apan can beunang kene. Dajang Wardi can hasil maluruh maranehanna geuningan.
2: Ceuk Nyimas Kancanawati nya tujuan harita teh.
0: Ya mohon atuh ceuk, kedah tos aman di jalanna bisi dipegat bangsat gerang ke. Duh.
1: Duh. Abdi oge memang sieun atuh da kapok ku si Wirapati jeung Kalasuria teh. Anu teu baroga pucus. Kabatur teh ngangapruntah ieu teh.
2: Nyisutira asa diingetan. Manehna inget deui kadua jalma anu geus nyangsara kana dirina. Barang keur guneum catur kitu, kurunyung aya anu datang horeng Wardi nu diutus ku Raden Purwa pikeun ngadeheus ka Nyimas Kancanawati anu keur nganyang ka adina. Puguh we nu keur ngobrol teh reuwaseun.
1: Aya naon Mang Wardi, pangun rusuh ieu teh jiga penting ieu teh.
3: Aduh. Leres nen. Abdi teh diutus ku Juragan Jemang ieu teh. Suhuna teh engal muli heula ka bumi sakandaran sareng Jang Wirasada kali garwana cenah kitu saur Raden Purwa teh. Ulah teu angkat margi di bumi daya tamu.
2: Ceuk Wardi bari nangtung di buruan. Can keburu unggah atuh reuwaseun Nyimas Kancanawati teh.
1: Naya naon kitu Mang Wardi? Asari wang tingkuring meuteh teh.
3: Semuhun aya tamu tinu tebih duka saha eta teh?
0: Sahanya ceuk nya. Tapi hayu ah urang ka ditu atuh ceuk. Sakalian jeung Irah da kitu saur Kang Purwa oge.
2: Ceuk Wirasada bari cengkat panona ngareret ka Nyi Sutira nu sok diirah-irah kumanehna mah.
1: Iya benernya aduh sok atuh gradang dan kadinya. Urang nepungan semah gerang ke. Bisinya semah keur urang.
2: Nyimas Kancanawati ngajak ka adi-adina. Wirasada jeung Nyi Sutira gesat-gesutang dan tekung sedila oge beres. Bring ari ni tajugduk ka bumi Demang dituturkeun ku Wardi anu jadi utusan. Barang tepi ka bumi Demang kasampak teh aya nu keur ngobrol tiluan. Nyata Aki Puralaga jeung Raden Purwa mayunan semah lalaki nu tayalian Iwal Timur kana geuningan.
4: Alah. Alah. Alah. Punten keur batuk ieu teh Aki mah maklum geus kolot tenan. Teu kaop we ieu teh. Dekaop kaanginan aduh ngadak-ngadak loba nu karasa awak ieu teh. Tah geuning sarumping ieu teh hiap ka dieu. Aya sadadek di Kalang Sawung puguh sono aki oge ieu teh geus lila dapat tepung.
2: Ceuk Aki Puralaga bari ngareret ka lawang. Puguh we Wirasada jeung Nyimas Kancanawati meni bungaheun sabab tepung jeung dulur gancang muru bari mujungan harita teh.
4: Ya aduh kumaha damang ceuk ieu teh?
2: Murkana nanya bari neuteup.
1: Aya berkah Murkana cageur ayeuna mah bagi hati atunya. Duh maning lawas minta tepung kunaon talaya ulin ka dia atuh pamineng ditalatakeun ka utusan nu sok mawa surat ka dia.
2: Nyimas Kancanawati nanya bari gek diuk. Salongkrong Wirasada jeung Nyi Sutira munyungan gek dariuk.
4: Apan ayeuna ceuk? Ieu ge ngahaja ka dieu nyangakeun serat ka Juragan Demang ieu teh. Manawi teh saha? Manawi teh Juragan Demang teh saha? Epek teh Kang Purwa geuningan. Teu nyana sacongobok oge abdi mah ceuk ieu teh. Da mang dipawara, tara nyarita. Kek adi usaha ieu teh.
2: Murkana nanya bari nunjuk ka Nyi Sutira.
5: Oh.
2: Ieu teh pun bojo Kang.
1: mangga nepangkeun atuh wastana Sutirah ieu teh.
4: Oh, kutandai geus boga pamajikan. Syukur euy, aduh. Da Akang mah can diparengkeun ku pangeran beureunan, can menang jodoh ieu teh. Duh, nuhun ah nuhun. Sing nuntut rautnya. Kacai jadi selewi, kadarat jadi saloga kitu tah.
1: Nuhun Kang ah.
4: Wirasada serireus ari Nyi Sutirah ukur ngareret bari imut teu rubah carita.
1: Aya naon ka ditemurkana? Teu aya beja penting ieu teh.
4: Nyimas Kancanawati nanya deui ngarasa panasaran jeung hayang nyaho kana kaayaan di Kalang Sawung anu kungsi dicicingeun ku manehanna.
2: Aduh. Kantenan ceuk, pentingna mah penting ieu teh. Apan diutus ku Mang Dipawara? Kanggo ngaturkeun serat ka Tuang Raka. Janten sagala rupina mah parantos beres. Jawab murkana sopan kranan tapi hate ngegremet. Sirik ka dulur-dulurna anu sareng.
1: Nyanya syukur atuh geusing mineng ka dieu murkana. Kumaha kaayaan di ditu nah aya dina kamajuan atuh kumaha ieu teh?
2: Aduh, berkah ceuk. Maju ceuk lah. Murid Kalang Sawung leuwih loba ayeuna mah hampir 200 jalma.
1: Aduh, loba geuning eta.
2: Mohon ceuk lah. Atuh bangunan geus diomean ayeuna mah dipapantes, diberesan. Malah mah ditambah deui ka gigirna ceuk. Jadi gede ayeuna mah ieu bangunan di Kalang Sawung teh paguron teh. Sabab ku Mang Dipawara sok dipake ngaratih barudak.
1: Nya syukur atuh murkana sing bisa wae ngurusna. Lebar ku jalma-jalma anu nuna kapercayaan ka urang. Sing beres ngurus ngaturna ngarah manfaat. Sanes kitunya Kang.
4: Ceuk Nyimas Kancanawati bari ngareret ka Raden Purwa. Bener kitu, kade paguron teh kudu dijaga sing nyanya. Ulah munur deui, muga-muga we sing jadi tungtunan kana jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Sajabana ti jadi paguron silat teh kudu jadi paguron kaagamaan. Tah kitu nu diharepkeun ku Akang teh.
2: Nuhun ah. Kitu pisan eta oge Kang. Nanging aduh. Tah. Gada-gada aki pura laga yeuh abdi jadi kecarak batuk yeuh. Eh. Sarerea mun aya teh. Keur katerajang panyakit geulah. Heeh. Kumaha maksudna murkana? Sumuhun lah. Nanging Mang Dipal teh aya pamulut ieu teh. Pamulut naon cenah ieu teh? Pamulutna teh nyungkeun di kintun pakarang. Di ditu teh tos kakirangan pakarang. Kanggo biasa we alat-alat kanggo ieu kanggo latihan kitu maksudna teh. Pakarang anu aya teh sakedik deui Kang. Ari murid kalintang seueurna. Tah kitu saurna teh. Murkana ngabohong daki Dipawara mah teu kungsi amanah kitu. Murkana mimiti nyeun siasat pikeun namahan kakuatan bisi sakali mangsa perlu barontak ka Dipawara. Cing cing cing, naon nu diperlukeun teh? Ya biasa we lah Kang yeuh. Bedog panginten, periogi nyeuran bedog oge bedog, tumak, jamparing sareng pedang. Atanapi tambih ku peso barati sing seueur da sok latihan ku peso wae Kang ayeuna mah yeuh. Ceuk murkana teu asa-asa nyaritana tatag matak dipercaya. Keun lah urang pikirkeun dina hiji mangsa mah tangtu dikirim ngan moal bisa ayeuna ayeuna ieu teh da puguh loba uruskeuneun di dieu oge. Ayeuna mah geura istirahat heula wae lanan murkana jung geura bebersih ka ditu engke urang dahar ngariung geura ngaran nikmat. Oh mangga lah. Mangga Kang, hatur nuhun Kang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
6: Sareng Ibu Popon.
5: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
5: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunai, Bu.
6: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
5: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
6: Atos sataun langkung.
5: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
6: Nya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
5: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
6: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
5: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
5: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
6: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras. Diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Teu nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
5: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
6: 345.
5: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
6: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
5: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
6: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
5: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
6: Di radio.
5: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
6: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
5: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
6: Mohon.
5: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat.
9: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 081-83-8600. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
11: Radio Fis FM. Fis Radio. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda. Hey.
13: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah takinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lengkuan pina Radio Peace XM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
4: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya, ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakan.
4: Tetes mata naon, iya tes ce.
5: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, ce. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tuna heula lampah na murkana nu dek ngajug-jug ka Gunung Kalayar. Ayeuna urang kocapkeun deui lalakon anu geus lila ka tuna. Nyata na kala Surya jeung Wirapati. Harita teh poean nyusuti dah dibawa balik ku Wirasada, Wirapati lilir tina kapayahanana. Korejat hudang sarta rada treret nyangan nyusuti dah jeung musuhna. Tapi nu aya di guha iwal ti batu jeung batu nu dipikahayang ku manehna mah teu aya. Puguh we kacida amakna Wirapati teh. Panas hate jeung gregeteun ka musuh anu geus hasil ngarebut Ki Sutira. Wirapati jalang jeleng nurak cangkeng tarangna buncunur beungeut beureum awak kalotor teu make baju.
1: Bah, adam jadah. Ka mana si Sutira teh? Ha? Rong ajar awewe sakop-kopeun ku aing. Aduh, dasar si kasa Belanda aya celema nu anon suka. Aduh, gagal aing meunangkeun Nyi Sutira nu geulis teh. Aduh, sakop-kopeun ieu bae. Mun paisan mah geus tinggal muka, mangka ning sakitu sampulurna Sutira. Aduh, palang siang dibawa kabur aku si kasa Belanda teh. Mangkaning can kanyahoan ngarana, can kanyahoan urang mana-mana na. Nah saha si jajaka kejul deh dah. Nah di jajaka deh bet nyaho ka dia. Wah, alus awak na budak kita. Memang tegede, tegede cangkung, tapi aduh ngesi awak na budak. Waduh,
0: Wirapati gegeleneng. Terus keluar ti jero guha kecebur kana leuwi. Kokosok heulap meresihan taneuh nu narapal dina tonggong jeung dadana. Sanggeus beresih terus mubus kana rungkun anu ngaroyom kana leuwi. Horeng manehna mah geus boga jalan anu matuh, babari jeung terumpil teuing. Tarekel Wirapati naikkan gawir, telila oge geus aya di luhur. Calang jeleng nulak cangkeng. Bedog nyuregreng dicekel perahna, dada buligir puluna meuni rabok.
1: Buang sate tetelah si kurang ajar teh si murku sunuh deh dah si kecul deh ges kabur ayah bagja tidaulat ima yuh lauk ges kari nyapuk kalah ayah nu ngarebut. Aduh satari nama aing teh hayang tenang hayang ngasalse ngarah karasa nikmat na ngekepan nu geulis. Aduh kabayang ku aing sangkan ulah karasa dipaksa. Tapi aduh aduh aduh aduh tulungan operator kumang operator operator ya doh lain ngehuleng we operator ya. Aduh anu lain teh telaksana ieu mah ieu telaksana rek ngoromeo Sutirah teh jada sia asa bagja teu uyahan ieu mah ieu.
0: Wirapati teu oleh gegeleneng nyarekan ka Wirasada anu geus hasil ngarebut Nyi Sutira ti manehanna. Sanggeus rada tredet nempoan sabudeureun di dinya Wirapati leumpang maju ka girang sabab inget deui ka sobatna anu kamari galungan jeung manehna parebut awewe teh ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 11 tahun.
3: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Tadi Robi nanya.
4: Tadi perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eta tetes sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya tetes sareng natuur.
3: Ibu nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji
4: kedua,
3: alhamdulillah.
4: Kedua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
6: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio 2,4 Radio Peace FM. Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpha propolis. Sumangga urang lajeng

0: sanggeus rada tredet nempoan sawudeureun di dinya Wirapati leumpang maju ka girang sabab inget deui ka sobatna anu kamari galungan jeung manehna parebut awewe teh ya. Dina waktu nu sarua kala surya keur leumpangan sisi walungan deui jalang-jeleng sisi walungan kala surya teh sobatna Wirapati ciga nu panasaran keneh hayang mangihan musuhna anu geus dibalangkeun kana cai walungan tadi teh geus leureuh di tempat numputna tapi inget wae ka wirasada atuh terus diteangan deui susuganan kapanggih barang serog kadeukeut tangkal kaung anu kemar bet nempo jalma di buligir leumpang geudig mah pa sisi walungan disidik-sidik teh bet wawuh mana horeng Wirapati anu keur neangan sobatna.
1: Weleh weleh weleh lakadalah ngih igening si Wirapati salamet ngih jigana baju namah beak di walungan ngih rang sakti kakarait ngih da buktina di budigir kitu ngih kun sia hahaha lek diintip heula nah kamana maneh nanti dengan aing atawa lain
0: kala surya nyalingkeun ka nubala gek diuk dina tunggul panona melong ka Wirapati anu beki lila beki deukeut tungtungna nepi ka palebah tangkal kawung tapi teu eureun Wirapati teh terus bae leumpang maju ka girangkeun anu nyumput mah teu katempoeun diliwat teu direret-reret acan atuh kala surya haneuleun terus tengkat sarta ngekro ka Wirapati.
1: Weleh weleh weleh weleh Wirapati reka mana euy nggih
0: jebeg Wirapati ngarenyak bakat kureuwas gancang malikat tukang barang breh aya sobatna keur ngejanteng bari melong ka manehanna puguh we bungah ka bina-bina sabab aya barat anu baris sidih belaan lat bae poho Wirapati teh kana kajadian kamari basa tarung parebut awewe.
2: Oloh, Surya?
1: Ya iya, kuring kala Surya.
2: Gening maneh aya di dinya? Kenaun ai?
0: Bari nyamperkeun hatena lugina teu bingung ting jiga tadi.
1: Wah, jangan jalma kuring deui. Weleh, weleh, weleh, weleh. Jangan celema oi. Hiji jajaka urang Cibeni aing geuningan jelema Asia Wirapati.
2: Urang Cibeni?
1: Nya. Saha? Saha jelema anu dijangan ku anjeun teh
2: kala Surya?
1: Ari nu ngaku ngaran mah Wirasada euy.
2: Wirasada?
1: Da kumaha kitu? Pan kieu. Tadi teh tarung jeung dewek gih. Terus eta jelema teh dibalangkeun kana cai. Barang dibaledog ku beso. Kaburung oleang ka hilir eta jelema teh euy. Terus kalalep teu timul deui. Ari ayeuna bet mangih maneh. Kumaha ieu teh mimidina? Salamet atunya jeung nama yeu.
0: Kala Surya oge teu nembongkeun rasa ceceb teu ieu ngarasa amek ka Wirapati dati kamari oge geus leungit amarahna.
2: Waduh waduh waduh waduh Surya
1: weleh weleh naon gi
2: duh hampura euy
1: dewe kamari salah sangka.
2: Waduh hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura
1: dewek teh kajurung ku nafsu euy.
2: Nafsu dewek teh. Cen karebutan cengan.
1: Anu akhirna urang cilaka.
2: Tung tung na ngegel turuk sararea ieu mah. Kabehanana ngegel turuk. Ngegel turuk sararea.
1: Maksudna kumaha?
2: Heeh. Tadi nama dewek teh hayang habak sorangan. Ya kebak nyisutilah.
1: Tapi keburu direbut batur.
2: Hampura hampura hampura hampura hampura hampura.
0: Wirapati ngajak sasalaman ku karasurya di tampanan bari seuri gek diuk dina jukut Wirapati genya kitu.
2: Kumaha bieu teh? Baruk neangan hiji jajaka.
0: Wirapati nanya deui.
1: Weleh-weleh nya euy. Neangan hiji jajaka ngaku ngaran Wirasada.
2: Cik. Kumaha ciri-cirina? Sugan we kuring bisa nerangkeun.
0: Wirapati panasaran, ras inget kanu tarung jeung manehna di guha.
1: Eta jelema teh buukna galing.
2: Nya. Terus
1: irungna mancung.
2: Terus.
1: Kulitna semu hideung.
2: Terus
1: dina pipi katuhu aya karang.
2: Bajuna.
1: Tah. Calana coklat. Bajuna hideung. Sarta diiket batik. Tah kitu tanda-tanda nama. Ngan maneh moal mangihan.
2: Da moal patepung atuh.
1: Moal patepung juga nama.
0: Kalasurya nerangkeun ngeunaan Wirasada. Sarta taya harapan kana patepung deui. Atuh puguh we manehna cenghok Wirapati teh sabab nu ngarebut Nyi Sutirah teh akur pisan jeung nu ditataan pieuk ka Kalasurya.
2: Waduh.
1: Weleh-weleh. Kunaon gih?
2: Kiroko ieu mah. Kiroko mun kitu mah.
1: Eta manehna teh musuh kerot atuh.
2: Noh atuh. Nah make dibalangkeun ka balungan atuh.
0: Wirapati nyalahkeun ka sobat nanu harita colhok bengong teu ngartieun.
1: Weleh. Kumaha ari maneh gih? Nyaho mah nyaho maneh teh aya di balungan. Tapi naon maksudna bet ngomong kitu? Naon maksudna bet ngomong kitu ye teh? Apa maneh maragrag ka balungan soteh lain rek cicing dina cai? Naon maksudna bieu teh Wirapati?
0: Kieu Surya.
1: Weleh. Kumaha Wirapati?
2: Tanya nama Nyi Sutirah teh ampir kapemilik euy. Kapemilik deui ku dewek.
1: Sabab basa manehna luncat kana cai kasusul ku dewek terus ditewak sarta dibawa ngojay. Tapi hanya kalau harita teh tanaga dewek kaburu leuseuh. Akhirna ngakurubag kana curug ngan henteu cilaka. Dedewek oge boga akal atuh. Terus ku dewek teh dibawa kana jero sedong geuy. Nyari dinya di akalan sangkan beunang Nyi Sutirah teh. Tapi hanya akal euy. Galakna lain lumayan eta Nyi Sutirah teh.
2: Wah, eta mah. Bapadung bari ngegelan. Ngerobos bari ngejejek.
1: Dah. Wah, diantepkeun we ku dewek teh. Pan lila dewek jeung Nyi Sutirah dina jero guha teh. Ngan tadi ampir beunang euy Nyi Sutirah teh sabab manehna ciga nu kena ku tenung.
2: Eta mah nurut kana perintah dewek.
1: Dititah ngalaan kelu ngagugu. Dititah ngalaan kabaya teu baha.
2: Terus sina muka samping.
1: Weleh. Kumaha geus kitu Wirapati?
2: Waduh eta mah pas geus muka samping
1: pedas.
2: Tukanya hoan ujug-ujug aya nu ningang kana huru aing.
1: Kena karasana lieur matak utah getih. Tapi pandawek boga janana
2: moal mempan ku batun sakitu gede oge.
1: Jadi pikeun nahan kempuran batu pan boga acianana.
2: Wah, eta mah barang direret ka tukang.
1: Aya si Jajaka anu ciri-cirina sarua jeung anu disebut bieu kumaneh.
2: jika ada si Wirasada tah mangkruk eta.
3: Weleh weleh, kitu baru kanan ge. Nu bener Wirapati.
2: Ho oh, kitu pisan euy.
0: Kala Surya bengong teu nyangka bakal kitu jadina.
2: Memang bener, kitu pisan euy.
1: Matak hanjakal, nah si jajakal make dipiceun ka balungan ari sia.
2: Jadi we ngaganggu ka dewek.
1: Cungkah lak deh eta teh jajaka teh.
2: Dewek oge nepikeun ka katulalengan euy, dipabuk ka jajaka.
1: Kuat oge.
2: Atuh dewek teh inget di bumi alam euy.
1: Ari rilir geus areubeuh.
2: Waduh, yakin si kasebelan teh.
1: Si Nurus Tuyung teh tah. Si Kolobetong teh tah. Kapur
2: dibawa ku si jajaka tah.
1: Eta nya Sutirah teh.
2: Wah. Wah wah wah.
0: Bener euy. Paingan atuh loba nu ngincer eta si Sutirah teh.
2: Wah.
0: Awakna.
2: Eueuh cacat.
0: Itu ning ngeklempong koneng nai.
2: Wah.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah. Teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng-sareng oge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namae sabotol membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaon-naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak aina Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Talama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon kasabara kalina
1: ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jeung teu damangnya panginten kabita ditaros ka pun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten metak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyeri mu alhamdulillah ayina mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Dacan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah anger wae geuningan mung harita ungkul terus ngelain mentah ya we deui karawas deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah kitu mohon penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alpa Propolis eta terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi alhamdulillah karawas nih aya karawasna jadi tah. Tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Abatur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. RT24, RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibu nya, kabi doakeun sing teras sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Cuara udah kemarin, nanya meninggal sekarang raya
4: gitu.
3: Ah, ini juga lagu, cuara udah kemarin itu dah. Ah,

0: Kamaran atuh mun teh raya ieu teh. Meung geus ari maneh babal. Ngeusan laguna ge.
1: Aing mah bengek anjing.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotaringin, Kabupaten Kakuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos di turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pido ati abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana mak?
3: Dawan tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
3: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawatan janten biasana kumaha karosna mah?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
2: Mak atos konsumsi alfa propolis kumaha karosna mah?
3: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mah?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol ka sabaraha mah ngaraoskeun khasiatna mah?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaluh deui soten gitu.
2: Oh, terus saya probihan nyamanya.
3: Nuhun alhamdulillah.
2: Maicu ku gitu. Nah, hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawit mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tuju sarang umingkas. Umingkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minya.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nampi nyobian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rurung kujutan pangintenya.
5: Nya. Teu asa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
4: Mohon. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
5: raos weh
4: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh teu aya cenah nya leungit cenah nya ka babu cenah nya
5: samadak
4: meni eda teh raos alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng ramati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus
5: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun asa digerihan ieu teh asa cocogan kitu
4: leres. Tak sering-sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
5: Alhamdulillah ya nate.
4: Sabara kali saya dinten ngeliat
5: itu? Tilu kali kemari mah. Tengok iya tete. Ayo namanya tete meningan.
4: Alhamdulillah mohon. Sabara tete ngeliat itu kemari?
5: Tilu genep tete gini sedinten ya.
4: Oh.
5: Sekali ngeliat.
4: Genep tete.
5: Genep tete.
4: Tilu kali pangitannya?
5: Iya.
4: Tilu kali?
5: Tilu kali.
4: Oh berarti
5: mohon. Mame sare.
4: Berarti 18 tete nya sedinten.
5: Enjing-enjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
8: Abi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
8: Abi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kok kotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayana mah itu atuh gitu, jadi beras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayano pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah hentenanan setelah sawas-sawas mainten.
7: Bapak itu tos kaman awai ya, yang pengobatan mata Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Raya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
7: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng, puyeng.
6: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
7: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
6: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
7: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiriyo iya, nanti bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
8: biasa sok dipijet
7: pijetan enak mantu gitu.
6: Entah ini teh bapak di landongan ku
7: alpa propolis.
6: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak
7: di radio
6: cara ngangge-na kumaha bapak.
7: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
6: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
7: Bapak mento seep sabotol.
6: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
7: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
6: Alhamdulillah. Nah ayana ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
7: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya aya tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
6: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
7: Amin, amin.
6: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860. Meni rajin perkos rekan wae.
10: Eh, cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana cek?
9: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awal canate kirang jelas.
10: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karawas enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes cu.
10: Tetes mata, tes mata. Ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
9: Wah, geningan seir kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
10: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ceuk.
9: Oh kitu, aman ieu teh ceuk.
10: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
3: www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: Dinkes Kota Banjar telusuri dugaan penolakan pasien hamil kembar RS Mitra Idaman. Pengungkapan kasus TPPO dan eksploitasi anak di Ciklet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Dinas Kesehatan Kota Banjar menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan penolakan pelayanan medis terhadap Rini Marni, seorang ibu hamil kembar asal Desa Jejawar yang ditolak saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Mitra Idaman. Langkah penelusuran ini dilakukan untuk memastikan apakah penanganan pasien gawat darurat tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau justru melanggar aturan. Kasus dugaan penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengalami pecah ketuban dan tekanan darah tinggi di RS Mitra Idaman kini berbuntut panjang. Dinas Kesehatan Kota Banjar bertindak cepat dengan memanggil pihak manajemen rumah sakit swasta tersebut untuk meminta klarifikasi dan kronologi utuh peristiwa. PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjar, Rusiono, menegaskan Dinkes memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan ketat terhadap seluruh fasilitas kesehatan di Kota Banjar.
9: Nah, kita punya tugas pengawasan pembinaan. Karena setiap siapapun orangnya, yang namanya pasien, itu kan dilayani dan tidak ada membedakan apakah yang umum ataupun BPJS, semuanya semua pasien apapun dilayani kan ya, kalau lihatnya kan sudah dilayani kemarinnya, sekarang dilayani tinggal mungkin pastikan sama kita Mitra Idaman kenapa gitu sampai misalkan terjadi apa tidak ada tindakan, kita yang mungkin akan lakukan penelusuran ya ke MI-nya, karena secara ini kita kan belum, secara ini kita harus memastikan dulu Mitra Idaman seperti apanya. Kita akan minta nanti kronologisnya seperti apa, apakah nanti dia misalnya melanggar apa ketentuan SOP-nya, ya pasti nanti ya secara internal petugasnya yang mungkin melaksanakan tindakan itu salah, ya mungkin secara tindakan internal dari pihak rumah sakit yang membinanya. Tapi kalau kami di Dinkes punya kewajiban memastikan bahwa semua pasien, apalagi dengan nanti sekarang Pak Gubernur, tidak ada boleh semua rumah sakit untuk menolak pasien. Apapun, bahkan sampai mengatakan mau pasien dari Jawa Barat ataupun dari mana, pasien datang ke rumah sakit harus dilayani.
8: Rusiono menambahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran SOP pelayanan gawat darurat, Dinkes Kota Banjar akan memberikan tindakan tegas berupa teguran tertulis hingga evaluasi izin operasional. Sementara untuk sanksi etik pegawai yang terlibat, penanganannya diserahkan penuh kepada internal manajemen rumah sakit.
10: Musik.
3: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mengguncang Kabupaten Pangandaran. Seorang siswi sekolah dasar berusia 6 tahun di Kecamatan Padaherang diduga menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang pedagang berusia 59 tahun. Peristiwa memprihatinkan ini terjadi pada pertengahan September lalu sekitar jam 9 pagi saat jam istirahat sekolah. Kejadian bermula ketika korban bersama dua temannya keluar dari lingkungan sekolah untuk membeli jajanan. Di lokasi, terduga pelaku yang juga seorang pedagang keliling merayu dan mencoba melakukan aksi keji terhadap korban. Namun, korban memberanikan diri melawan hingga akhirnya berhasil melarikan diri kembali ke area sekolah. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari menegaskan kepolisian bergerak cepat mengamankan terduga pelaku dan memproses hukum kasus tersebut.
6: Korban tersebut berusia 6 tahun, terjadi pada tanggal 16 September yang diketahuinya, sehingga tanggal 16 September pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga pada saat itu langsung dilaporkan kami, sehingga kami langsung melakukan penindakan. Hasil pemeriksaan visum herbal itu dari rumah sakit menunjukkan bahwa terjadi lecet di akibat pemaksaan.
3: Saat ini, korban mendapatkan pendampingan psikologi guna memulihkan trauma. Kepolisian mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama di jam istirahat dan lingkungan luar sekolah. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktek tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dan eksploitasi seksual anak di wilayah Kecamatan Cikelet, Garut Selatan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang remaja berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra, Jumat 9 Oktober menjelaskan, pengungkapan kasus perdagangan orang ini bermula dari tergiurnya korban berinisial DF, seorang ibu muda 2 anak warga Bandung yang dijanjikan pekerjaan oleh tersangka berinisial CK. Korban kemudian dijemput menggunakan mobil minibus dari Bandung menuju Garut Selatan. Namun setibanya di lokasi, korban justru disekap di sebuah tempat tertutup dan dipaksa melayani pria hidung belang. Dari setiap transaksi bernilai Rp400.000, uang hasil eksploitasi sepenuhnya dikuasai oleh pengelola tempat dan para perekrut.
10: TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di sini dewasa, ada satu tersangka anak. Jadi tersangka ada 5, ini ada 4 tersangka yang kami hadirkan. Yang pertama yang paling kanan saya, Saudara D. Di mana Saudara D ini adalah suami dari sebelahnya, atau Saudari EM. Saudari EM, yang mana Saudari EM ini bisa disebut pemilik, bisa disebut bos. Suaminya yang sebelahnya tugasnya menjemput. Menjemput di mana ada korban berada. Yang kebetulan saat itu korban ada di lokasinya di daerah Bandung. Kemudian di sampingnya ada Saudara HH, yang mana tugasnya hanya menjemput. Tugasnya menjemput setelah ada, dia tahu di mana lokasinya, kemudian dia datang dengan menjemput dengan sebuah kendaraan. Dan kemudian sampingnya adalah Saudari CK, yang mana tugasnya merekrut. Nah dari inilah, ini cikal bakalnya. Jadi yang pertama dari Saudari CK dulu untuk merekrut. Kira-kira ada tidak korban yang ingin bekerja di tempat dia?
3: Fakta miris terungkap saat penyidikan di mana anak pertama korban yang masih berusia 4 tahun turut dibawa dan berada di lokasi penyekapan saat peristiwa terjadi. Sementara anak balitanya dititipkan kepada mantan mertua. Selain mengamankan 1 unit kendaraan dan 2 unit telepon genggam sebagai barang bukti, polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perdagangan Orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
11: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
14: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PR SSNI Jabar.net.
15: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
14: www.radioprssnijabar.net.
15: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Garut. Melayani populasi sebanyak 2,9 juta jiwa, RSUD Dr. Slamet Garut mulai menyusun rencana induk atau master plan pengembangan jangka panjang untuk 15 tahun ke depan. Mengusung konsep smart hospital berbasis standar nasional Indonesia, pembenahan ini ditargetkan mampu menyelesaikan persoalan penumpukan pasien dan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Garut. Langkah strategis ini dibahas dalam kunjungan kerja Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia atau PTPI ke RSUD Dr. Slamet Garut Jumat siang. Bupati Abdusi Syakur Amin menegaskan pembenahan sektor kesehatan merupakan dua jalur sekaligus, yakni merevitalisasi fasilitas yang ada serta mengusulkan pembangunan rumah sakit baru secara terintegrasi.
2: Nah, kita sekarang lagi berusaha untuk melakukan transformasi dari kondisi ini ke kondisi yang ideal tadi. Dan ini saja tantangan sangat berat. Kenapa? Karena ini kan rumah sakit mesti dipakai, ya. Sebagai ilustrasi kepada masyarakat bahwa secara teoritis mestinya di Indonesia itu minimal satu bed itu melayani 1.000 orang, Pak, ya?
3: Iya, minimal.
2: Satu bed 1.000 orang. Nah, di kita, jadi berarti kalau Garut penduduknya 2,94 juta, berarti di Garut harus ada 2.900 bed.
1: Sementara itu, Presiden PTPI Eko Suprianto menekankan smart hospital bukan sekedar digitalisasi, melainkan mencakup keamanan struktur bangunan dari bencana, efisiensi waktu tunggu pasien di bawah 30 menit hingga keterjangkauan akses bagi masyarakat.
4: Standar nasionalnya smart hospital. Di sana persyaratan rumah sakit pertama adalah selamat. Jadi nggak boleh ada medical error. Ini kita bagaimana menuju ke sana? Pasti akan ada aja kan ya. Cuman kita bertransformasi menuju ke sana. Yang kedua, bahwa rumah sakit ini harus bermutu gitu. Atau berkualitas ya. Kemudian yang ketiga, rumah sakit juga harus aman. Kemudian yang keempat, rumah sakit itu ramah, ramah sosial dan ramah lingkungan. Nah, ini yang kita tekankan. Oke, harus nyaman kepada satu lagi tetap T itu terjangkau. Bahwa rumah sakit bagaimanapun juga harus bisa dijangkau oleh rakyat.
1: Merespons tingginya kebutuhan kapasitas rawat inap, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Slamet Garut Gita Rahayu Kania Budi menyampaikan, penyusunan Master Plan 5-15 tahun ke depan akan memperkuat tata kelola organisasi hingga keberlanjutan finansial rumah sakit.
5: Pembuatan Master Plan kita untuk 15 tahun ke depan untuk menjadikan RSU ini menjadi smart hospital, diantaranya adalah untuk penataan bagaimana untuk kualitas di pelayanan di RSU Dr. Slamet. Kemudian selanjutnya bagaimana tingkat daripada kualitas sumber daya manusianya, kemudian juga untuk bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dan juga kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit.
1: Dengan master plan ini, RSUD Dr. Slamet Garut diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan modern yang aman dan responsif bagi jutaan warga Garut.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
9: Ibu Nining Kartini.
8: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
9: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
8: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
9: 8.
8: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
9: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
8: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
9: 5 sasi.
8: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
9: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
8: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
9: Kadok kantos genep ulihan. Teras ku herbal.
8: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
9: Nganggo alfa propolis.
8: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
9: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celeta teu aya. Ras anu kadua.
8: Ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu Bu nya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
9: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abis saya kata aji, mi barang meser kapan lancet.
8: Ibu ayah pesan ke kanu sanes, kanu mana pilih nuju ikhtiar penyawatna sami sepatos ibu, pangga bu.
9: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser apa propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
8: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
9: Amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
10: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
10: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
10: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
10: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos di operasi tahu ke dokter teh saya harapan
10: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teningal kumapa
10: anu ningali kene anu teningali mana kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
10: sabaran terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
10: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
3: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif

0: propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan kanggo naon wae Pak, sate acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat tos robi pisan gitu.
2: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
8: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
3: Bapak Solehudin.
2: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4, RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Nanti bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
2: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
3: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
2: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
3: Munda. Sami darah sami tipayun aya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
3: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
2: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku Alpha da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin abi.
6: Iwa Santiwa.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
6: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
5: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Namawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
6: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
5: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
6: anu ningali kene anu teningali mana kiri
5: tos nganggo tes ma ini kuma apa karosna
6: sebenarnya terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aja remang-remang deui gitu nama wi aja na oyong ulah remang-remang wungku oyong jelas deui gitu ta.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
6: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, ku hese-hesenan yangan gawe jaman kiwari. Loba jalma anu nganggur teboga pakasaban. Rajin gawe sakasampeurna, kitu ge mun pareng aya anu tutah titah. Ari eueuh anu ngabutuhkeun mah kapaksa sagawe-gawe tamba kesel. Samodel dua urang lalaki kolot harita keur gunter ngobrol di gardu ronda, nyaturkeun soal pagawean.
1: Duh, nah atuh ku hese-hese teuing nyangan gawe jaman kiwari. Geus ngalamar ka ditu ka dieu, can teuing aya nu narima. Nya, sapanjang pangsiun tina kuwu, jadi pangangguran berat yeuh.
0: Rajeun aya anu mere pagawean, syaratna kacida beuratna. Majar teh cenah kudu ninggalkeun pamajikan.
1: Duh, kumaha teuing dewek mah da teu sanggup.
0: Mangganing dewek mah lamun sare teh kudu bae dina kelek pamajikan.
1: Jadi mun tea mah nya dewek nyanggupan kana eta pagawean, meureun lamun sare teh kudu dina kelek jeger.
0: Kudu gawe naon atuh nya? Cek Wakuwu harita nyarita ka Aki Rayud, sobat dalitna. Aki Rayud ngadenge Wakuwu ngomong masalah pagawean, manehna ngahuleng sarua ngarasa bingung. Sabab manehna ge ayeuna teh keur nganggur teu boga gawe. Atuh pok harita Aki Rayud ngomong humandeur.
1: Yah, sanua dewek ngeukeur bingung. Ayeuna teh keur ngaligeuh teu boga pacamagan. Nya kitu disaprak di PHK ti pabrik sapatu. Teu pira ari sababna mah. Pendah nyieun sapatu tibalik masang hakna.
0: Kuduna mah pan masang hak sapatu teh di bae tukang dina lebah keuneung.
1: Ngan sigana kulantaran dewek loba malaweung inget bae ka bebene, masang hak sapatu teh ti hareup. Atuh sapatu teh kabeh jadi dengklang.
0: Ya, kuduna ngan gawe ka mana deui nya? Kulantaran buntu piomongan, antukna dua nana ukur pating haruleng. Dina pikiran maranehna anu kabayang teh, ukur pagawean anu kira-kira kadada kaduga, ku tanaga kolot anu ukur bisa gawe hampang. Keur pating haruleng kitu, ujug-ujug maranehna pating korejat, rewas kagaruahkeun ku sora jelema, siga anu nyenyered hiji barang.
1: Korosak, korosak, korosak, kolontrang, kolontrang, kolontrang.
0: Itu anu kadenge ku Wakuwu jeung Aki Rayud. Maranehna silih pelong bari ngadedengekeun eta sora. Wakuwu anu boga sifat borangan, matana culang cileung bari sirahna di bulan sarung. Nu tembong teh harita ukur matana we wungkul anu kacaangan ku lampu 5 watt. Bari rada ngadegdeg harita Wakuwu teh ngomong ngagerneng ka Aki Rayud.
1: Aki Rayud, kadenge teu. Cing, kira-kira eta sora naonnya?
0: Sada diseseret gitu, moal gitu eta teh anu disebut jurig jarian.
1: Pedah we siga anu nyeret bubututan.
0: Da piraku ari jelema mah makanya nyeret bubututan tengah peuting kieu. Aki Rayud harita teh teu buru-buru nembal sabab manehna ujug-ujug karasa mulas beuteung. Bari ngusapan beuteung manehna ngomong jero hate.
1: Ya nol teh. Gana-gana ngadahar mumuy molet bantut, beuteung aing jadi mulas kieu. Jeung hayang hitut deh.
0: Nek dikaluarkeun ah. Tapi ulah sina disada. Era ku Wakuwu. Teu lila ujug-ujug pelecus harita Aki Rayud deh. Ngaluarkeun gas anu malik bak dina beuteungna. Kulantaran Aki Rayud tas ngadahar bubuy bolet bantut. Atuh gas anu dikaluarkeun ku manehna teh. Bauna teu kira-kira.
1: Leak harita Wakuwu ngandang heak.
0: Barang kana irungna karasa aya aroma anu pikasebeulin.
1: Bari ngadaregdeg, kadenge harita Wakuwu ngomong siga nu sasah.
0: Wah wah wah, bener dugaan dewek teh euy. Pasti eta teh jurig jarian.
1: Cekolot baheula oge, jurig jarian mah bauna siga kieu.
0: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Aki Rayud hatena seuri. Tuluy manehna ngomong nyingsieunan Wakuwu.
1: Nya, puguh dewek ge boga curiga kitu. Baheula ge keur ngora, dewek teh kungsi ngamu anu bauna siga kieu tengah peuting.
0: Prak teh bener we jurig jarian.
1: Kulit awak jeung beuteungna teh hideung.
0: Terus anu katempo teh ukur matana we wungkul jeung huntu.
1: Ih, cenah mah karesepna teh nyoo sirah jelema anu butak lebah kulincirna.
0: Nah, siga sirah mah kitu.
1: Kebang harita Wakuwu teh ngarenyag.
0: sabab sirah manehna memang herang lebah kulincirna. Tului sirah na harita teh dibunian ku samak anu aya di eta gardu. Sora nu kokorosakan beki lila beki atra kadengena, sarta harita teh beki deket ka lebah gardu. Aki rayud anu tadi kungsi nyingsinan waku, antuk namah maneh nage jadi kabawakeun keung. Surungkui harita sirah aki rayud oge, nyurungkui kana jero samak, anu keur dipake munian hulu waku. Atu harita dua jalma teh jadi naronggeng bari sirahna dibunian ku samak. Para mitra sadaya, sora anu kokorosakan harita ngadadak eureun sanggeus anu nyeredna anyog ka hareupeun gardu. Tetela eta teh saurang lalaki rada ngora keneh, manehna nyenyeret karung anu dieusian ku rupa-rupa barang rongsokan. Eta jalma teh eureun tuluy muru gardu, sarta harita teh gek manehna diuk telemek tenyarek. Najan katempoku manehna aya dua jalma keur naronggeng dina bale-bale gardu. Satuluyna eta jalma teh ngareret ka wakuwu jeung aki rayud bari ngomong jero hate.
1: Aih, karek nyaho. Urang dieu mah sarena teh naronggeng kitunya. Ah, moal diganggu. Karunya. Duh, jeung tiris kieu ieu teh. Rek udud ah.
0: Kusiwal harita eta jalma teh ngaluarkeun rokok tina endong bajuna. Kabeneran rokok nu dipikaresep ku manehna teh nyaeta rokok menyan paranti sarandu. Cekes, sut harita disulut, nyot dikenyot. Bul harita haseup rokok menyan teh nyerebung tina sungut jeung irungna. Keur mah tengah peuting, katambah udud rokok menyan, atuh kaayaan anu sepi jempling teh jadi tambah pika keungeun. Wakuwu jeung aki rayud anu keur naronggeng. Barang kaambeu kumaranehna seungit menyan, puringkak bulu punukna teh pating puringkak. Komo wakuwu mah, nepikeun ka teu sadar manehna ngomong ngagrendeng.
1: Duh, ampun jurig, ampun. Kaditu kasabrang ka Palembang, peupeuceuh ulah rek ganggu.
0: Tuluy ditema ku aki rayud anu harita sarua manehna ge ngadadak jadi borangan.
1: Benernya, si Laing teh jurig janian, anu boga kana siap nyoos sirah jelema anu butak lebah kulincirna.
0: Tah, bagul dewek kabeneran lebah kulincirna herang pisan.
1: Ari sirah dewek mah geus karuhan eueuh buukan. Jadi moal resep dicoona.
0: Waku barang adanya aki rayud ngomong kitu, manehna langsung nempas.
1: Bohong, sirah dewek mah lebah kulincirna herang soteh lain butak. Tapi eta mah pitak, tapak baheula keur budak.
0: Sirah dewek kungsi diseureut engang. Jelema anu disangka jurig jarian, manehna ukur suraseuri bari peureumbeunta udud rokok menyan.
1: Ujug-ujug cegoh, eta jelema teh batuk.
0: Atuh kerubug waku jeung aki rayud pating gurubug. Sarta teu lila kadenge jelema anu disangka jurig teh ngahariring lagu sorabi haneut.
2: Mangga cobian, aduh akang. Mangga galehan sorabi haneut alah ieun tutung bujurna.
0: Kuleng wakuwu jeung aki rayud teh ngaharuleng, teu lila wakuwu nanya ka aki rayud semunga harewos.
1: Aih, aki rayud, geuning jurig teh bisa nembangnya. Moal kitu jurig ka jajaden.
0: Ditanya kitu ku wakuwu, aki rayud nembalan sarua sorana teh rada ngaharewos.
1: Ah, wakuwu mah sok aya-aya bae. Piraku anya jurig ka jajanin. Jurig mah nya jurig we atuh. Mun kadek ge jurig palsu atawa jelema anu niru-niru jurig.
0: Jelema anu disangka jurig teh ngadenge anu pating grendeng manehna teu ieu malire. Kalah kusiwal harita manehna teh ngaluarkeun HP tina endong calanana. Tuluy HP teh disetting kana menu radio atuh kontan harita teh kadenge aya sora siaran radio. Kabeneran dina radio teh sada aya penyiar ngomong keur mawakeun acara dunia lain. Ye nu kadenge teh. Para mitra sadaya, khususna kanu teu acan karulem, kahade masing ariatna yen ayeuna keur mahabu jurig palsu atawa jelema anu akon-akon jadi jurig. Kukituna karulemna ulah tibra teuing, kedah sering tanghi. Margi jurig palsu mah pangsieuneunana ku jelema anu hobi nyaring. Mangga atuh ieu mah etang-etang tamikeueung, hayu urang dangukeun lagu panganten anyar. Atuh sate acana lagu diputer, boh bilih badi ayaanmu mundut lagu, tia acana lepon ka nomor 000-888-777-genep-genep-genep.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabaraha lami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandong ka mana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
5: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
6: Alfa propolis.
5: Mohon. Siap sabar botol teteh.
6: Atau siap dua botol.
5: Sareng ayin apa intinya?
6: Mohon. Mohon.
5: Tak kumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
6: Mohon.
5: Naon wae tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teh aya.
5: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
6: Ya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Pirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Iya.
9: Kecamatan?
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, nah, amin. Gitu.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin. Normal lagi, gitu.
10: Amin.
9: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM.
0: Beres penyiar ngomong gitu, anak cikikik teh tina radio. Kadenge sora awewe nyikikik seri matak pikasieuneun. Huleng jelema anu disangka jurig deh manehna ngahuleng. Tuluy tarangna kerung bari pok ngomong sorangan. Sugan penyiar teh teu waras uteuk nanya.
1: Mana si kuaing didengekeun? Sugan teh nyawe lagu. Ditelepon si kuaing. Cek eta jelema teh kana HP nu hijina deui, tuluy nelepon ka penyiar. Halo? Wilujeng Wangi Kang. Abdi bade naros ya? Dupi akang teh henteu stres mah. Ngadenge pendengar nanya samodel kitu, penyiar teh gancang ngajawab. Kumaha? Baruk dewek stres?
2: Gagabah teuing ngomong teh.
1: Naon alesanana pangna ente nyebut dewek stres? Ditanya kitu ku penyiar, jelema nu nelepon teh Malik Ambek.
2: Geus gandeng lah. Mun teu stres mah, tadi moal ge salah muter lagu. Ari sugan ku dewek mah nyawe ente teh rek muter lagu. Kalah nu kadenge teh sora kunti seseurian.
1: Ngadenge anu nelepon ngomong kitu, penyiar teh teu nembalan. Sarta teu lila tina radio kadenge sora pak guluprak. Guluprak. Mana horeng para mitra, harita penyiar teh lompat sasah keluar ti ruang penyiar. Manehna lompat ngagabruk mikrofon nepikeun ka murag. Penyiar teh karek sadar mun manehna harita teh salah muter lagu. Mana horeng anu harita kaputer ku manehna teh lain lagu. Tapi sora anu nyikikik seuri matak pikasieuneun. Nepikeun ka manehna oge sasah sarta becir lompat keluar ti ruang penyiar. Sarta tulila jeos harita radio teh ngajeos soraan. Ari waku wujeng aki rayud. Harita maranehna pating haruleng sanggeus nyaho yen anu disangka jurig jarian teh mana horeng jelema. Atuh plong harita hate duanana teh ngarasa bungangang. Tuluy maranehna carengkat gek dariuk mani kompak. Katempo ku maranehna nu tadi disangka jurig jarian teh keur diuk nyarande kana tihang gardu bari SMS-an. Waku jeung aki rayud silih pelong siga anu eueuh piomongeun. Ngan kulantaran ngarasa panasaran, antukna waku ngomong oge nanya ka eta jelema.
2: Eh, kisilah. Saha si laing? Jeung keur naon aya di dieu?
1: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
2: Ngenalkeun, ngaran kuring Arjuna Ireng. Nya maksud kuring aya di tempat, kuring teh keur surupai lokasi. Dumeh isukan kuring rek neangan rongsokan di lembur.
1: Cek eta jelema bari satuluyna nyokot karung anu dieusian bubututan. Gubrag harita karung teh digubragkeun hareupeun Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh Wakuwu jeung Aki Rayud pating haruleng, maranehna teu ngarti kana pola Ki Arjuna Ireng. Awah hingku panasaran antukna Wakuwu ngawani-wani maneh nanyakeun eusi karung.
2: Eh, Jang, naon eusi karung teh? Mani pinuh kieu?
1: Ki Arjuna Ireng teu gancang-gancang nembal. Manehna kalah kurah kore heula kana eusi karung, tuluy ceg kana hiji barang song diasongkeun ka Wakuwu. Tetela sisiuk plastik anu geus eueuh gagangan. Sarta gap harita ku Wakuwu teh ditampanan. Tuluy diilengan bari dungdak dengdek. Tuluy ret deui Ki Arjuna Ireng ka Aki Rayud. Song harita manehna mikeun boneka plastik kacoan budak anu geus eueuh huluan. Wakuwu jeung Aki Rayud pating haruleng sanggeus nampak barang anu dibikeun ku Ki Arjuna Ireng. Ngan teu lila kituna teh, tuluy harita Wakuwu nanya.
2: Ke, dewek mah teu ngarti ieu teh. Naon maksudna si Laing Ireng? Mere sisiuk buntung sagala. Ngahina pisan sia. Nganggap dewek jarang mandi.
1: Tuluy ditema ku Aki Rayud.
2: Nya, dewek ngarasa henan. Makin dibere boneka buntung huluna sagala. Memangna dewek teh budak nitik?
1: Arjuna Ireng nyerenge siri tuluy pok nembal.
2: Maksud dewek mah ngabejaan ka si bapa duaan, yen bisnis dewek teh kanu kitu. Jadi beunang disebutkeun dewek teh kolektor barang-barang langka. Tah eta barang-barang teh engkena dijual. Pan lumayan jadi duit.
1: Wakuwu ngadenge Ki Arjuna Ireng nyarita kitu, asa kaingetan yen manehna ku waktu ayeuna keur butuh ku pagawean anu bisa ngahasilkeun. Atuh pok harita manehna nanya.
2: Ke, asa kabeneran ieu teh? Dewek ge hayang boga pacabakan siga si Laing teh. Kumaha tah carana?
1: Tuluy harita teh Aki Rayud oge milu nanya.
2: Nya, dewek ge timbatan nganggur mah, mending jadi kolektor barang-barang langka we siga si Laing. Sigana panggawean nage rada bergengsi.
1: cing. Dewek ajaran kumaha prak-prakanana? Ki Arjuna ireng barang adengnya wakubu jeung Aki Rayud aya minat jadi

0: supaya katempona butut. Siga eta ta sisiuk anu tadi asalna mah weuteuh keneh eta teh. Kuring manggihan eta sisiuk dina jaman umum kulantaran eueuh anu nempueun nyaku kuring teh dicokot ngan supaya katempona butut eta gagangna teh dipotongkeun heula. Nah, terus boneka anu ieu ge asalna mah weuteuh keneh ieu teh. Kukuring kapanggih di pakarangan Imah Batur. Nya kukuring teh dicokot we. Tah, supaya katempona butut, nya huluna kukuring teh dipotongkeun heula. Tuluy bae diasupkeun kana karung. Tah kitu kira-kira carana mah. Ki Arjuna irang nyarita panjang lebar nerangkeun cara-cara jadi kolektor barang-barang bekas atawa nu ilahar disebut pemulung. Dijelaskeun kitu ku Ki Arjuna irang. Wakuwu jeung Aki Rayud harita teh ungut-ungutan tanda ningarti. Pok harita wakuwu nyarita. Oh, jadi kitunya cara-carana teh. Nyalah, dewek gerek nurutan. Jang wadah nama, moal ku karung dewek mah. Tapi itu we rek make gorobag, ameh eusina loba. Tuli ditema ku Aki Rayud. Nya dewek gek abida, oi. Sigana pagawean enteng, caetik modalna, tapi untungna lain lumayan. Jok lah, isukan mah, urang mimitian. Kabeneran dewek ge boga gotrok jang wadahna mah. Para mitra sadaya, poe isukna wakuwu Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng karumpul di hiji tempat nurada jauh ti lemburna. Wakuwu harita teh mawa gorobag kurut motor odong-odong, Aki Rayud mawa gotrok, sedang Ki Arjuna ireng cukup mawa karung waring kurut wadah orea. Tiluanana harita keur baradami pikeun ngabagi lokasi. Kadenge Ki Arjuna ireng harita miheulaan nyarita. Tah, ayeuna kieu urang mencar masing-masing boga wilayah operasi. Wakuwu ka beulah kulon, Aki Rayud ka beulah wetan, tah kuring mah di dieu. Terus engke lamun geus bebeunangan kumpul di dieu nya. Sanggeus sapuk hasil babadamian, satuluyna tilu jalma teh ngamimitian arusaha kana cara neangan barang-barang rongsok anu geus teu kapake deui. Anu kalolobaanna mah barang-barang tina bahan plastik. Ayeuna urang tuturkeun wakuwu. Harita manehna keur nyeret gorobag kurut motor odong-odong. Gok manehna pasaranog jeung saurang budak lalaki. Katempo ku wakuwu eta budak teh keur nginum cai anu diwadahan botol tina bahan plastik. Reg wakuwu teh eureun. Tuluy harita manehna melong ka eta budak. Wah, kabeneran yeuh. Aya budak nginum make botol plastik. Lumayan ah botolna ku aing rek dipenta. Nempo wakuwu melong ka manehna eta budak teh boga pikiran yen wakuwu hayangeun nginum. Tuluy pok budak teh harita nanya ka wakuwu.
1: Kunaon, Pak? Haus?
0: Wakuwu nyerengeh bari tuluy ngajawab.
2: Ah, henteu jang. Bapa mah sok resep we ari nempo budak nginum cai di wadahan botol teh. Mun caina geus beak mah botolna alungkeun kana gorobagnya. Jang naon dibawa ka imah oge ka bala-bala?
0: Budak teh ngaulang sakeudeung teu lilapok ngajawab.
1: Oh, si bapa teh butuh botolna? Nya tuh. Engke mun botolna geus kosong, ku uing dialungkeun kana gorobag. Tapi uing mah mun nginum teh sok lila beak. Komo ieu mah cai botol anu hargana mahal? Rek bisa kaliguskeun diinum teh awal. Nya geus ayeuna mah tuturkeun bae heula uing. Bari nungguan botolna kosong.
0: Najan rada gugulunuk oge antukna wakuwu daek teu daek kudu leumpang nuturkeun eta budak. Ari budak nu harita leumpang siga anu ngahajakeun nginum cai dina botol teh saeutik-saeutik. Atuh wakuwu anu geus teu sabar hayang buru-buru ngarah botolna, kadenge gugulunuk bae.
2: Lah, dasar budak pikasebeuleun. Nginum cai sabotol bae ge, ngatik dililakeun sagala. Prak gancang beakeun, tuli botolna alungkeun kana gorobag. Naon hesena sih.
0: Ari budak nu harita dituturkeun ku wakuwu teu sakara-kara bet panggih jeung batur ulina. Sebut bae ngaran eta baturna teh nyaeta si Memet. Barang pasaranog jeung batur ulina, si Memet teh harita ngabagiakeun.
1: Aeh, geuring maneh ero.
2: Nah, ulin teh jauh-jauh teuing. Jeung ari eta maneh nginum cai naon euy?
0: Budak anu keur dituturkeun ku wakuwu mana horeng ngaranna teh si Ero. Pok manehna ngajawab.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata

0: Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
1: Eungap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumaha?
2: Ya teh eungap we.
1: Eungapnya.
2: Ngangahe eungap.
1: Oh.
2: Ya sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
2: Kamana mani.
1: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
2: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon-mohon, Man. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
2: Karak sabotol kadua arek
1: ayeuna.
2: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong
1: irung
2: teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
2: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulong boge ngangebandal teh 3 nya.
2: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
1: Laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng senang leutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabaraha teh sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
2: Polip
1: nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah ayeuna mah sareng senang ngaleut nong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
2: Kawangkong eunama bente.
1: Bentes deuing
2: nya. Ya, eunama mah.
1: Da kapade mah kot malegpeg nya.
2: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
1: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
2: Nya bilih anu sami.
1: Mohon.
2: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
1: Laras.
2: Alfa propolis ceng teh.
1: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna alfa propolis. Ibu sahana mina
6: ibu? Ibu Ana Hasana.
5: Ibu tos kanggo alfa propolis tos sabaraha botol ibu?
6: Tos bari kalima ayeuna.
5: Ibu karaos enak keunana ti botol ka sabaraha?
6: Botol ka hiji oge sok karaos enak rampang.
5: Emang ibu teh gaduh panyawat naon?
6: Paru-paru, teras, sesot, puyeng, cilah nyeri, tampilan nyeri, rematik gitu. Jadi seueur rutina dumeh tos kolot kitulah ibu mah.
5: Tos ti botol ka hiji teh karaosna enak keunana kumaha wae?
6: Tos raos we bobo tibra, mam seur gitu. Kami itu makan mam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayeuna mah alhamdulillah, mam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya kertuk gitu tah, nyeri sakedik. Tuh, ayeuna mah parah pisan. Ayeuna mah teu nyeri, ka pungkul mah nyeri kasih dan numpang teh.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
6: Mangga bae anu gaduh panyawa supertos ibu, mangga ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis, meser alfa propolis. Ibu mah raoseun.
5: Naon pisan ti kasaksian ti ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
9: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
4: ya.
9: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma ini.
9: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
4: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Budak anu keur dituturkeun ku wakuwu, mana horeng ngaranna teh si Ero. Pok manehna ngajawab.
12: Puguh, Met. Uing teh ku si bos. Dititah balanja kangkung ka pasar. Mane hayang minum teh? Beakeun yeuh, seutik deui. Inuman enak ieu mah, rasa jeruk purut. Uing mah geus yeuh. Top tah mere jeung botolna.
11: Si Memet ditawaran cai inuman dina botol teh, langsung bae narima. Sarta pok manehna nyarita.
12: Nya katempona ieu inuman teh siga nu ngeunah euy. Nya atuh hari moal diinum deui mah, jang uing bae nya. Tapi engke bae lah diinumna di imah.
11: Uing mah beuteungna seubeuh keneh. Tadi tas minum cai kalapa hejo.
12: Nya jiga atuh ka ditu rek balanja mah.
11: Uing mah rek terus balik. Geus mikeun botol inuman mah, tuluy si Ero neruskeun leumpangna muru ka jero pasar. Sedang si Memet harita teh ngoloyong init rek balik ka imahna. Nempo kajadian kitu, wakuwu lain deui ngarasa keuheulna. Hana si Ero ditutur-tutur ku manehna teh sangkan botol inuman teh mun geus beak eusina rek dipenta atawa titah dialungkeun kana gorobag. Barang nempo si Memet ngoloyong init, wakuwu kapaksa ganti arah. Tuluy harita teh manehna nuturkeun satukangeun si Memet bari ngocomang jero hate. Lah, aing mah geus aya-aya bae gangguan teh. Mun budak nu tadi teu panggih jeung baturna mah meureun cai inuman teh geus beak. Tuluy botolna dialungkeun kana gorobag. Lumayan pan meureun teh meunang botol hiji. Budak anu dituturkeun ku wakuwu harita leumpangna teh ujug-ujug ngarandeg sabab panggih jeung baturna. Gok harita teh pajonghok.
12: Eh, geuning maneh, Gun.
11: Si Memet harita teh miheulaanana ka baturna anu boga ngaran si Gugun. Nilik tina pangawakana mah si Gugun teh kagolong budak sehat. Kaciri we, najan budak keneh tapi kaayaan awakna sigah pentil buta. Ditanya ku si Memet kitu, si Gugun teh nyamperkeun tuluy sasalaman bari pok nyarita.
12: Yeh, geuning ente, Met. Tas di mana euy?
11: Si Memet harita teh langsung nembalan.
12: Ah, iya we dewek matas ulin tiba baturan. Tadi teh panggih jeung si Ero, manehna mere inuman rasa jeruk dina botol. tah bisi mane hayang. Yeh, top tah jang mane. Uing mah beuteungna seubeuh keneh. Song botol inuman teh hari tadi bikin kasih gugun. Kusi gugun di tampanan bari tuluy pok nyarita. Nyaan ieu teh jang uing met. Nuhun atuh nya. Ngan sarua uing ge beuteung teh keur seubeuh keneh. Inuman teh rek dibawa ka imah bae ah, jang adi uing. Geus kitu mah dua urang budak teh harita papisah deui neruskeun lalampahan masing-masing. Waku wu keuheul dewe para mitra. Kita tadi geus nuturkeun budak dua pikeun ngarah botol inuman. Ayeuna geus aya deui bae gangguan. Komo budak nu boga ngaran si Gugun mah, cenah botol inuman teh rek dibawa ka imah jang bikeuneun ka adina. Wah, geus aya dewe gangguan teh nya. Komo budak nu imah yeuh? Botol inuman teh rek dibawa ka imah jeuna. Waduh, barabe yeuh. Nah, atuh hayang meunang botol hiji bae ge kacida banggana. Cek waku ngagerendeng ngomong sorangan bakat ku aral. Sedang si Gugun anu hari tadi bere inuman rasa jeruk purut dina wadah botol plastik. Manehna leumpang ngagidig siga anu hayang gancang-gancang anjog ka imah. Atuh nempok itu Wakuwu jadi tambah bingung. Sabab gidigna leumpang si Gugun, pikeun Wakuwu mah karasa berat ngimbanganana. Saking ku keuheul jeung cape hate, antukna Wakuwu ngawani-wani maneh nyalukan si Gugun.
13: Hei jang, tungguan euy. Ulah ngagidig teuing atuh leumpang teh. Iya bapak yang ngobrol sakudeung.
12: Lagi si Gugun teh leumpang na kandeg, tuluy ngalieu ka Wakuwu anu bieu nyalukan manehna.
13: Eh, geuning tukang rongsok.
12: Rek ngomong naon manehna teh nya? Siga nu penting kitu. Gerenteus si Gugun bari nangtung sisi jalan ngadaguan Wakuwu. Sanggeus anyog kalebah si Gugun, pok Wakuwu ngamimitian nyarita bari haruha hareho.
13: Aduh, keh lajang. Capek, aduh. Jeung haus ieu teh.
12: Wakuwu ngomong kituna teh bari matana mah ngadelek kana botol inuman anu keur dicekel ku si Gugun. Nempo Wakuwu ngadelek kana botol inuman. Gancang si Gugun teh nyumputkeun eta botol kana jero bajuna. Seblak hate Wakuwu nyeblak barang si Gugun nyumputkeun botol. Tuluy harita manehna teh ngawadi-wani maneh nyarita ka si Gugun.
13: Aduh, jang. Pan ari tengah poe kieu teh sok hanaang. Sigana lamun nginum teh segernya. Komo inuman anu dibotolan mah nya amisnya seungit. Wah, pokona mah pasti nikmat. Numatak cek si bapa mah mending gancang bae diinum sina beak.
12: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, si Gugun teh nyahuleng bangun anu teu ngarti.
13: Ke, asa teu ngarti aing mah. Naon maksudna nya ieu tukang rongsok ngomong kitu? Make nitah buru-buru nginum sagala.
12: Tapi cing ah, rek ngacakan inuman dina botol teh rek diinum sina beak. Kira-kira kumaha tah reaksi tukang rongsok teh? Cek si Gugun ngomong jero hate, tuluy botol inuman teh dikaluarkeun deui tina sajeroan bajuna. Seblak hate Wakuwu nyeblak deui. Komo barang tutup botol dibuka mah, Wakuwu matana teh teu ngicep-ngicep.
13: Gitu, tuli inum sina beak, terus alungkeun botolna kana gorobag.
12: Hate Wakuwu harita teh ngocoman. Saterusna, tutup botol ku budak teh dibuka. Atuh barang tutup botol dibuka, teu sirikna Wakuwu teh peureum beunta.
13: Komo barang eusi botol diinum ku si Gugun, Wakuwu katempo ngusap dada, bari paromana katempo marah mae.
12: Tasih. Aun beak si botol tehnya jang.
13: Atuh botol nama da tengunah di dahar. Alungkeun bae jang kana gorobag.
12: Cek Wakuwu bari hatena ngarasa bungangan. Sabab dina pikiranana geus kabayang botol teh bakal dialungkeun kana gorobag. Tapi jauh tina panyangka. Barang inuman geus beak pok si Gugun kadenge nyarita.
13: Duh, nyaan ari inuman anu aya rasaan mah mani nikmat pisan karasana teh. Beda jeung cai gentong. Ke, si bapa teh tukang rongsoknya.
12: Wayah nanya pak, botol teh moal dibikin ka si bapa. Da adi uing butuhan jeung kacauan cenah.
13: Bari nage botol sasiki mah. Jang naon, moal matak nambahan timbangan sakilo.
12: Kebege Wakuwu teh kaget lain dikieuna. Hanas manehna geus nutur-nutur budak satilu-tilu,
11: botol teh teu kapi milik bae. Atuh lakatai harita waku teh leuleus satulang sandi.
13: Duh, nah atuh hese-hese teuing nya. Teu pira hayang meunang botol sasiki. Kieu karasana ari usaha teh nya. Geus lah moal bener. Rek balik bae ah. Koloyong harita waku teh nong toyod init bari nyenyeret gorobag odong-odong.
11: Caturkeun Aki Rayud jeung Arjuna Ireng harita geus aya deui di tempat mangkal anu geus ditetepkeun. Arjuna Ireng harita karungna teh geus meneyang pinuh ku barang-barang bebututan anu bisa keneh dijual. Atuh pon kitu deui Aki Rayud, harita gotrokna teh geus kaeusian ku rupa-rupa barang anu sakirana bisa dijual. Samalah mah harita teh aya beusi sagala kurut ranjang baheula. Harita maranehna keur nungguan Wakuwu anu can datang keneh bae.
13: Nya ka mananya ari Wakuwu usahana teh? Geus wayah kieu can datang keneh bae.
11: Ceuk Arjuna Ireng harita nanya ka Aki Rayud.
13: Nya ka mananya jelema teh? Tapi geunah tina naon lila oge, nu penting mah bebeunangan. Nah, engke lamun bebeunangan, ieu barang-barang teh dijualna ka saha?
11: Aki Rayud harita teh nanya ka Ki Arjuna Ireng.
13: Nya atuh geus tangtu dijualna mah engke ka pengepul anu sok ngumpulkeun barang-barang ti para kolektor. Lumayan euy hasilna oge. Nu penting mah rajin, wanian, ulah eraan.
11: Keur jongjon ngarobrol kitu. Rentang-rentang ti kajauhan katempo Wakuwu harita teh keur leumpang bari nyenyeret gorobag. Leumpangna katempo lungse bangun anu ngarasa cape.
13: Nuh si datang Wakuwu. Wah, sigana loba oge bebeunanganna. Pan manihna mah mawa gorobag. Ukuran gorobag teh atuh. Aya kana opat kalieunana gotrok boga dewek.
11: Beuki lila Wakuwu beuki deukeut ka eta tempat. Sarta ti kajauhan harita Wakuwu teh geus dangah-dangah we nembok anu duaan. Barang anyog ka hareupeun anu duaan, kudu pruk bae harita Wakuwu teh leuleuh satulang sandi.
13: Atuh buru-buru harita nu duaan teh nyamperkeun Wakuwu. Kunaon wa? Cape? Wayahna we atuh. Usaha mah kabeh ge eueuh anu teu cape. Mana cing hadiah nempo bebeunanganna?
11: Ditanya kitu Wakuwu teu nembal. Satuluyna Ki Arjuna Ireng dituturkeun ku Aki Rayud harita teh nyamperkeun gorobag. Barang anjog kalebah dinya, lain deui kaget napikeun Ki Arjuna Ireng jeung Aki Rayud. Sabab harita katempo gorobag Wakuwu teh kosong bolostrong eueuhna naonan. Atuh tok harita Ki Arjuna Ireng nanya.
13: Wakuwu, mana bebeunanganna? Init salila-lila kurulang kuriling ka ditu ka dieu. Nah atuh teu meunangna naon? Ngan itu wae katempona teh sigaya cangkang kadu.
11: Tuluy harita Aki Rayud oge mairan milunanya.
13: Nya Wakuwu, ka mana mae usaha teh? Dewek mah tuh tempo ngotrok ge mani pinuh kitu. Lamun dijual mah meureun meunang kana sajutaeun mah.
11: Ditanya ku Aki Rayud anger Wakuwu teh teu nembalan. Sarta satuluyna Wakuwu ngoloyong init nyamper warung jongko nu aya sisi jalan. Nempo kaayaan kitu harita Arjuna Ireng jeung Aki Rayud bati colohok bari satuluyna silih pelong. Sanggeus Wakuwu asup ka jero warung, atuh nu duaan oge harita teh teu tinggaleun, gancang muru ka eta warung, sigana mah rek barang dahar.
13: Hayu urang sampeur ah, dewek lapar ye, diisuk can barang dahar.
11: Cek Aki Rayud harita teh ngajak Ki Arjuna Ireng muru ka warung. Atuh satuluyna mah tilu jelema teh harita ngawaredang di warung, bari ngareureuhkeun rasa cape. Sedang Wakuwu nepi ka ayeuna manehna teu beunang ditanya. Teuing naon sababna nepi ka harita can beunang ditanya.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Tepangkeun sareng bapak sahana mina Pak?
15: Pak Ujang Supar.
14: Linggih pilihan mana Pak?
15: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
14: kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak.
15: Rupanya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
14: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
15: Mohon.
14: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak, sate acan ku propolis.
15: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
14: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
15: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Maros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
14: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
15: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
14: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
15: Bapa sok ngupingkeun radio.
14: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga Pak.
15: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
14: Tur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
15: Amin.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Maaf, dengan Bapak siapa?
17: Saya dengan Bapak Junaidin.
16: Bapak Junaidin?
17: Iya.
16: Alamatnya?
17: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
16: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
17: Yang kedua ya.
16: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
17: Untuk ibu saya.
16: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
17: Ibu Darsi.
16: Ibu Darsi. Umurnya?
17: Umurnya 64.
16: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
17: Tinggalnya di sebelah.
16: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
17: Matanya perih, gatal dan berair.
16: Oh, berair, merah.
17: Merah ya.
16: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
17: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
16: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
17: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
16: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
17: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
16: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
17: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
16: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
17: Amin.
16: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi,
18: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
20: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Quack, quack, quack, quack.

0: Ngejejer cinarita boten wenten malih manasu kejiabi ti jonggring salaka
1: inggih
0: sawarga maniloka di karaton Bali Mercukunda
1: ya inggih
0: hiang otipati jiagat nata batara guru sampun lumungsur saking keraton Himawat saiki sampun wontening keraton Bali Mercukunda
1: duh ya iki
0: keraton anu ditaretes ku inten rinuk mi murub mubiare kadia kunang-kunang kembang-kembang warna-warni di papaes

0: mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewatan. Leres. Ngaturanan lingih Resi Naradayu Resi Guarsih Kaneka Putra. Duh. Saking sidik udah-udah. Ya ingin. Kalayan Satria Tenjomaya Batara Indra. Sami wontening pagelaran Jawi Kraton Palemer Cukona sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor kiang oti pati Jagatnata.
1: Oh, ya iki.
0: Watak wantos kiang oti pati Jagatnata dudu wong samanea pranyata praja Triloka.
1: Tri
0: Trihartosipun tilu
1: loka.
0: Loka alam, alam luhur, alam maya pada
1: kadua.
0: Alam kadua, alam madia pada
1: katilu.
0: Alam katilu, alam marca pada sadayana ayat dipimpin ku hiang otipati Jagatnata.
1: Walah, ya hiki.
0: Nanging dina waktos ieu hiang otipati Jagatnata nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Teh,
0: ku ngamarudahna masyarakat marca pada ngeunaan kajadian alam.
1: Leres.
0: Sok sanaos dewa memang aya nu ngadewaan deui. Sok sanajan sang hiang kawasa aya nu langkung kawasa. Nanakeun sanajan dewa makhlukna keneh Gusti nu kagungan abdi abis.

Pasewakan busana maneka warna sangiyang otipati jagat nata ngahaturanan lingih duta ning sawarga resi guarsih kaneka putra yurasin rada yaiki boten kantun batara indra satria tenjomaya ngantika kau daling lisan mekaten pengantikan ibu Kakang Panjinrada, oke anak ing Indra ya kaharif tiuk nak kasih. Nuna di guru puputon kemang kadaton semakin para juata marasang. Pun kakang nampi karena pembagai salira adik guru. Kalaya nunyuk sumangga ngahaturkeun semakong arsana maya semapun kakang ai di dadampa sampean pangersa. Kalihna ti eta atuh tina naon rupiha kalepatan mugia tiasa ngamaklum kapun kakang. Katilu perkawisna aya pikeresaeun naon purwa panjenengan adi guru kersa ngagingesir linggih pun kakang dina waktos ayeuna.

0: pada kaulah. Pujas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun diing mastaka. Nuhun adi.
1: Leres kan.
0: Kalayan urang saling maklum tina non rupiha kalepatan kang. Ih nuhun, nuhun, nuhun. Katilu nak memang purwa dihaturanan lingih ayah hal anu bade dipadung dengken. Ayah hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajeng adi guru.
1: Toh, sae.
0: Antos sakedap indra kahareup kaula.
2: Ai itu nya anak buah.
0: Amuy kapayun kaseh.
2: Sawieu cekap diwe sawieu.
0: Ayah kusararono.
2: Nampiri bunuhun laksa ketika pinggahan karena nupiha pembagi kelayan uyuk sumaga ngahaturkan semahong arsana maya semah putra ini nedampak sampean pangresana mati waji
0: Indra
2: kaula
0: ditarima pujas tuti hidupku ama
2: kohonyuk rama uwa
0: ihi nuhun bager.
2: Nuhun, nuhun, nuhun. Punter ke penggerang kuanya. Isma lah buah malah.
0: Tangani, ayah naon?
2: Tansah diajeng-ajeng ayah pikir sang naon. Itu perasaan.
0: Kakang panjin rada.
2: Kaulah.
0: Anu mawi purwa dihaturanan lingih tete ayah sanes. Samukawis masono. Laras?
1: Dantos.
0: Kadua nati eta. Nganuhunkeun kasalira Kakang Panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula
2: timalan timalan timalan
0: kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira Kakang Panji rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara. Ih, adi guru asa ka ange asa jagjag akang mah sayo giwa. Moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakak. Bari paos teh mah upami teh mah adi parantos teh tiasa ngange ka pun kakang. Akang mah kajen ngabeca. Pari paosna
1: semuhun
0: betah akang teh di dieu teh adi betah nu mawi awak dugi ka montok kieu ge marukana bebas seuri
1: bebas
0: nuhun kang timbal seur baraya ongkoh akang teh amui amui sungsong ai rejeki teh geuning teh ditu ti dieu
1: alhamdulillah.
0: Numawi katilu perkawis nama kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampih sawarga
1: deh leres
0: geuning sagala rupa pasualan neumleuh teh di kaula kabeh
1: wah numpuk dari salira
0: numpuk di kaula kabeh da puguh kaula sasat papayungna kaula pamimpinna
2: leres leres
0: moal henteu adi. Numawi urang sadayana kasep Indra anak buahna salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun sagala rupa pasualan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ngarugikeun atawa pingalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin
1: eta
0: kuhal sakitu tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya pramudita ayeuna beda jeung baheula
1: sakil harengheng
0: laras harengheng ku dedengean masyarakat dunya teh ngamarudah
1: leres
0: ku ayana kajadian bencana alam can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler can rengse di belah kaler geus beledak belah wetan letak
2: Candreng sebelah wetan gesing cararowok belah kulon.
1: Leres.
2: Rehek nak dibelah kaler dina waktos ayeuna. Sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusia. Geus mung wanoh deui jeung manusia. Dabongan manusia nak meureun. Nya eta teu loba nyukurkeun kanu kagunganna. Sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan. Kan tenang diimbangkeun. Ayeuna diruksak ku manusia. Katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun. Yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema. Ayeuna jelema geura oray di aralaan, oray timiti, oray gede nepi ka oray leutik, tina oray berbisa nepi ka teu berbisa di alahan, beak oray beurit loba.
1: Beurit
2: nyagala. Pan ajam eta.
1: Beurit nyagala rusak san ka sawah ka nagara.
2: Dek dikamanakeun iman manusia ngalabelut di setrum. Di portas atuh puguh paraeh meureun enogna.
1: Da eta.
2: Bade kumaha nasib anak incung ke hayang nyaho ngurek. Manuk kasalecet-calecet ayeuna mah di ala beak manuk hileud loba.
1: Hileud.
2: Diruksak tina sagala pasoalan dan tina polusi. Limbah-limbah. Eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk amui.
1: Untung aya Pak Haji Dinan.
2: Marukana atuh da anu sadar karek tilu urang anu teu sadarna 7 juta setengah. Da parantos teu saimang atuh.
1: Geus teu balan hirup teh.
2: Tah kitu Kang.
1: Kitu Uhud.
2: Jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab. Ah, urang. Leres. Da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun. Ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adik kitu jawayahna we adik. Urang ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan. Leres. Numawi purwa dihaturanan linggih oge. Wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula dek ngayakeun laporan pertanggungan jawab salaku ais pangampi. Leres. Kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal supaya masyarakat salaladar deui sadar bernegara, sadar bermasyarakat, jeung sadar beragama. Leras.
1: Eta.
2: Ari sadar bernegara. Da puguh ieu teh nagara urang keur urang, hak urang wajib dimumule ku urang, pan hasilna ge keur urang keneh.
1: Keur urang keneh.
2: Wajib bela nagara teh adi.
1: Ya.
2: Dai berjuang di nagara teh lain ngan ukur mangul bedil wungkul dina jaman kiwari mah. Kudaek bebersih, sadar bebersih, gotong royong, kerja bakti, sili asah, sili asuh, tak eta oge pejuang keneh adi.
1: Sami di alam merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapna di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantos teh ngaleueut sabaraha botol?
4: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina pengen nyetel ah hoyong nyobian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak.
4: Rupina mah aya setahun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikenca kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Eh bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh.
4: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan kitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
4: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ada ngukeun naon Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayana mah itu atul gitu jadi bengras iya mah panon mah kehitungan sok sakinan dan sok ayana pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantenanan situ sawas-sawas
3: mainan. Bapak kita tos kamanawai ya yang pengobatan mata Pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seseur dongeng atuh wayang gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Di bumi di buruan sarang sajabina. Leres. Atau sadar cenah urang bermasyarakat. Heh, narik paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan tarik jeung saha piraku jeung cucungu.
10: Jeung kepada urang.
2: Tong waka jeung jauh heulaanan jeung tatangga we. Atuh cenah sadar beragama. Heh, cing inget kapan urang teh bakal mulang da moal langgeng aya di alam dunya teh. Leres. Tetep we da urang mah moal megar. Timbalan. Kadang-kadang pan oray oge nu sok megar kena ku paeh aya ka jejeg mah. Atawa pi ka geleng setum. Lah, lur. Dawuh. Numawi mana urang sahur manuk we urang rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun ka separa dewa urang ngamusyawarakeun nyawalakeun heuh ieu ngeunaan marcapada
11: dawuh diestokeun urang
10: ngeunaan jaman
2: lir pendra
11: iya iki
2: barang nuju raos impal wacana sapratane pun ieu batara kala
10: duh
2: di selama ngumpeng sampun dumugi dateng arsa ing pangkonan sampurasun
11: kakang panjin rada
2: kaulah tingali sikala datang ka dieu tingali make pakeana ge mareman geus luar tina remah ramah tamah sopan santun pakaian kadewaan teu dipake
12: anu mama
2: amuing nah itu pakaian kadewaan teu dipake
10: pandangan ditato
2: adik gaulanun kula sampurasun rampes anak kua rampes

0: tapi hancur kau ya Bapak Guru.
1: Alah,
0: ujas tuti hidup ditarima kuala. Kau ya Brahma Uwa.
1: Kasep, ditampi nuhun anaki.
0: Mangapunten kapengkeran ieu nya. Oh, mangga

0: Adipati Sakedapan Punten Wangsu margani pun peteng penggali.
1: Iya iya. Dangu-dangungan nikah.
2: Adi, adi, adi.
0: Kakang Panjenrada kade adi bilih kacekok. Cing atos atos adi.
3: Hei hei hei hei.
4: Kan kekerennya mana ya kami butuhkan.
3: Naon punyem punyem.
0: Ari batur dek menang proyek teh montong kitu ku kulutus. Bisi diheulakeun dihakan ge.
4: Ulah dihalang-halang ge rek
0: pogang. Ulah dihalang-halang. Kala bulan bapa. Syukur bagja kumbayangan. Ala geus mere pandangan ka bapa cara jeung katangtuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma
3: leres
0: jadi kala boga maksud hayang ngakana nu jarahatna wungkul ka jalma
3: leres
0: entong make jeung nikah deui sinu deui cenah ngaruat entong leuhung lamun ku dalangna teu dipake nipu mah
4: kalau dipakai bisnis kan.
0: Kudu sadia sasadia muni saloba-loba na geuning pajarkeun teh cenah keur yuguh ka ala teteh. Bohong teteh padahal digubuk ge geuning ku panayaganana. Iya.
4: Aya jadiakeun parabot campur nu banggar.
0: Make jeung aya ancuruk cai sagala.
2: Aduh.
0: Kala
3: bulan bapak.
0: Ari baheula mapangna neangan cara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mada puguh anjeun teh can dewasa.
4: Can boga pamikiran koloteun.
0: Can boga pamikiran koloteun. Tak ayeuna mah urang nyarita dewasa we kaseup.
3: Sumuhun bapak. Kumaha carana?
0: Baheula ceuk bapak oge neangan rupa-rupa cara nepi ka diayakeun ruatan teh bongan can dewasa teh.
3: Leres.
0: Tak ayeuna mah urang nyarita dewasa.
3: Ya ya ya ya, mangga bapak.
0: Kieu kaseup. Lamun ayeuna bapa ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul.
3: Leres.
0: Memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju.
3: Leres.
0: Tapi ama salaku pamimpin.
3: Di mana?
0: Ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jin irodat anu kagungan.
4: Eta
3: ngarumpak kodrat kumaha?
0: Cing inget kala hade jin goreng ieu geus dijadikeun kunu kagungan urang. Hartina geus disaimbangkeun ieu dunya.
3: Leres.
0: Apaan meureun bapa teu satuju aya jelema jahat? Dina teu satujuna bapa lain nganung harti kudu dialan nyawana kudu dipetik patina. Lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna. Hartina ama mereka sempetan keneh eta kajalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di nagara pangeran oge panggesnya dia keun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mereka sempetan eta kajalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun. Apan anjeunna mah maha dina sagalana maha bijaksana maha ulas maha asih dalah pamarentahan di nagara oge di hiji nagara henteu langsung dipaehan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna
5: dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan teu sagawayah ujug-ujug dihukuman. Cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang.
3: Iya.
5: Dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna dasamuka.
3: Iya.
5: Maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseuleun nempo dasamuka kalakuanana. Malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana. Padahal ai dalang nama kapan kalah dicet deui ai kuleuheuh teh. Malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambek eta dalang. Jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun. Urang teu perlu benci tapi eta teh eunteung cermin pikeun urang sararea supaya ulang urah kitu. Urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi di gugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana.
4: Salah di urang we.
5: Urang teu perlu benci, urang teu perlu ngewa. Pamarentah ge nyadiakeun tempatna apaan? Pangguyan teh, pangberokan.
3: Oh jadi sidakna bapa moal ngawidian ka alang kanan jelema
5: moal.
3: Yeah. Upami bapa moal ngawidian ka ala dina harti ieu sawarga ayeuna keneh ku ala di diamu.
5: Waduh. Cilaka.
4: Geus kitu mah cilaka.
5: Kala cinya ah ka ama
3: gugunya ah mantuan. Supaya bapa ulah riweuh teuing.
5: Moal bisa kala.
3: Moal ngawidian.
5: Moal. Hiji pamingpin naon ngaranna lamun kitu carana. Cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina. Ngakanan jelema.
3: Sieun disebat nepotisme.
5: Nya eta mah kumakala we pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa ajeun mikir.
4: Mikir panjang.
3: Bapa,
5: kula
3: ngawidian moal alang kanan jelema nu jahatna wungkul.
5: Moal bisa.
3: Lamun kitu carana ayeuna keneh, bapa diheulakeun ku aladik dihakan.
5: Aduh.
1: Silap.
3: Saha nu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi eusi puji aing.
4: Silakan.
3: Bapak,
5: ula
3: idinan
5: moal bisa.
3: Sakali deui widian alangakan jelema
5: moal bisa.
3: Wah,
5: penasti kersahyang tu
1: mampar. Iye ge.
5: Batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Panon beureung kuntu kekerot.
1: Teh.
5: Kuku ngadak-ngadak barari jilnanakeun amarah anu luar biasa. Lajeng ieu Atipati diansam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun. Nanging Iyang Atipati jagat nata leungit tanpa lebek ilang tanpa kerana. Leungit tidak paningali Ibatara Kala.
1: Wah cilaka.
3: Wow, waduh.
5: Paket yang

0: Banjar Bapai. Dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun.
1: Leres.
0: Wah. Pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae. Disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji. Bapa guru da pasti ngadangu bapa lah.
2: Petang tos.
0: Leungit euy.
2: Leungit tina panunggung
0: hartina teu tanggung jawab pamimpin anu model kitu.
1: Leres.
0: Disandra ku aing widadari. Pokona saminggu teu datang si bapa mere idin ka aing widadari hiji dik dipaehan.
2: Dituntut
0: dewa hiji.
2: Dituntut we.
0: Tapi widadari mah samemeh dipaehan teh ku aing. Tingali keuneh. Tingali keuneh. Di bawah heula kasusukan garing wae.
2: Sae.
0: Di cenah membersih heula.
2: Cenah diambil heula kitu.
0: Sarksia. Hei. Balad-balad darah ratang bisi maneh hayang jadi dewa euy. Aing ayeuna jadi raja Triloka.
2: Tenan.
0: Aing ayeuna jadi raja sawarga. Saha dewa nu teu ngagugu ka aing digebruskeun ka kawasan di muka. Dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae. Sia. Darah ratang. Walat dia balat-balat di sela mangumpang.
2: Kulah.
0: Sa kumpul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak
1: Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: Nembe sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontrol.

0: kontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kunaon bulanan terek, Bo?
6: Dek,
5: pulang.
6: Suka naik darajat ayeuna aing hirup.
5: Sukan we aya milik atuh pulang.
6: Ulah jadi bobotoh doma wae aing teh.
5: Sukane
6: jadi dewa.
5: Jadi dewa atuh pulang.
6: Oh.
5: Aya peningkatan hirup teh.
6: Pagawean teh aing anu ukur milu we, milu digawe macul di Pak Haji Mustofa. Oh.
5: Di Cikone gitu we.
6: Sugan ayeuna naik darajat, naik harkat aing.
5: Naik darajat.
6: Nutur-nutur wae Haji Apo.
5: Kakitana naik darajat.
6: Sugan aing ayeuna mah jadi dewa mah nya.
5: Ya mudah-mudahan ya atuh sakulana.
6: Aing milih. Doakeun Gusti Batara Kala ayeuna.
5: Sing jenang.
6: Sing hasil jadi pamimpin sawarga Maniloka heuh.
5: Sae. Didukung.
6: Hayang jadi dewa pangairan aing teh.

0: Alah nuhun deh ah.
1: Eh sawang suna kula
0: dari masih kene kersa gini ngenangan abdi nuhun.
1: Oh ah bawa kejeng terkerasa segala.
0: Aduh. Oh nyeta
1: tara-tara wakil jari os gitu.
0: Kapan tanina mau ingte siap di keplos ben gini.
1: Ante ayo nama
0: nuhun ah.
1: Ayo sekarang lo diajar balalan dan

0: Beda.
1: Beda. Beda nak jadi dewa sama panji.
0: Ya, saya kaya ini dulu. Duelen, ha? Duelen, ha? Napa lekong si sukan?
1: Pasti.
0: Luar biasa. Alah, jika Pak Haji Dinar nya keur ngabor. Thank you.

0: 没师傅。
1: Ayo rara sanu ini bete digor. Di gedung serba gun-gun.
2: Udah.

0: kumaha kinten-kinten na urang tebak kapi hasilnya dia teh?
1: Ya mudah-mudahan weh.
0: Oh. Hai. Pokok. Ah. Panjang teuing atuh goblok.
2: Teu panjang teuing.
0: Curi.
2: Ari rek teh kisah saramanu tempo meremehkeun. Oh.
0: Heuy deuh. Ari mane teh saha ngaran? Heeh. Ari mane teh saha ngaran? Heeh. Oh, ieu teh teu apa? Aduh.
2: Maka teu apa di babaturan?
3: Teu hafal ka babaturan.
0: Heeh. Hah?
3: Aman.
0: Aman.
2: Lain.
0: Pucok.
2: Lain.
0: Odong.
2: Lain.
0: Dodi. Dodi. Hayang disebut Dodi. Dodi neon. Dari sono. Urang mana mana Don? Hmm? Cikampek?
2: Lain.
0: Subang? Sumedang? Mana aco? Oh iu, oh iu, ceh. Ciparai panjang ceri. Yang umi teh? Cianjur? Oh, urang dia. Oh, naon ieu teh?

0: lagu na halo halo Bandung.
1: Ya, kita halo halo Bandung gitu.
0: Di mana di Bandung na? Hah? Loh, naunya Ciparai.
1: Lain.
0: Gede bage.
1: Lain. Manik jauh-jauh.
0: Arca Manik.
1: Cipamokolan.
0: Cipamokolan. Mana tuh? Borot Majalaya.
1: Eta Baronogari.
0: Boronong garing bener.
1: Salah pala tuna, urang Majalaya.
0: Oh bener bener bener. Ai mane naon ka beuki teh? Tutut. Naon?
1: Roti.
0: Ketan.
1: Roti bakar.
0: Naon? Roti bakar.
1: Goreng. Gorengan.
0: Si sok lagu ke naon.

0: ngapain gue nyari.
1: Benar. Colena.
2: Colena sih roti teh.
3: Colena poho deui. Coba deui.
1: Benar.
3: Geus boga ka bogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede bage. Urang Sumatera.
1: Heeh.
3: Bener. Ari karese maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk.
1: Lain. Maca buuk itu.
3: Dicuing urang. Manuk naon? Calece.
1: Lain.
3: Bisa kumah beli di sana nanti. Oh, soang.
1: Jauh, jauh, jauh.
3: Aduh, mau ya soang di sana nak gitu ya. Alah, ampun.
1: Jauh.
3: Hah? Cager, cager. Oh, sawang juna. Asuk. Hah? Ulah, tong panjang teuing atuh bete. Mane teh ka itu. Naon atuh sia teh? Oh, mane teh hidut. Nah, atuh.
4: Nah, sia teh bodo-bodo teh goblok. Hampura aing wali lah aya ngisi aing teh nya.
3: Goblok teh.
1: Sakitu geus
3: dibere. Ngerti aing.
1: Sakitu geus dibere isara.

0: muna na rin siya kikano. Na, dato di kenangan, bete siya, te. Mane bete di kenangan, hebat na tukang kenang siya, oi. Bener tepak na, oi. Syahat, te, te, oi, tukang kenang tarik di bon, kuai, syahat ngarana. Eta te Berlin, Berlin, oh, Sutisna. Anyaan, budak siya mungurun. Nuhun, orang mana tete Sutisna, de? Di Banyaran, Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh, atuh Lembang. Di Banyaran, goblok, lain Lembang. Aduh. Kumaha itu dikumpulkan di ayah naon? Di Uklanan. Hah? Di Uklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak mana maut? Nen, tapi kan dibiarkan kecurangan budak
1: teh. Oh, budak teh ampun.
0: Musingkan, saya cakap belum. Hah? Siap musingkan. Ya, atuh. Seruan ni bapak mana itu maut? Hihihihi. Menipikan geluhun. Naon panjawatna? Syahanu maut. Ya hati jangan mawat
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Kumaha ya teh makadaksana urang jadi dewa teh sareng.
1: Diuk diuk diuk diuk.

0: Goblom się.
1: Działmy, działmy.
0: Sidik nugelo się to.
2: Denawa sami yang merbayangsa.
1: Denawa sami yang merbayangsa. Sikap pedang tamsir gada bini Chandra Sapanali. Denawa balat-balat Batara Kala anu ngahaja dikerit.
3: Dah.
1: Nya eta pikeun ngarebut ka kawasaan sawarga Maniloka.
0: Kuniraha Gandika, rumajana geus hasil. Urang dunungan urang kudeta.
4: Geus hasil acan,
0: kumaha urang sarerea, urang sami bunga-bunga.
4: Urang curak-curak.
0: Sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang tegus hasil ngarebut kakawasaan sawarga parantos ngalihingihan korsi kerajaan sawarga. Oh ya! Oh ya! Oh ya! Asik! Asik! Asik! Aduh, urang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi.
4: Terus jadi dewan, teman.
0: Urang bakal jadi dewan. Siang ada rugi mana? Dewan. Ya, jadi dewan mangkai kumala mundrak-drak ya jantung. Nah, ha, kapan di mana ayah budak ini mangi karewasa sok dewan? Sawan damai. Sawan damai. Nah, siapa kami dah bina cuy? Aisyawan mah diluhur gening hasyub awan.
4: Awan.
0: Awan madalang eta mah putra dede amung atuh awan wawan wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan
4: dilawan tong dilawan
0: tah kitu yeuh dengek geus ya di mana urang sarerea geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon. Uing mah hayang ngebor. Hayang ngebor. Hayang nyeun cai nu murni.
4: Oh, beres atuh. Pelairan. Jadi pelairan.
0: Ai maneh.
1: Uing mah lamun dipercaya kitu ge. Hayang ti bagian pertanian.
0: Maneh, uing peternakan. Peternakan.
4: Beres.
0: Melak naon?
1: Melak kungkang.
4: Jangan naon atuh.
1: Kungkang tengeunah teteh disiupan dipake coy sama kangkung atuh tama. Nah, sia teh.
4: Kudu beda kungkang
1: jeung kangkung. Hayang kangkung mah.
0: Naon?
1: Hayang kangkung mah di mana urang ning rek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung, kalangkung.
4: Kalangkung.
1: Nah, sia, ai kalangkung mah di mana urang leumpang deukeut lampu geuning, ai sok aya kalangkungan, kalangkang. Kalangkang eta mah. Nah, sia teh.
4: Jauh-jauh.
0: Jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang.
1: Panaya laguna kalangkang mah? Naon? Boga ka bogoh jauh. Mun tas laut leuweung gunung,
4: boga ka bogoh jauh teh mah belegung.
0: Ai kalangkang mah kieu mungguhi
4: dina ipin
0: dina kieuna teu nyari sia teh mina-mina teuing atuh sia teh. Oh,
1: ai maneh mah ai dahar jeung uyahwa tapi hirup teh uyahan.
0: Hei hei hei hei
1: itu dunungan uing.

0: Juraos. Ya eta sami yang ngajaga saprotane pun ieu balad tantara dorantaka balad tantara sawarga.
1: Hiji
0: anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya mangga pasukan kalah. Sorak kana halia.
1: Hayang
0: kepung wakul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan gak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya
5: Pak? Ke 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi
6: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Wah, siap. Hai. Dasar buta. Ayo nagas dilinih di lesa warga cekungai. Wah, siap. Hai. Wah, terak, siap. Syok, lulululul.

Bye.

0: kangenin kutaan upis kararuat dikadeh ketera. Cok, si sebara poi sebara putih ngasah tapi saja. Ha?
1: Kerasabatkan kanya.
0: Masih ada cara aing dulu. Ti urang buah dua oge diberi bedog rasake siah.

0: Cing, lagu naon? Lagu. Ya, lagu siapa yang ngete? Ayo, deh. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking dek.
1: Laksana.
0: Mangkaning widadari mah cararaking.
1: Oh, cararaking atuh awakna ge.
0: Sabab aingnya ge buta aing mah loba deuleuan. Jeung alus deuleuan.
1: Alus tara kadu goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanana rusak. Kapeureung peuneuhna eta teh kuti kocok. Oh, hayu pacur nang ini.

0: goblok jadi lesot kena ini.
1: Naik istirahat labu.
0: Aduh lur.
1: Tang.
0: Deh ulin kanya kajono ke Pak Haji Sidik.
1: Oh mangga kan ini saya suka ada di bakalan.
0: Bejana ya Pak Haji engku surang manyintrek wadwa. Ayah ku bagjanya lur.
1: Oh katenan.
0: Aki umbaran di radio Alba buah dua.
1: Ayah.
0: Bapak Momo Cikeresek.
1: Supi.
0: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Ayah.
0: Abah Yaya Ibu Ipo pengrajin bedog ukir Cibitung.
1: Ayah.
0: Bapak Uli Dono Pasir Muncang.
1: Ayah.
0: Bahdul Alba.
1: Ayah.
0: Mang Dewa penjahit buah dua Sumedang.
1: Supi.
0: Jawa Barat Indonesia dunia.
1: Ayah.
0: Bapak Haji Apo.
1: Ayah.
0: Anu kusinen kamari disambat Haji Opa. Sadege-degena teteh beureuja. Heeh. Bapak Haji Asep Taruna aya.
1: Supi.
0: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
0: Leutik-leutik tapi gede usahana. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya.
0: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya.
0: Si Dibja kan dia?
1: Ayah, Ius.
0: Alah, nuhun ya, kada rumpul masyarakat aja deh.
1: Aduh,
0: kucing iya asyak kureg-kureg. Dulu itu ayah orang Perancis.
1: Orang Perancis?
0: Iya, saudara Stepan.
1: Stepan.
0: Aduh, bonjour Stepan. Bonjour. Alah. Komo siapa? Wewe siapa yang merci? Aduh ampun. Prongsua. Aya. Nuhun. Di Australia saha eta? Juragan Chris. Aduh, good night Chris. Hello. Nuju neleman lewi dede. Ayo neleman lewi. Neleman gamelan. Di Australia.
1: Di Australia.
0: Iya.
1: Disebut keris manjing marangka deh.
0: Alah. Nuhunah.

0: bangus lampah kipun iye yang otipati batara guru lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit sawarga atau iya kalunguhan sawarga maniloka ayena jadi di kawasan batara kala dari peting jararit para dewa peting karoceak diancam pati kubatara kala iya kejadian sawarga jadi genyileng kamar capada
1: toh iya
0: yakin kala rek ngakanan di jelema kalayan otipati parantos nyerenkin kakawasaan kubatara kala
1: deh
0: beja pa beja-beja atuh kaayaan masyarakat marca pada ngamaruda
1: yege rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa
0: ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nyaeta supaya hinara tina ancaman kala kitu kaayaanana digenyelengkeun ku kajadian batara kala ngarebut ka kawasaan sawarga nanging anu dina waktos ieu
1: dah
0: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku batara kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya.
1: Yege.
0: Anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merpayaksa.
1: Leres. Aswatama.
2: Baulan.
1: Angger citrak si tumarak sapartomanmu biru paksa daru citra daru kita soma citra yuda bawa ikata wikata bawa ikata jaya jaya wikata.
2: Iya iya
1: iya iya iya. Blok blok blok. Jeng kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul.
2: Malak malak
1: malak.
0: Aswatama.
2: Baulan.
1: Siap kumpulkan barudak.
2: Malak malak malak.

0: And go!
1: Yep. Mga sabi mo, Ria, marbayak sa diri.
0: Look, look, look.
2: I want only Tora. Pang tumayak ka rin
0: Apa mana?
1: Ya saya wikata batu ini.
3: Ya, ya wikata batu.

0: 这，
1: 你
2: 把人都，俺们被肉给有人要，把他妈的对象，妈的。

Geus ambilna piyur aya. Iya iya iya iya iya. Lamun jimasi Semar anu ngaran Enong teu dibikeun dina harti modar kabeh. Iya iya iya, tenanglah.

Tumarima Desa Tumampra Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis

0: Tuhan Gusti Wahat.
1: Juluk kena waktu orang tak tukang datang mangsa nabi rencana niti wansir panang mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sana jan rupa-rupa nuka seorang di perjalanan. Teburung nepi. Wayahna. Anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nunga lacak-cak jadi huntu laun-laun ainu nyabok.
2: Alah nah, ai polosok dilewihan wai.
1: Ai telewih kumaha. Apa nu diteangan teh kusarana ge para leuwih.

0: Aswata majayawi kata citraksa citraksi citrasuma anu disesepuhkan ku Resi Drona.
1: Kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal. Yen nagara bakal waluya, masyarakat bakal selamat teka ancam kala.
2: Ya, ya.

0: Maka Semar Badranaya anu disebat Endong, Semar Badranaya ngan bika.
1: Kumaha
2: ulah leutik hate sareaya.
3: Percaya ka paranormal
2: teh. Nya eta sareaya geus pada apa? Sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala. Ngabrontak di sawarga, ngarebut ka kawasaan sawarga. Meureun eta politik eta.
3: Politik.
1: Politik kumaha?
2: Politik meureunan geus cape we jadi pamimpin geus seubeul deui. Tuluy keuneu ku anak api-api kitu.
3: Ya. Kulila teuing
2: teh strategi. Strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diuji na.
3: Hese diterka
2: dina. Leuwih cantik.
3: Lemes.
2: Ngan ieu mah malahna urang sararea. Sabab aing Batara Kala teh jelema kanibal.
1: Kanibal.
2: Kanibal. Kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang akanan jelema. Tayeuna bisa jadi guayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakana jelema bakal weak tadi dunya. Hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala. Menang tatanya tinitu tidil. Tidil mati tinu menang dipercaya. Yen urang sararea teh kudu nyeka Endong Semar. Wah sakitu omah cing bisa ngolona eta Endong Semar Badranaya. Urang gentian ku harta kakayaan. Asal eta Endong Semar Badranaya kapimana jeung kabawa urang ka nagara astina. Ari sabab cenah numutkeun bejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah sateuasa ngaleueut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereujem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan Kang ya kanu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Itu boleh digitu weh di Labuan.
7: Seni. Seni.
8: Karaja weh.
7: Kapan ieu teh murid Tatang Aditruna?
8: Percaya murid Patang.
7: Iya. Pulah ngaraja.
6: Iya.
7: Tak kitu, hayo. Urang siapkeun tereh nepi urang ieu. Katumaritis. Omat cing bisa ngorongna.
6: Iya.
7: Hayo pada lomba.

0: Tagningju
1: pake gumujeng
0: wae paingan atuh paingan
1: dah kumaha wa
0: abong kena hariri lain nu kurik haleang lain nu urang nya ju
1: sumuhun
0: hariri nu maha wening haleang nu maha wenang
1: ta eta wa rohan
0: teh bil ceuk kata-kata cuk
1: kumaha kulan
0: ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri
1: deh sumohon leres wa
0: saperti nu teu sapira teu basa teh jang
1: sumohon tapi maknana ageung
0: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
1: kumaha teteh wa kulan
0: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
1: eta teh wa geus leungit jati diri bangsa urang teh
0: jati geus kasilih ku junti
1: aye kurungna kurung titiran wa
0: aye kurung kurung manuk titiran eusina teh incuy
1: incuy ka eta geus teu sareng paeji
0: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdeg
1: geus teu balan deui ayeuna mah
0: geus teu balan deui ayeuna mah uyah
1: laras wa kurupi-rupi ka
0: nyawa jelema geus murah
1: tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah
0: geus leungit jen diri leutik ringkang gede bugang
1: sumohon
0: tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong
1: ulah
0: najan begeng ge ulah digotong ya ju
1: eta
0: ha wa mah rek pacuan e ka baruda
1: kumaha wa
0: neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asi ka marurang kalih nu rek neruskeun dina seni
1: dina seni
0: regenerasi
1: tenang
0: pe korehan gerak korehan
1: elmu nasing nepi ka pangih
0: moalnya ah moal lebar uampe papangih pangih ajang lamun pangih keur si ujang
1: keur si ujang eta dawa tesepu
0: wa mah geus sakieu ka kolotanana wa mah ayeuna meureun heuh panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucu nanakeun wa teh tereh balik
1: sumohon pina kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa aya 50 kaluhur mah
0: tina sumanget ayeuna geus ngurangan
1: geus rada nahnai wa
0: geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana
1: ha kumaha wa
0: wah ngagupay
1: teh
0: kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana
1: ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga
0: ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga nya cu
1: sumuhun
0: wa pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa diindonesiakeun
1: laras wa kubeungar-beungarna basa Sunda teh kitu
0: malah lamun di basa Indonesia kan tetengena kadeena
1: sawerang ke kuping
0: kode cikaracak dengan batu laun-laun jadi legok apaan kete hese putri gelis gagaweran capetang tarjarita amis budi taraseri berehan taramasihan upama init initan memeh urang init geus nepi kebo mulih pakandangan nyamuncang labuh kapuhu keris manjing warangka cek bahasa Yunani kuno mapasa pah Yunani kuno ex nihilo nihil pit
1: nihilo nihil pit
0: back to back sitea tetecu kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik bahasa Arab berenan makana ala makana cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un
0: tuh geni
1: leres
0: nyaujak numawi dina leresan desok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus
1: bisa nanyeur
0: gali pe dina wanda nu anyar de kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya jo da eta mah absolut dogmatis
1: mutlak hudan
0: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleang teh lain nu urang nyaujang
1: sumohon eta
0: tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mada puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning
1: nya
0: cuk teh geuning eta urang Prancis kadarieu
1: neangan ilmu
0: urang Australia eta teh neangan ilmu
1: borokan
0: teh heeh jarah di duit ngan maranehna mah jarah di duit
1: juta-juta
0: nya cuk jang
1: Quran
0: oh tak itu ti uasa para kansa ucu mudah-mudahan mereka payun jasa di tepang kendainya ujah
1: harus saya
0: Aidele itu uluh urang majelengka
1: ayah urang majelengka wah itu tapi urang Sumedang
0: bapak ada barkah ayah ketua DPRD
1: semua
0: Cianjur itu Bapak Haji Yunus
1: Majalengka
0: oh mudah-mudahan cing jadi bupati
1: alamin
0: titipe ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus
1: laras amin
0: aduh ya
1: ulah
0: Bapak Haji Ade Firdaus
1: semua
0: luhur ucu ujak
1: kulat
0: cing gua
1: naon gua
0: sono ieu ka Pak Haji Sidi
1: oh kaki umbaran sono
0: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan
1: laras
0: oh atuh geuningan itu Pak Haji Uu Rukmana aya oh nuhun ujang nuhun ucu Bapak Wali Kota Bapak Dadar Rosada oh nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun lucu nuhun ya
1: kula
0: cing wa hayang kaul cu
1: oh sae wa mangga
0: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
1: sumohon
0: sakonya
1: sok aya Jang Wani
0: mental lagu wa Jang Wani kaya sok Jang Wani
1: kumaha Jang Wani we kaya wa
0: Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun lucu nuhun ya
1: kula
0: cing wa hayang kaul cu
1: oh sae wa mangga
0: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
1: sumohon
0: sakonya
1: sok aya Jang Wani
0: mental lagu wa Jang Wani kaya sok Jang Wani
1: kumaha Jang Wani we kaya wa

哎呀，哥、啊。

0: heun teh di mana we.
1: Manehna di mana wae.
0: Cing sakali-kali mah eureun teh cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta. Temerna kudu bisa adaptasi hirup teh.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngerokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Benar.
0: Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumehe eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal.
1: Yang nyebut produk gagal
0: tadi yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini.
1: Tetesnya doraka jalma kita
2: karena merugikan halayak ramai.
0: Merugikan halayak ramai.
1: Produk yang sudah kadaluarsa.
0: Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa.
1: Kandung formalin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat teteh overdosis. Bapak dewek
2: jantung lagi geus
0: jantung sehat. Jantungna geus digenti ku jantung cau.
1: Kakolot sieun-sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh, disarisi
0: teh kita. Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa.
1: Coba geus kana karepe teh teh ari ngomongna teh.
0: Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
2: Bandar Aya.
1: Bandar Aya.
0: Lurah Semar Kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung.
1: Saya ulah ka bapa urang.
0: Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu?
1: Jadi begini. Oh.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ka kolot, coba ka batur
0: sih. Dina lebah dia bapak dewek mah geus lah tengkur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Naon lepas dina akidah mah kejeung aya kuburan Semar nanti.
1: Oh, udah bener aya.
0: Oh.
1: Batur sok dijarug jug
0: ningan. Ku batur sok dijarug jug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana deryeun geuning kina wesi kuning gambar Semar. Seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang.
1: Jang dagang.
0: Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit.
1: Eta
0: jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis.
1: Salah kaprahna teh.
0: Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih. Dikolaborasikeun.
1: Wah. Bungkus ku lawan bodas.
0: Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Ya heueuh maka minyak sengit ke Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mani jauh
1: aya Gunung Arjuna kuburan Pandawa
0: aya soha Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ning ngajarug jeung Gunung Wayang tararapa ditu teh Hayang Payu. Hayang Payu mah cing alus eh wayangna malah aya teh kena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang anu di jaka itu
1: eta teh heueuh Kang sakaya dicarita kitu
0: nah aya ku kabina-bina teuing yeuh dimitos-mitoskeun beuki jara rawuh
1: beuki
0: lumacak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh
1: bener
0: ulah ngawur pamadegan da lain meunang jelema ari Islam mah lain
1: sanes
0: meunang jelema sateh ngaranna da tiritunna mah tina jorojoy
1: jorojoy
0: heeh tina sumerah pasrah sok lumatak ulah wakamararawat geuning cenah geuning ceuk pangeran eta kuloha hakotu qotihi wala tamutuna ila wa antum muslimun ulah wakamararawat saehna can cicing dina kaislaman
1: dina kaislaman aya kataranganna
0: heeh aing ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah mah ulah wakamaot teh sumerah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa jadi we marah kahiyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu
1: da syukur kana peles
0: belegu ge hantu namun urang mah ngencar der dihapuskeun kana botol daeh asa ku kabina-bina teuing atuh deui
1: asa beki jara rawuh akan
0: hantu teu gableung pamadegan teh
1: asa beki jara rawuh
0: kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sia gede muning rupana teh jiga hurang gedena sia gede kuring rupana jiga urang
1: soreng dina diri urang
0: kumatak siling teh karepek ngeunteu
1: ngajari ka juri
0: tapa asep taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bari teu goreng patut eueuh batur aye ka Mekah meureunan loba urang negro di teu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik kana jadi montok jadi senang ya
2: sembarangan ngomong mesti ditilep lah
0: bener ngomotak Semar mah wae Semar ngaranna ge
1: naon ulah kitu teuing
0: ah oh
1: ulah kitu teuing cakolot teh ah si Doraka
0: ngomotak aing ngahayang geura kiamat teh hirup
1: ta ngarep-ngarep kiamat hirup teh
0: hayang geura parina ka hera sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieuna neraka Doraka ti anak
1: ah oh ai bapa Doraka ti anak mamun anak Doraka ti kolot loba ngomong teh geus ka mana ka
0: naon
1: eubeuh bapa Doraka ti anak mun anak Doraka ti kolot loba
0: aya
1: ah eubeuh
0: aya
1: eubeuh
0: anu kolot Doraka ti anak
1: eubeuh di mana-mana oge dina katerangan ge eubeuh
0: aya oge
1: aya ge anak nu Doraka ti kolot
0: anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot di antarana Doraka ti anak
1: lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapa Doraka ti anak
0: loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok geuning eta sia Doraka ti anak aya wayo jempe woyo jempe eleh sia
1: wah meureun epang na dipiceun ke bareng anak jada
0: naon
1: epang na dipiceun ke kuinungna anak jada
0: nyalahkeun ka anak si belegu
1: ya heueuh epang dipiceun ge
0: lain anak jada teh teh indungna haram jada epang na dipiceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap
1: oh maksudna
0: kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarakeun budak geuleuh budak mah can boga dosa ieu mah anak jadah indungna haram jadah
1: maksud anak cadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teteh.
0: Naon?
1: Anak luweuh bapaan.
0: Anak luweuh bapaan.
1: Oh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Mayana eta awewereuna teh teteh gasa-gasa kana pager. Bukeung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Bener atuh.
2: Masakan dosa.
0: Hei, dengar masakan dosa.
1: Pada si ayah.
0: Heh, nu atap cing salaladar teh nepi ka perbadinya tahirupna.
1: Bener tapi ka
2: kamajuan jaman.
0: Nu matak lamun Semar hayang bagia hirupna hayang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumah dampak suku anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari koloteh tunggu rahayu tangka darajat
1: ai kaparego jiga nu heueuh
0: sabab gusti mo nikah hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana jeung bapa
1: ari kaparego jiga nu heueuh ngomongna
0: leres leres tuh bapa ge leres jeung bapa. Sedangkan lamun urang doraka ti indung ti bapa lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangeret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung diceket paling untung mangi kokotornya panya-panya leres tuh
2: eces mah kana
0: bae eces tah
1: dikadu benar ngomongna
0: bae. Dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak. Tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan. Burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung. Disebutna geus ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapanya-panya. Leres tuh.
1: Aik kaparego pada benar ngomongna teh teteh.
0: Nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot.
1: Ya banyak-banyak. Ya,
0: leres.
1: Tuh. Biasa dipapeunakeun. Nah tadi malain kitu ngomongna.
0: Kana jadi bapa teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabru nu jadi bapa.
2: Hormat.
0: Sujud ka indung heula tuluy ka bapa. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyeun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang.
1: Geus wae bener. Jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana
0: kana. Aduh Gusti nu maha agung. Da sia teh ngabejaan sia teh eueuh.
1: Ah, aku teh kaciri sakitu ngajeung.
0: Alah mun ngagebleg aing jeung poek bapa aing.
1: Jadi we
0: ngaleo. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Heuh. Heuh idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan pada bieu.
2: Isinnya kan jama ayak ku
1: awi. Jadi we ngaleos punung.
0: Era makeuning aya ku awi.
2: Awi bos Borma.
0: Ku awi bos Borma nya.
1: Oh bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan anjeun. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujeng e Pak Haji Dinar ah. Akang oge ke taun payun Juni teh mun ka Prancis sabulan di ditu.
1: Wah, beres
0: kok. Aya nu menta deui di luar negeri juga ne jag-jag.
1: Dua taun ne meureun akang mah.
2: Duta Indonesia.
0: Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek mun ngocoblak kitu teh kodean aya kitu. Aya tadi pengker aya
1: sugan kuring mah
0: kodean
1: sugan kuring
0: ieu mah muni kawas mah hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna
1: tadi kodean ge teu ngarti-ngarti piraku teu kaciri lagi gigireun
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya. Sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Bawang tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa apung-apungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambih sehat,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Ibu saha namina, Ibu?
1: Ibu Hana Hasana.
0: Ibu tos kanggo Alpa Propolis tos sabaraha botol, Ibu?
1: Tos bari kalima ayeuna.
0: Ibu karaos enakeunana ti botol kasabaraha?
1: Botol kahiji oge sok karaos enak, rampang.
0: Emang Ibu teh gaduh panyawat naon?
1: Paru-paru, teras, sesot, puyeng, cilah nyeri, sampean nyeri, rematik gitu. Jadi seueur rutina dumeh tos kolot kitulah Ibu mah.
0: Tos ti botol kahiji teh karaosna enakeuna kumaha wae?
1: Tos raos we bobot tibra, mam seur gitu. Kawit nama kan emam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayo nama alhamdulillah, emam sampai 3 kali, upami mapah teh sok aya tertuk gitu tah, nyeri sekedik. Tuh, kali nama parah pisan. Ayo nama lantai nyeri, ayo kapung kumah nyeri kasih dan numpang teh.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mangga bae anu gaduh panyawa seperti tos. Ibu, mangga ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis, Meser Alpa Propolis. Ibu marauseun.
0: Naon pisan ti kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti sekitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya pos aya perobian gitu. Saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidongati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saras nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna
0: mohon pade de 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateu acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos gitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya
0: pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. "Walakinnakum ghusaun ka ghusais sa'il." Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. waliyakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan, dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, nak, di sini dulu ada masjid. Kapan, Pak? Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang. Kapan itu, Pak? Dulu. Dulu sekali. Sekarang? Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan. Berlomba-lomba kita di dalamnya, sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu Pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
2: Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Heeh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya, Pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun mendiam diri saja. Iya, Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini, maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi, nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa, nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa, nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa, nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya.

seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan mata'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin, wazira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum. Besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum. Tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim, biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam, tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah
khatam Quran berapa kali?

0: apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya, sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana, gajinya sebulan berapa, kendaraannya bebek apa soang apa-apa. Itu yang kita pertanyakan, berkisar di seputar materi kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak, nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak, nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, solat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama, sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru, dihantam akidah kuat, dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka, menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama mendidik anak, menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan penanaman ruh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. sedangkan mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa, kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah barat. Bergaulnya sudah cara barat, berumah tangganya sudah cara barat, berpakaiannya sudah cara barat, mendidik anaknya sudah cara barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya. Dan kalau memang
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun, di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya, orang kampung bilang kelolodan. Makan gak dikunyah lagi, tentu saja akhirnya kelolodan. Dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu, budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin, aduh kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai.
2: 102,4 Radio Peace FM.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-hakumut takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begini caranya, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu bi rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut. Mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak, kemana bakatnya. Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri, diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Jilbab lah kuno. Bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman, zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern, versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan salat. Rumah tangga muslim, anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan solat. Ya bunayya aqimis shalah. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Solat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi, sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama, agama urusan pribadi. Artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah, urusan dia sendirian. Dia mau puasa, dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama, agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah solatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak solat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taa. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek. Teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun teh
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh amun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mawi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu.

0: Alhamdulillah majang damang.
1: Ah berada no jenis.
0: Oh dada iyo jantan iyo tak kawit sama bar iyo tayo ayo. Ayo nama jen dikitu kitu kan tetu patos nyari ting ayan dari nama sa kedik dek jantan kadiyo iyo. Upamin lu jumah pah teh. Aduh pegel keram jantan keram kahanap nak. Mudah mudahan ku Gusti Allah teh. Ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah. Sehat kiat semangat kitu nyanya. Tah kitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya ibu.
0: Amin. Bidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Madinah, Madinah, Madinah tun Nabi. Madinah, Madinah, Madinah tun Nabi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek, itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satiasan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui. Gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan olah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus sakinten nya
1: teh sakinten terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Apa nyetel tadi tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten kunga ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten.

0: Cobianwe lah, boh panyawat naon wae. Cobianwe ku iya lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun, pidoa ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Cuma sok pingsan gitu kita gitu. Dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos kabel mah cocok leungit di asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh engke mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu
1: ayeuna
0: mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol deui Pak Oming.
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3 ayeuna bade ngageuleuh 3
1: botol
0: deui nya. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu peneng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis mangga eta mah cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggi palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam
1: lambu.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo nama sa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Kumaha pakarosna terus ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
1: Acan kemana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anggar wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anggar wae deui.
0: Obat Alpa Propolis eta terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi tak meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos nanging diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku, Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaon-naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio Unas kok.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak wae na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: dasar ngabah damisnya dina acara dongeng Sunda carita keur balare. Wangkid kiwari bah damis baris ngaturkeun deui dongeng Sunda dina jejer carios jawara di Guha Wali. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian kadual putilu.

0: Itu ni ngeklempong koning nai. Oh, wah. Ni kena punuk nai, punuk nai. Tak aduh kalek punuk nai. Oh, matak wah gonok laki tama. Kalah surya tu ngomong dui. Hatena ngegeremet kawirosada. Amak nyedak tenaga midak sabab busuh na geus eueuh. Komong ngadengan beja kitu ti Wirapati mah beuki panas hate na keur kalah surya. Nah, kalah ka ngahuleng kitu surya. Teu percaya, ora percaya ka dewek, ora percaya. Hah?
1: Weleh, weleh, weleh. Lain teu percaya atuh Wira.
0: Noh tuh. Ngahuleng kitu. Kunaon? Hah? Jiga tunggu.
1: Dewek teh haneuh. Hanas teu dipodaran we sakalian si Wirasada teh. Da geuning bet kitu jadinya nggih.
0: Heeh. Cek. Nah kumaha mimitina ieu teh? Betepung jeung si kasobelan. Cing. Dewek hayang nyaho.
1: Weleh-weleh. Kieu mimitina teh euy. Kieu-kieu dengekeun heula atuh. Ngomong na tong rusuh teuing.
0: Heuh geus kieu kuli-kuli mah. Kali mah sih ya, kali mah nggak sih ya, ya deh.
2: Dadak-dak kala surya nyarita kena lakona ti mimiti mangihan Wirasada anu kekelentengan sorangan kasisi walungan. Urusan tarung oge dibejakeun ka Wirapati yen Wirasada memang unggul ti manehanna.
0: Waduh, cilaka mun kitu mah euy. Urang teh jadi buka musuh ye. Nyatana pamuda-pamuda urang Cibendi kumaha mun geus kieu ye. Nah teu hayang males pati ka musuh-musuh anu geus kurang ajar.
2: Cek Wirapati bari kakerot.
1: Weleh-weleh, nyatang tuk kudu ngajakeun balitungan. Tapi ulah ayeuna keun heula sinapohoeun sangkan manehna balanga. Sabab mun ayeuna diserang mah tangtu geus siap sayaga pikeun ngalawanan urang. Tah kitu enjing.
0: Samemeh ngajorag ka Cibendi, rek di mana cicing atuh.
2: Wirapati bangun teu sabar oge ngarasa bingung ku pitempateun.
1: Haha. Ayeuna mah hayu we urang balik ka panyumputan tea. Kudu balik ke paguron Singajaya sabab urang teh geus dianggap murid durhaka apanan. Sakalian we urang kabur misahkeun diri ngan kudu usaha sakuat tenaga pikeun nambahan ilmu pangaweruh jeung pangabisa kitu Wira. Pikeun ngayonan si Singajaya urut guru urang bisi dina hiji mangsa nyangan ka urang.
0: Atuh sajabat kitu
1: kudu tatan-tatan bisi dina hiji mangsa nyangan ka urang nggih.
0: Atuh sajabat kitu
1: urang teh kudu tatan-tatan deui pikeun ngagempur urang Cibendi anu memang kuat oge manusana teh. Tah kitu nggih.
0: Kumaha satuju maneh Wirapati nggih?
2: Cek kala surya tegas.
0: Satuju. Saluyu eta malah sapuk lah mangga mah. Memang teu aya teu jalan iwal ti kitu. Hayu atuh ah. Urang balik heula ka Banyumputan. Angkoh lapar deh lebek baduh. Lapar beuteung hayang diisian yeuh. Deuk padong ti mana yeuh? Waduh, bingung ieu kuring yeuh. Buka hakanan atau hantu ieu teh. Buka hakanan sia. Kala Dua Surya. Buka hakanan hantu ieu teh. Kudu boga eusi beuteung ieu mah yeuh.
2: Wirapati nangtung bari ngusapan beuteungna.
1: Panurang teh di leuweung atuh. Urang newak cangeh garwe atawa kasinto. Atawa ngalamanuk keur si beuteung. Atuh sajabat ti kitu aya keneh baju keur salin di tempat panyuhutan mah ngarah maneh teu boleh giri kitu di gatasan.
0: Moho. Dewek disebut Tarzan. Untuk kudu bulutun pan kuring mah masih boga calana.
1: Heceg paribasana. Jika Tarzan maneh mah Tarzan hideung. Hayu atuh urang init ieu ka ditu hayu. Hayu hayu hayu.
2: Bral dua nana laleumpang maju ka girang mapai sisi walungan. Palebah rungkun haur mentasan walungan terus mengkol ka kenca sup kana rungkun anu caneom breh mangih lawang guha terus Wirapati jeung Kalasurya duanana arasup gek dariuk bari ngahuleng ciga nu bingung kupilampakeun harita teh.

0: leut dua bulan ti harita, kala Surya jeung Wirapati barijil ti guha sarta geus saged meunang dangdan, kawas-kawas rek init jauh rek ninggalkeun guha nu paranti nyumput maranehanana. Sanggeus araya di luar lawang guha ditutupan ku batu sarta dibubrugan ku regang-regang haur. Bral dua nana miang bari nyoren bedog gagah nakranan kawas anu rek miang ka pangperangan.
1: Kamana liar teh Surya? Kudu puguh tujuan anak oi ngarah tegaplah. Narek nyangan guru heula atawa rek nyangan hakaneun heula ieu teh?
0: Wirapati nanya bari leumpang nuturkeun kala Surya anu ti heula.
2: Weleh weleh weleh. Nyangan hakaneun mah gampang aduh. Mending oge urang init ka Gunung Samunggi. Didinya aya jago nu katelah Panji Ruyung cenah.
1: Jadi didinya di Gunung Samung aya jago anu kahot.
2: Ya aduh weleh weleh. Eta guru jago anu kacida kahotna deh. Boga murid hiji ngaranana Gagak Bodas. Bejana mah gagah euy. Jeung luhur kasaktianana. Da urang teh perlu ku elmuna pikeun nandingan si Singajaya jeung urang Cibendi. Kitu tah gih.
0: Jawab kala Surya tegas manehna leuwih loba pangalamanana. Mineng adenge beja ti batur ngeunaan jago anu ngancik di Gunung Sambung.
1: Hayulah. Memang satuju pisan mun kadinya mah.
3: Kuring oge geus ngadenge ngeunaan hiji jago anu aya di ditu. Sugan we kaparengkeun mipanda elmu aneh euy. Anu dipiboga ku Panji Ruyung.
1: Tapi bejana mah bisa mancala putra mancala putih cenah euy. Bisa ngarubah wujud. Malah bisa jadi awewe, bisa jadi lalaki, bisa jadi buta, bisa jadi sato galak cenah.
0: Wirapati satujueun.
2: Memang nyak itu. Eta nu ngaran Panji Ruyung decek beja mah bisa mancara putra mancara putri.
1: Bisa robah-robah sorana cenah. Kawas nu ngadongengna.
2: Tumatak kabita dewek mah gih. Maksudna teh keur nyingsieunan musuh. Ngarah teu kudu cape gelut lah. Bosen gelut wae deh. Leuhung lamun urang teu kateter, eta urang kateter. Tapi lamun namahal elmu pangabaruh ka eta guru nu ngaran Panji Ruyung, meureun sugan lah teu kudu cape-cape gelut lah ge mayuh. Cukup we disingseunan. Komo bisa ngarubah wujud mah jeung ngarubah sora.
0: Dua nana terus ngobrol sapanjang jalan. Maksudna ngajugdug ka Gunung Sambung anu kacida jauhna. Malah lamun dilempengkeun mah bisa ngaliwatan Kalang Sawung anu dicicingan ku Murkana teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu?
1: Ibu anak hasana.
0: Ibu tos nganggu Alpa Propolis tos sabaraha botol ibu?
1: Tos beri kalima aja na.
0: Ibu karawas enak kenana di botol kasabaraha?
1: Botol kahiji oge sokarawas enak karampang.
0: Emang ibu tegaduh panyawat naon?
1: Paru-paru, teras, sesot, puyeng, silah nyeri, tampilan nyeri, rematik gitu. Dan segera rupina dumai tos kolot gitulah ibu mah.
0: Tos di botol kahiji teh karawas na enak kena kumaha wae?
1: Tos karawas weh bobo tibra, mam seur gitu. Kawitna mah kan emam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayeuna mah alhamdulillah, emam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya kertuk gitu tah, nyeri sekedik. Tuh, tadi mah parah pisan. Ayeuna mah teu nyeri, kapung kumaha nyeri kaci dan numpang teh.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mangga bae anu gaduh panyawat sapertos ibu, mangga ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis, Meser Alpa Propolis. Ibu mah raoseun.
0: Naon pisan ti kasaksian ti ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Ibu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpa Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpa Propolis.
4: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sarang ti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpa Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpa Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari dua kali, Pak.
7: Dua kali ya.
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Geun mah bisa ngaliwatan kalang sawung anu dicicingan ku murkana tea. Sedangkeun dina waktu anu sarua lebakeun perjalanan eta dua jalma aya anu leumpang sorangan bangun salse nakeranan. Malah mah eta jelema teh bari raratredet ka kenca jeung ka katuhu. Kawas aya anu diteangan horeng geuning murkana anu keur leumpang teh anu geus aya di eta patempatan. Tereh nepi ka Gunung Kalayar murkana mah. Bekirilah beki deket jeung duaan lantaran muru hiji perapatan anu aya di hareupeun eta jalma. Tungtungna jog anjog di parapatan. Reg tiluanana areureun. Itu ieu sirih pelong pada kaget. Bagi pada ya. Rek ka mana na ieu teh? Siga nu keur rarusuh nakeranan ieu teh. Punten ieu kuring awagel suun. Murkana nanya leuwih ti heula panona rutret ka Wirapati jeung ka Surya. Pok Wirapati ngajawab bari teu weleh neuteup ka wasnu hayang sidik pisan ka eta jelema.
1: Bener. Kuring duaan rusuh. Sabab rek muruh hiji tempat anu kacida jauhna. Ari anjeun saha? Rek ka mana deui jiga nu tumaninahna keur ieu teh?
0: Oh. Kuring murkana.
1: Murkana. Murkanya murka-murka.
0: Lain ngaran kuring murkana.
1: Asal-asal dimana asal. Urang mana urang?
0: Asal kuring ti Kadang Sawung. Rek ngajugdug ka Gunung Kalayar. Aya perlu kadinya.
1: Ari saradek rek ka mana ieu teh jeung saha ngaran?
0: Murkana malik nanya hatena ngarasa deug-deug asa aya batur ngobrol.
1: Duh. Bari dieu ngobrol atuh ngarasa se yo. Hayu ah urang diuk yeuh. Ngarasa se. Ngenalkeun. Kuring anu ngaran Wirapati. Tah. Ari ieu sobat kuring. Anu ngomongna ancat lair. Kadang-kadang ngarti kadang teu.
2: Weleh-weleh. Nah, ari maneh atuh Wirapati. Sok ngabsurkeun batur wae Wirapati.
1: Hore. Tah ngaranna Kalasurya ieu.
0: Wirapati ngajak sasalaman. Kitu di Kalasurya gugek daryuk dina jukut hanapeun tangkal hantap.
1: Nuhun lah dikenalkeun. Muga-muga sing namahan baraya jeung kawabuhan ieu kuring teh. Tah, bener kitu. Muga-muga we lah sing laksana jadi baraya yeuh. Kieu budaya. Kumaha. Waduh. Bari urud atuh. Lah, kan bae urud naon wae nu aya. Bona mah ngeunah lah urud lah. Kuring boga bako wungkul teh. Aduh. Ari neangan ieu neangan tangkal nanti daun kawung hese ieu teh lah. Kudu maut heula. Kudu garing heula. Duh. Sugan boga eta urud.
0: Oh, gampang lah nyesep mah aya.
1: Noh. Itu atuh lah. Munah ka rasana yuh. Wah. Urusan nginum aya yuh nginuman yuh. Aya yuh. Aya. Ho. Mawa dina kewe iku ning teh. Enak kewe. Dina yuh dina eta. Kere tina kalen teh ningon. Jika peranti wadah cai tantara. Bahula gitu. Ho. Jadi kiyo yuh teh.
0: Kumaha sadadek.
1: Kuring duaan rek ngajug-jug ka Gunung Sawung. Anu pernah na dikiduleun ieu gunung. Dibulah kidul rada jauh tah Gunung Sawung teh. Jauh pisan pokona mah. Jiga na mah pidatangkeun ka ditu teh engke pas sore atawa peuting siga na mah. Keun lah. Kaperluan kuring mah teu kudu nyaho sabab moal aya gunana keur anjeun. Ayeuna mah mending geuna terangkeun pamaksudan anjeun. Nah rek naon los-los ka Gunung Kalayar. Nah boga baraya atawa kumaha ieu teh? Sabab mun anjeun percaya mah kuring duaan urang dinya.
0: Ceuk Wirapati bangun panasaran, hayang nyaho kana maksud murkana. Kalah Surya mangan ukur ngebandungan tapi bari nitenan karena kayaan murkana.
2: Nah, laras eta teh.
1: Aduh, lamun laras, nuhun atuh. Ari urang Gunung Kalayar mah.
0: Tangtu bisa nulungan ka kuring.
1: Nah, nya di ditu teh aya jago kahot.
0: Kuring aya perlu ka anjeunna.
1: Rek minta tulung.
0: Murkana nanya deui can wani ngabejaan niat nu sanyana harita teh.
2: Benar.
1: Di ditu aya jago kahot. Tapi anjeun ulah loba ting tatanya.
2: Gerapok pejakeun pamaksudan anu sanyana. Narek laun anjeun.
0: Wirapati meni keukeuh.
2: Oh, kieu geura ieu sararek ieu.
1: Nya.
2: Kumaha?
1: Weleh. Sok tong rusuh teuing atuh ngarah kuring ngarti ngomongna nggih. Sok nyalse we nyalse ngomongna nggih. Ulah rusuh teuing atuh.
2: Oh, kieu geura.
1: Kuring teh boga kasusah.
2: Kasusah naon?
1: Cicing atuh wira. Dengekeun heula atuh ngarah jongjon ngomongna.
2: Nya. Ah. Bari udud yeuh ngeunah yeuh.
1: Ah. Kieu sararek.
0: Kuring teh boga kasusah lantaran cicing jeung musuh.
2: Dadah. Cicing jeung musuh. Maksudna kumaha teh?
0: Tak kuring teh cicing jeung musuh anu kungsi nalukeun bapak kuring baheula. Geus cenat aya nama. Malah mah bapak kuring teh geus maot ku musuh.
2: Terus
0: tah kulantaran kitu kuring teh asa nungelis teboga balad ayeuna teh. Rek ngalawan eueuh kakuatan sabab dulur oge kalah bilu ka musuh.
2: Narik oge ye carita. Terus
0: saterusna kuring inget kana omongan bapak jenatna. Yen cenah bapak kuring teh baheula boga sobat anu cicing di Gunung Kalayar. Cenah eta sobat bapak kuring teh hiji jago anu kahot jeung kasohor. Edas kuring teh poho deui ngaranna. Edas imayeuh. Jeung can kungsi wabuh jeung anjeunna. Cik atuh kuring tulungan. Sugan wae anjeun duaan nyaho ka eta jago. Naha saha jenenganna? Di mana lebah-lebahna? Kuring maksudna rek nepungan ka anjeunna. Lamun perlu kuring rek guguru. Sabab rumasa kuring teh masih kurang elmu nu kapemilik ku kuring. Hayang boga elmu anu cukup pikeun ngaburak balik musuh kuring. Wirapati jeung Kalasurya ungut-ungutan terus sirih reret bari silih kiceupan. Tekung sidila pok Wirapati nanya.
2: Tujuan anjeun teh ka harti.
1: Keun.
2: Engke urang jawab.
1: Tujuan anjeun nya.
0: Ayeuna mah kuring hayang nyaho nu leuwih jero. Cina urusan lalakon anjeun.
2: Naha kumaha anu sanyana ieu teh? Naon sababu-sababna nepikeun ka boga tujuan kitu?
1: Oh, kieu lalakonna mah.
2: Geura Bandungan nya.
1: Kuring rek nyaritakeun lalakon kuring.
0: Dadak-dadak murkana nyaritakeun nasib Kicuana Pati anu maot alatan tarung jeung musuh sarta pakuron anu dicicinganana dicapel ku musuh. Dibejakeun kabeh ditetek taya nu kaliwat ngarah ka harat tipisan ku Wirapati jeung Kalasurya.
1: Atuh puguh we
0: barang adenge ngaran Cibendi disebut-sebut duanana jadi inget ka musuh-musuhna anu aya di Cibendi. Corojoy aya niat rek ngolo-ngolo atawa ngabobodo ka murkana sangkan ngahiji jeung maranehanana pikeun nambahan kakuatan.
1: Tah kitu lalakonna teh saderek nu mata kuring teh perlu balat ayeuna teh.
2: Karunya teu ieu atuh nya.
1: Mun kitu mah perlu dibantu atuh.
2: Sabab jelas anjeun teh dihina jeung dicacampah ku nu ngaran Raden Purwa. Ayeuna mah kieu we nya.
1: Weleh. Naon Surya?
2: Nya sok teruskeun anjeun ngomong kuring udud. Anjeun teu ngomong kuring udud. Anjeun batuk kuring dahar.
1: Dasar sia.
2: Mana tetegeh gue kuda Surya sia teh. Eh, pentingnya tu mah tu. Pentingnya tu mah itu. Teruskeun Wirapati.
1: Ayo nama kieu. Kuring teu bisa mantuan kana kasusahan jeun. Tapi kuring rarasaan mah boga niat nu hade. Rek ngabantu kana kasusahan jeun. Tapi anjeun kudu janji. Daek kahiji jeung kuring. Kumaha sanggup? Sok urang beberangan jeung kuring. Jeung ieu batur kuring ieu. Kumaha sanggup? Lamun anjeun ngahiji jeung kuring. Sanggup lah. Nah make mung hiji atuh. Atoh we nu aya keur kuring mah. Tapi kumaha carana? Jeung deui kumaha kaayaan di Gunung Kalayar teh? Murkana marah mah bakat ku bunga sabab eta nu diharepkeun kumanehanna.
2: Kieu nya perkara jago nu aya di Gunung Kalayar. Ngaranna teh Singajaya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saatnya acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna, saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge embon bade ngagale deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
9: Amin amin.
8: Gitu. Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu.
9: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciami.
11: Radio Peace Ciami.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun.

0: na marah may bakat ku bunga sabab eta nu diharepkeun kumanehanna.
1: Kieu nya perkara jago nu aya di Gunung Kalayar ngaranna teh Si Ngajaya. Tapi hanyakal.
0: Ke. Hanyakal kumaha?
1: Hanyakal. Eta nu ngaran Si Ngajaya teh memang kasohor jago. Tapi ayeuna mah da geus eueuh. Alias geus koid. Nu aya teh tinggal murid-muridna. Murid-muridna nu aya teh kabeh oge elmuna sahanapeun kuring. Jeung ieu sahanapeun babaturan kuring. Lamun anjeun bener-bener hayang ngulik pangaranti jeung ngala pangabisa, leuwih hade ayeuna mah milu jeung kuring duaan. Sabab ayeuna kuring duaan teh rek ngadugdug hiji jago anu leuwih kahot tibatan Si Ngajaya. Kumaha? Sanggup ngilu jeung kuring. Jadi kuring teh kudu ikut ka anjeun, kudu ngilu ka anjeun ka Gunung Sambung.
2: Iya atuh. Hayang apal ngaranna?
1: Nepogoh atuh kuring hayang apal. Ngaranna teh Bapak Panji Ruyung. Anu cicing di Gunung Sambung. Tangtu di ditu mah leuwih luhur elmuna. Sabab dina danget ieu mah ngaran Panji Ruyung teh geus kawentar ka mana-mana. Keur ka sohor. Tah kitulah maksud kuring teh. Cik rek kumaha ieu? Wirapati ngabebita ngarah murkana daekeun milu ka manehanna. Nya syukur we nu aya atuh. Hayu wae ari diajak mah. Tapi kuring mah moal waka terus ngamukim di ditu paling oge saminggu atau dua minggu saterusna mah rek balik heula ka Kalang Sawung bisi dicuriga ku batur saterusna lamun geus wawuh jeung Panji Ruyung kuring rek datang deui lamun aya kasempatan anu hade anjeun duaan mah pek wae sing bener-bener ngalap elmu sing nepi ka jucung ngarah kuring aya salinunganeun
2: oglah. Naon kitu oge? Keun engke urang bebeja ka guru. Hayu ayeuna mah urang miang. Ulah terus ka Gunung Kalayar pokona mah. Cuma lah moal hasil. Pan geus dibejakeun tadi oge. Yen nungaran Si Ngajaya geus modar, geus eueuh dikieuna nu aya tinggal murid-muridna.
1: Ceuk Wirapati bari terus nangtung hatena bunga meunang balad hiji.
2: Kumaha murkana?
1: Weleh-weleh sok teu kudu mikir panjang murkana hayu urang bareng jeung kuring duaan ye.
2: Nya hayu atuh lah meung pangisuk keneh ye.
1: Geus paheut pasini mah bral tiluan miang deui ayeuna mah jadi satujuan pada ngajugdug ka Gunung Sambung rek nepungan Panji Ruyung anu kasohor jago tanpa tandinganna.

0: teu kapok. Da ceuk pikirna moal naon sabab manehna teu boga niat jahat. Datang ka dinya teh arek guguru hayang namahan elmu pangabaruh elmu panembu sampai pamake. Harita keneh Wirapati leumpang deui ngadeukeutan ka eta imah. Tetela aman ayeuna mah. Teu aya nu nyerang deui ngan barang col ka hareupeun imah Wirapati mani calangap bari ngiihan maneh.
1: Aduh. Aing ada kena batuk ya deh. Aduh. Teu karasa aing ieu. Ngadon mecer dina calana. Aduh.
0: Didinya aya maung keur cumpaguk bari molong ka manehna. Buntut na kupat kepot pika gilaun.
1: Maung gede.

0: Wila pati luncat deka tukang, deg-deg lumpat sada kertanaga, tapi sial cedak nengar dahan puah anu doyong. Rubuh bari gerungan.
1: Si kasebelat, aduh, aing dengar tanggal, setan,
0: Widapati ngusapan tarang bari ngacurung kunung rek hudang deui. Tapi tekanya huan hareupeunna geus aya maung. Nyangereng harita teh maung anu sakitu gede jangkungna teh matak paur. Matana molotot semuhurung. Atuh pukuh Wirapati teh maninga yek-yek bakat kusieun. Calangap henteu soraan panon polotot awakna deg-deg gaur-gaur maung teh disada. Terus ngadeukeutan ka Wirapati, kep ngegel kana leungeun. Kuak Wirapati ngakurewok meta tulung.
1: Aduh, tolong. Ayo mau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahi teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tonai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu.
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun ngaranna naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahanna naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui. Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu, ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak, ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak, lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an
4: lah. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Kali 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tes Maha ini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali.

0: Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ayah mau.
1: Tapi boleh, nu datang. Nu datang, lek nulungan. Keayaan manis simpe, rigidig wirapati di panggul ku mau.
0: Dek, bawa ke mana, yuk?
1: Wirapati di panggul ku mau, dibawa ke jero imah. Badanggok ke tepas ke sampak ayah nuker ngecemprak sila bangun tumanina. Panona melong ke Wirapati nu dibawa ku maung teh.

0: Apagea kisiwa, pakea kisiwa, acawatir karosira, acawatir karosira kisiwa, sok duduk di situ, duduk di situ kisiwa. Duduk di situ acawatir, wong kendeng acawatir, acawatir. Ceketa jalma anu tayalian iwati panciruyung anu dek ditepungan ku Wirapati. Kubrak Wirapati dituna kumaung ngakoler ceket Bang Barung awak nak ngeleper keneh benget namani pias jiga mayit. Harik belang ulah pipiluan ngariung belang kenbae geus kieu mah ku kami arek ditanya. Cek panjiruyung ka maung belang atuh leos maung teh ini ka pipir imah. Brek eta maung depa ngahep-hep teu nyora deui atuh Wirapati deug-deug ari nempok kitu mah sabab yakin lain maung biasa. Kuniang manehna hudang lalaunan ret kapri bumi terus mangut.
1: Aduh, hapunten, hapunten suun, sim kuring ngaganggu kasalira. Nanging sing percanten, sim kuring taya maksat awon.
0: Cek Wirapati sopan akranan, ari panyiruyung nyerengeh seri kumis nanu baplang milu hirup. Panon ngakiler bangun galak alah batan mata helang tiukna rekep pakokna gagah katida ari sora badis kawasrah wana.
2: Aisaha aisaha enami enami angaran mane arek naon losos kadieu arek naon make mantok kadieu uang gendeng. Rek naon wong gendeng los-los ka dieu
1: sim kuring apun Wirapati maks

0: saat badai ngadeheusan ka sarira. Manawi teh janten pamengan, hapunten anu kasuhun, teu beparin ibarti angalna. Margi maksadna ngadadak pisan, mugia kersa luntur mana. Cek Wirapati.
1: Oh. Hampura hampura akuring gerbatuk. Gerbatuk teu jiga maneh botak. Wirapati. Di mana asale? Di mana asale?
0: Di Gunung Kalayar, Sun.
1: Hah? Di Gunung Kalayar? Ana pernah naon ka Singajaya, ha? Pernah naon ka Singajaya?
0: Panjeruyung bangun kaget panon melong kana peungeut Wirapati. Teteh bagus apal ka jago-jago anu kasohor mah. Aduh. Teu pernah nanaon, Sun. Malima teh terang-terang acan. Wirapati ngabohong, manehna teu wanieun ngakukeun urut murid Singajaya. Bisi matak jadi panghalang kana paniatanana. Bisi panyeruyung teu daek narima jadi murid.
1: Oh. Bener. Andika teu dusta. Teu dusta Andika, ha? Kuring teu narima ka jelema sok ngabohong. Lantaran ngabohong teh paling hina-hinana. Ha? Teu naon ari anjeun teu ngabohong mah. Tapi kuring apal, anjeun pasti ngabohongnya.
0: Teu pisan-pisan, Sun. Terang namina wungkul, sanajan kuring ti Gunung Kalayar.
1: Oh. Tapi kami meunang pirasa. Tapi kami meunang pirasa. Wirapati. Kami meunang pirasat yen maneh teu sorangan ka dieu teh jeung saha ka dieu jeung saha ka dieu jeung saha ka dieu. Aja watir wong gendeng. Aen di mana ayeuna?
0: Cek panyeruyung bangun panasaran terus luak lieu ka nu anggang. Aduh. Leres pisan. Sim kuring teu sorangan ka dieu teh. Nanging sareng rerencangan duaan. Ayeuna nuju ngantosan di luareun pager. Nu hiji kala surya, nu hiji deui murkana ti kalang saung. Kitu menawi.
1: Ah. Asina ka dieu atuh. Jung babageun heula.
0: Ditalang ke harita keneh Wirapati init. Rek bapagkeun baturna. Sarata rek ngabejakeun yen geus bisa asup kalayan aman.

0: dekung si Dila oge geus daratang ka imah Panji Ruyung. Memeh Daryuk sasalaman heula, terus ngaberes diuk deket panel. Ku Panji Ruyung ditetep hiji-hiji kawas nu hayang sidik kana rupana. Geus kitu pok nanya. Amana nungaran Kalasurya? Jeung mana nungaran Murkana hay?
1: Weleh weleh weleh.
0: Aku naon? Memeh ngomong nyebut weleh.
1: Tos kebiasaan kuring eta mah Sun. Abdi pun Kalasurya.
0: Kalasurya. Nu hiji deui saha ngaranna? Abdi pun Murkana Sun. Syukur. Apa gong gendeng aca watir di sini kulo. Aca watir karo sire. Pek Daryuk sing tenang. Ayeuna kula rek nanya, aku wong tanya. Minta dijawab ku saurang. Ngarah puguh mikiran anak. Da meureun maksud maraneh teh sarua. Narek naon los-los mantok gadil. Jeung nyaho ti saha yeuh ni dieu aya kami. Bae kada terangkeun wong gendeng sangkan gancang ka harti. Ceuk Panji Ruyung gancang mariksa kasemahna da panasaran teh atuh pok Wirapati ngajawab.
2: Atuh nuhun Sun.
0: Maneh geus apal ngaran maneh Wirapati. Rek naon? Jika maneh mah loba ngomong. Wirapati, pangrobana ngomong anjeun. Sok. Da ngomong naon deui?
2: Atuh nuhun. Abdi sadaya gasik ditampe engal dipariksa. Lantas pisan abdi tiluan teh sapikiran. Sapaniatan sarta satujuan. Dupi nu dimaksad teh taya sanes. Hoyong tepang sareng nu jenengan Panji Ruyung. Margi abdi parantos nguping wartos ti jalmi-jalmi urang lemur. Ngeunaan ayana hiji jago anu ngamukim di Gunung Sambung.
0: Memang benar. Kaula pisan Panji Ruyung. Anu ngaran Panji Ruyung teh kaula pisan. Maksudna kumaha ieu?
2: Maksana teh kieu Sun. Abdi tiluan bade masrahkeun diri. Masrahkeun diri teh hoyong ditampi janten murid salira Sun.
0: Terus
2: hoyong ditampi janten murid salira. Jalanan perjogi pisan ku ilmu penemu. Upanga bisa dina ilmu silat sareng sajabina Sun. Berkawis paniatan teh kedah ditaros deui. Naon bae nu diperogikeun sarta naon pae anu dikedahkeun ku salira. Baris dicomponan ku abdi tiluan Sun. Asa laksana janten murid salira tah kitu.

Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut karena jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking Kraton Himawat saiki sampun wontening Kraton Palemercukonda.
1: Duh, ya iki
0: Karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murubmu biare kadia kunang-kunang. Kembang-kembang warna-warni di papayas malar pantas sengit kastori angin-anginan ngemprang gamelan selokananta.
1: Leris.
0: Ia ngotipati sampun wontening setingil binatu rata lengaking dedampar denta pinali piting sosok cari nenggana waretna. Leme babut prangwedani hinanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari.
1: Yehiki.
0: Mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewatan.
1: Leris.
0: Ngahaturanan lingih resi neradayu resi guarsih kaneka putra.
1: Duh.
0: Saking sidik udah-udah. Kalayan Satria Tenjomaya Batara Indra sami wontening pagelaran Jawi Kraton Palemercukonda sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor kiyang otipati Jagatnata.
1: Yahiki
0: watak wantos yang otipati Jagatnata duduwong samanea pranyata praja triloka.
1: Tri
0: hartosipun tilu.
1: Loka.
0: Loka alam, alam luhur, alam maya pada.
1: Kadua.
0: Alam kadua, alam madia pada.
1: Katilu.
0: Alam katilu, alam marca pada sadayana. Ayat dipimpin ku yang otipati Jagatnata.
1: Walah, ya hiki.
0: Nanging dina waktos ieu Hyang Otipati Jagatnata nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Teh,
0: ku ngamarudahna masyarakat marcapada ngeunaan kajadian alam.
1: Leres.
0: Sok sanaos dewa memang aya nu ngadewaan deui. Sok sanajan sang hiang kawasa aya nu langkung kawasa nanakeun sanajan dewa makhlukna keneh Gusti nu kagungan abdi abdi.

pasewakan busana maneka warna. Sanghyang Otipati Jagatnata ngahaturanan linggih duta ning sawarga Resi Guarsih kaneka putra Yurasi Nraga. Yaiki boten kantun Batara Indra Satria Tenjomaya. Nganti kakau daling lisan mekaten

Ngantikanipun Kakang Panjin Rada oge anak ing Indra yap kaharep piyukna kasep. Nun adik guru puputon kemang kadaton semakin para juwata marasanga. Pun kakang nampi kana pembage salira adik guru. Kalaya nunyuk sumangga ngahaturkeun semakong arsana maya semapun kakang aya dina dampal sampean pangersa. Alih nati eta atau tina naon rupiha kalepatan mugia tiasa ngamaklum kapun kakang. Katilu perkawisna aya pikersae naon purwa panjenengan adi guru kersa ngagingesir linggih pun kakang dina waktos.

0: rada kaulah. Pujas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun diing mastaka. Nuhun adi.
1: Leres kan.
0: Kalayan urang saling maklum tina non rupiah kalepatan kan. Ih nuhun, nuhun, nuhun. Katilu nak memang kurwa dihaturanan lingih ayah hal anu bade dipadung dengken. Ayah hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajeng adi guru.
1: Tuh, sae.
0: Antos sakedap indra kahareup kaulah.
2: Ai itu nya anak gua.
0: Amuy kapayun kaseh.
2: Sawieu sekap video we sawieu.
0: Aya kusararono.
2: Nampir bunuh laksa ketika pinggahan karena nopiha pembagi. Kelayan uyuk sumangga ngahaturkan semahong arsana maya. Semah putra ini nedampak sampean pangerasa nama dewaji.
0: Indra.
2: Kaulah.
0: Ditarima pujas tuti hidupku ama.
2: Kahonyuk rama uwa.
0: Ihi, nuhun bager.
2: Nuhun, nuhun, nuhun. Punter ke penggerang kuanya.
0: Ismala, wah, malah.
2: Tangani, ayah naon?
0: Tansah diajeng-ajeng ayah pikir sang naon, itu perasaan.
2: Kakang Panjin Rada.
0: Kaulah. Anu mawi purwa dihaturanan linggih tete ayah sanes. Samukawis masono. Laras? Kadua nati eta. Nganuhunkeun kasalira Kakang Panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula
2: timalan timalan timalan
0: kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira Kakang Panji rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara. Ih, adi guru asa ka ange, asa jag-jag, akang mah sayogi wae. Moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakang. Bari paos teh mah upami teh mah adi parantos teu tiasa ngange ka pun kakang. Akang mah kajeng ngabeca. Pari paosna
1: semuhun
0: betah akang teh di dieu teh adi betah nu mawi awak dugi ka montok ieu ge marukana
1: bebas
0: ceuri
1: bebas
0: nuhun kang timbal seur baraya ongkoh akang teh amui amui sungsong ai rejeki teh geuning teh ditu ti dieu
1: alhamdulillah.
0: Numawi katilu perkawis nama kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampih sawarga
1: deh leres
0: geuning sagala rupa pasualan neumleuh teh di kaula kabeh.
1: Wah numpuk dari salira
0: numpuk di kaula kabeh da puguh kaula sasat papayungna kaula pamimpinna
2: leres leres
0: moal henteu adi. Numawi urang sadayana kasep Indra anak buahna salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun ha sagala rupa pasualan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ngarugikeun atawa pinalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin
1: caeta
0: tau kuhal sakitu tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya pramudita ayeuna beda jeung baheula laras harengheng ku dedengean masyarakat dunya teh ngamarudah
1: leres
0: ku ayana kajadian bencana alam can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler can rengse di belah kaler geus beledak belah wetan letak
2: Candreng sebelah wetan gesing cararowok belah kulon.
1: Leres.
2: Rehek nak dibelah kaler dina waktos ayeuna. Sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusa. Geus mung wanoh deui jeung manusa. Dabongan manusa nak meureun. Nya eta teu loba nyukurkeun kanu kagunganna. Sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan.
0: Kan tenang diimbangkeun. Ayeuna diruksah ku manusa. Katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun. Yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema.
2: Ayeuna jelema geura oray diaralaan, oray timiti, oray gede nepi ka oray leutik, tina oray berbisa nepi ka teu berbisa dialahan, beak oray beurit loba. Pan ajab eta.
1: Beurit nagara rusak san kasabah ka nagara.
0: Deh di kamanakeun iman manusa ngalabelut di setrum. Di portas atuh puguh paraeh meureun nogna. Bade kumaha nasib anak incung ke hayang nya ngurek. Manuk kasalecet calecet ayeuna mah diala beak manuk hileud loba. Diruksak tina sagala papasoalan dan tina polusi. Limbah-limbah. Eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk amuy.
1: Untung aya Pak Haji Dinar.
0: Marukana. Atuh da anu sadar karek tilu urang anu teu sadarna 7 juta satengah. Da parantos teh saimang atuh.
1: Geus teu balan hirup teh.
2: Eta gila-gila. Tah kitu Kang.
1: Kitu Uhud.
2: Jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab.
0: Ah, urang.
2: Leres. Da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun.
0: Ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adik itu ya wayahna we adik. Urang ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateus gunung oge bakal disahanapkeun memuncangan.
2: Leres. Numawi purwa dihaturanan linggih oge wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula. Dek ngayakeun laporan pertanggungan jawab salaku ais pangampi. Laras? Kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna. Pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal. Supaya masyarakat salaladar deui. Sadar bernegara, sadar bermasyarakat, jeung sadar beragama. Laras.
1: Eta
2: ari sadar bernegara da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang pan hasil lagi keur urang keneh wajib bela negara teh adi
1: ya ngamumule
2: dai berjuang di negara teh lain ngan ukur mangul bedil wungkul dina jaman kiwari mah. Kudaek bebersih, sadar bebersih, gotong royong, kerja bakti, sili asah, sili asuh, tak eta oge, pejuang keneh adi.
1: Sami, di alam merdeka.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung. Cigaru.
4: Cihideung Cigaru nya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dieu teh?
5: Dua katilu ayeuna.
4: Dua katilu ayeuna nya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus, riut.
4: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
5: Juga dicek up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari.
4: Tadi teh. Seurnya komplikasi panginten dehnya.
5: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
4: Nungse, mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seurnya.
4: Sabarehiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawitna mah.
4: Seueuran
5: jan 7.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tak sabar lagi kan rupanya mate?
5: 2012
4: ya. Ini 2020 berarti 10 usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
4: Seer
5: anu karosna gitu. Soca enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Iya, tos te ayah cangke tos hilang gitunya.
4: Ayah nama.
5: Seer apa anu karosna?
4: Alhamdulillah.
5: Biasa, iya we gitu. Ngan ayah kene benjolan kan tuh salit deh.
4: Salit dehnya. Insya Allah mudah-mudahan.
5: Mudah-mudahannya.
4: Halaras aya kesan deut teh ka ngomi ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
5: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
4: cobian panginten
5: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
4: aya karaos na nya alhamdulillah sehat salamina teh nya
5: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
4: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Di bumi di buruan sarang sajabina leres atuh sadar cenah urang bermasyarakat. Heh, narek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan tarik jeung saha piraku jeung cucungu.
1: Jeung kepada urang
2: tong waka jeung nu jauh heulaanan jeung tatangga we. Atau cenah sadar beragama. Heh, cing inget kapan urang teh bakal mulang da moal langgeng aya di alam dunya teh. Leres. Tetep we da urang moal megar. Timbalan. Kadang-kadang pan oray oge nu sok megar kena ku paeh aya ka jejeg mah. Atawa nepi ka geleng setum. Leres. Dawuh. Leres. Nu mawi mangga urang saur manuk we urang rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun ka sefara dewa urang ngamusyawarakeun nyawalakeun heuh ieu ngeunaan marcapada
12: dawuh diestokeun urang
1: ngeunaan jaman
2: lir pendra
12: ieu geus
2: barang nuju raos impal wecana sapraptane pun ieu batara kala
1: dah.
2: Di selam mangumpeng sampun dumugi datengar saing pangkonan. Sampurasun. Kakang Panjinrada. Kaulah. Tingali sikala datang ka dieu. Tingali make pakeana ge mareman geus luar tina remah ramah tamah sopan santun. Pakaian kadewaan teu dipake.
1: Anu mama.
2: Amuing. Nah, itu pakaian kadewaan teu dipake.
1: Pandangan ditato.
2: Adi. Kaulanun kula sampurasun. Rampes anak kuah. Rampes.

0: jeung saha kala aya batur bapa ditu di saluaran lawang selama nangkep wala
1: aya kalah.
0: Nah, eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawi hapunten bapa rasjigi teu alat. Hapunten rusuh. Hapunten bapa.
2: Ya teu aya kalangan.

0: Pati sakedapan punten lawang sumargani pun peteng penggali.
1: Iya ini
0: dangu-dangungan nika.
2: Adi, adi, adi.
0: Kakang panjin rada kade adi bili kacekok. Cing atos atos adi.
3: Hei hei hei hei.
4: Kan kekerennya mana ya teman ditukang.
3: Naon punyem punyem.
0: Ai batur dek menang proyek teh montong kitu ku kulutus. Bisi diheulakeun dihakan ge.
4: Ulah dihalang-halang ge rek
0: pogal. Ulah dihalang-halang. Kala bulan bapa. Syukur bagja kumbayana. Kala ala geus mere pandangan ka bapa sarak jeung katangtuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma
3: leres
0: jadi kala boga maksud hayang ngakana nu jarahatna wungkul ka jalma
3: leres
0: entong make jeung nikah deui sinu deui cenah ngaruat entong
4: aya kidung leres kadalang ruat
0: leuhung lamun kudalangna teu dipake nipu mah
4: kala dipake bisnis
0: kudu sadia sasadia mun saloba-lobana geuning pajarkeun teh cenah keur yuguh ka ala teteh bohong teteh pada digubuk kayak gini ku panayaganana iya
4: udah jadi akan perabot campur banggar
0: maka yang ayah ancuruk cahit segala aduh kala
3: bulan bapak
0: ari baheula mapangna neangan cara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mada puguh anjeun teh can dewasa
4: can boga pamikiran
0: koloteun tah ayeuna mah urang nyarita dewasa we kaseup
3: sumuhun bapak kumaha carana
0: baheula ceuk bapa oge neangan rupa-rupa sara nepi ka diayakeun ruatan teh bongan can dewasa teh.
3: Leres.
0: Tah ayeuna mah urang nyarita dewasa.
3: Ya ya ya ya, mangga bapa.
0: Kieu kaseup. Lamun ayeuna bapa ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul.
3: Leres.
0: Memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju.
3: Leres.
0: Tapi ama salaku pamimpin.
3: Di mana?
0: Ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jeung irodat anu kagungan.
4: Eta
3: ngarumpak kodrat kumaha?
0: Cing inget kala hade jeung goreng ieu geus dijadikeun kunu kagungan urang. Hartina geus disaimbangkeun ieu dunya.
3: Leres.
0: Apaan meureun bapa teh satuju aya jelema jahat? Dina teu satujuna bapa lain nganung harti kudu dialan nyawana kudu dipetik patina. Lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna. Hartina ama mereka sempetan keneh eta kajalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di nagara pangeran oge panggeus nyadiakeun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mereka sempetan eta kajalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun. Apan anjeunna mah maha dina sagala nak maha bijaksana maha ulas maha asih dalah pamarentahan di nagara oge di hiji nagara henteu langsung dipaehkan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi, dua bukti, tilu pengakuan. Teu sagawayah ujug-ujug dihukuman. Cing inget, ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang.
3: Iya.
0: Dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna dasamuka.
3: Iya.
0: Maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseuleun nempo dasamuka kalakuanana. Malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana. Padahal ai dalangna mah kapan kalah dicet deui dicet deui ai kuleuheuh teh. Malahan di mana di paling wayang oge mah teu ngambek eta dalang. Leres. Jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun. Urang teu perlu benci tapi eta teh eunteung cermin pikeun urang sararea supaya ulang urah kitu. Urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan. Eta mah di mana geus nepi digugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana. Urang teu perlu benci, urang teu perlu ngewa. Pamarentah ge nyadiakeun tempatna apaan? Pangguyan teh, pangberokan.
3: Oh jadi sidakna bapa moal ngawidian ka alangga kanan jelema
0: moal.
3: Yeah. Upami bapa moal ngawidian ka ala dina harti ieu sawarga ayeuna keneh ku ala di amuk.
0: Cilaka.
4: Geus kitu mah cilaka.
0: Kala cinya ah ka ama
3: guguya aman tuan. Supaya bapa ulah riweuh teuing.
0: Moal bisa kalah.
3: Moal ngawidian.
0: Moal. Hiji pamingpin naon ngaranna lamun kitu carana. Cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina. Ngakanan jelema.
3: Sieun disebut nepotisme.
0: Nya eta mah kumakala we pamikiran mah ngencing panjang jeung cing dewasa anjeun mikir.
4: Pikir panjang.
3: Bapa,
0: ulah
3: ngawidian moal alangah kanan jelema nu jahatna wungkul.
0: Moal bisa.
3: Lamun kitu carana ayeuna keneh, bapa diheulakeun ku aladik dihakan.
0: Aduh. Silap.
3: Sahan wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi eusi peujit aing. Bapa,
0: ulah
3: idinan
0: moal bisa
3: sakali deui widian alangah kan jelema
0: moal bisa.
3: Wah,
0: penasti kersahyang tu
3: mampara.
0: Iye geu. Batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan panon beureung kuntu kekerot.
4: Teh.
0: Kuku ngedak-ngedak bararijil nanakeun amarah anu luar biasa. Lajeng ieu Otipati diansam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun. Nanging Iyang Otipati jagat nata leungit tanpa lebek ilang tanpa kerana. Leungit tidak paningali Ibatara Kala.
4: Wah celaka.
0: Oh, get them there.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalah tandong alfa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari dua kali, Pak.
6: Dua kali ya.
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Ngopi yuk.
10: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
9: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
10: Kopi apa tuh?
9: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
10: Wah, Boleh juga tuh.
9: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
13: Radio Peace
12: Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Kunaon duran teret mo?
15: Dek,
14: pulang.
15: Suka naik darajat aja naik hirup.
14: Suka me ayam milih katu kulaka.
15: Ulah jadi bobotoh doma wae aing teh.
14: Suka ne jadi.
15: Suka ne jadi dewa.
14: Jadi dewa katu kulaka.
15: Oh.
14: Aya peningkatan hirup teh.
15: Pagawean teh aing ngan ukur milu we, milu digawe macul di Pak Haji Mustofa. Oh. Di Cikone.
14: Di Cikone gitu we.
15: Sugan ayeuna naik darajat, naik harkat aing.
14: Naik
15: darajat. Nutur-nutur wae Haji Apo.
14: Tak kitana naik darajat.
15: Sugan aing ayeuna mah jadi dewa mah nya.
14: Ya mudah-mudahan ya atus kulana. Aing milih.
15: Doakeun Gusti Batara Kala ayeuna
14: sing jenang
15: sing hasil jadi pamimpin sawarga Maniloka.
14: Sae, sae kulana didukung.
15: Hayang jadi dewa pangairan aing teh.

0: Alah nuhun dia.
1: Eh sawang suna kulanari.
0: Masih kene kersa gini ngenangan abdi nuhun.
1: Oh ah. Bawa kejeng terkerasa segala.
0: Aduh. Oh nyeta.
1: Tara-tara wakil jari oskitu.
0: Kapan tadi nama uing teh siap kita pelos
1: berhiling. Ante ayo nama.
0: Nuhun ah.
1: Ayo sekarang lo diajar balalender.

0: Ada. Alah.
1: Beda nak jadi dewa sama
0: pancik. Ya, saya kaya ini dulu. Ada. Wenang, apa lekuk si sukar?
1: Pasti.
0: Luar biasa. Alah, jika Pak Haji Dinar nak kena ngabor. Thank you.

0: jeng kumaha oteng arti mah. Naon cina?
1: Kudu aya juru basa pamejaankeun atuh.
0: Oh, hayang dihartikeun kuring-kuring. Heeh. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikir saeuna naon? Kumaha kinten-kintenna urang teu bakal pihasileun ieu teh?
2: Ya mudah-mudahan we.
0: Oh. Hai. Pokok. Ah. Panjang teuing atuh goblok.
1: Teu panjang teuing.
0: Curi.
1: Cari rek teh kitu saramadu tempo meroeng. Oh,
0: heuy deuh. Ari mane teh saha ngaran? Heeh. Ari mane teh saha ngaran? Heeh. Oh, ieu teh teu apa? Aduh.
1: Aduh,
0: apa kamu
1: baturan?
0: Heeh. Hah?
1: Aman
0: jeneng. Aman.
1: Lain.
0: Pucok. Odong.
1: Lain.
0: Dodi. Ayang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Hmm? Cikampek?
1: Lain.
0: Subang? Sumedang? Mana atuh? Oh iu, oh iu, teh. Ciparai panjang ceuy. Yang ubi teh? Cianjur.
1: Ciamis.
0: Oh, urang dia. Oh, naon ieu teh? Oh, urang Bandung. Heeh, laguna halo-halo Bandung.
1: Ya, kita halo-halo Bandung atuh.
0: Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai.
1: Lain.
0: Gede bage.
1: Lain. Jauh-jauh.
0: Arsyamanik.
1: Cipamokolan.
0: Mana tuh? Borot Majalaya.
1: Eta Baronogari.
0: Baronogari bener.
1: Sarapa Latuna, urang Majalaya
0: da Baronogari. Bener. Hay maneh naon ka beuki teh? Tutut.
1: Lain.
0: Naon?
1: Roti.
0: Ketan.
1: Roti bakar.
0: Naon? Roti bakar.
3: Goreng. Gorengan.
0: Si sok lagukeun naon?

0: ngapain gue nyata.
1: Benar. Colena.
2: Colena si teh.
3: Colena poho deui. Coba teh.
1: Benar.
3: Geus boga ka bogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede bage. Urang Sumatera.
1: Heeh.
3: Bener. Ai karese maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk.
1: Lain. Maca buuk itu.
3: Leuh manuk naon? Calece.
1: Lain.
3: Bisa kumah beri di sana nanti. Oh, soang.
1: Jauh, jauh, jauh.
3: Aduh, mulia soang di sana nak gitu nya. Alah, ampun.
1: Jauh.
3: Hah? Cager, cager. Oh, sawang su na.
1: Oh, su.
3: Hah? Ulah, tong panjang cei ka cubete. Mane keur ka itu. Naon atuh ieu teh? Oh, mane teh hidup. Nah, atuh.
4: Nah, sia teh bodo-bodo teh, bro. Hampura aing walila aya ngisi aing teh nya.
3: Goblong teh.
1: Sakitu geus
3: dibere. Ngerti aing.
1: Sakitu geus dibere isyarat.

0: ngangkeun euy mun dijara rempling.
1: Sakitu kenang beberebetan teh kumaha kadenge.
0: Datang aing teh mun dijara rempling sarerea hayang dikenangan euy jade.
1: Oh sok atuh. Heh. Oh sok atuh giga kajeng. Kurang kada itani kumaha.

0: 시작해. Nah, tadi kenangan duit siapa teh? Eh, mana duit tadi kenangan? Hebat, tukang kenang coy. Bener cepat neoy. Syahat teh tukang kenang tarik di bon kuai syahat karena. Eta teh Berlin, ah Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak siapa mungkin? Nuhun orang mana teteh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin, hah? Di Banyaran jauh atau Lembang? Di Banyaran kau belum lain Lembang? Aduh, kuma itu dikumpulkan di ayah naon? Di Uklenan, hah? Di Uklenan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak mana maut? Nen, tapi kan dibiarkan kesurangan budak teh.
1: Oh, budak teh ampun.
0: Musingkeun, saya teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapak mana teh maut? Meni pika geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya teh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awal nu maot, awal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi? Eueuh nu maot, saminggu. Aje, kami dah berita kiri. Kenbae tong dicungcurikan ya. Dah boleh dikatuturkan kurang oge ayai. Tong dicungcurikan aje. Anggur doakan kurang cing ditampi iman Islamna aje. Ah gitu, amin gitu. Kalau beki parah kau bro.
1: Kalau beki parah sih tu. Yeah.

0: Kumaha ye teh pakadaksana urang jadi dewa teh sareng.
1: Diuk.

0: goblok się.
1: Działmy, działmy.
0: Silik nugelą się to...
2: Denawa, denawa, samia marbajaca.
1: Denawa, samia marbajaca. Sika pedang tam sirga dabini chandra sahpanali. Denawa balat-balat batara kala anu ngahaja dikerit.
3: Dah.
1: Nya eta pikeun ngarebut ka kawasaan sawarga Maniloka.
0: Kuniraha Gandika, kumaha cenah geus hasil? Urang dunungan urang kudeta.
4: Geus hasil acan,
0: pamajan. Kumaha? Sirik. Urang sarerea, urang sami bunga-bunga.
4: Urang curak-curak.
0: Sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut kakawasaan sawarga parantos ngalihingihan kursi karajaan sawarga. Oh ya! Oh ya! Oh ya! Asik! Asik! Asik! Aduh, urang teh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi.
4: Terus jadi dewan teh mah. Jadi para
0: kabinet. Urang bakal jadi dewan. Nah, siang ada rugi mana? Dewan. Ya, jadi dewan mangke kumana mundrak-drak ya jantung. Nah, ha, kapan di mana ayah budak ini mangi karewasa sok dewan? Sawan damai. Sawan damai. Nah, siapa kabinet binat cuy? Eh, ayah sawan mah di luhur gening hasil awan.
4: Awan.
0: Awan madalang eta mah putra Dede Amung atuh. Awan Wawan. Wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan.
4: Dilawan. Tong dilawan.
0: Tah kitu. Yeuh dengek geus ya. Di mana urang sarerea geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon? Uing mah hayang ngebor. Hayang ngebor. Hayang nyeun cai nu murni.
4: Oh, beres atuh. Pengairan. Jadi pengairan.
0: Ai maneh.
1: Uing mah lamun dipercaya kitu ge. Heeh. Hayang ti bagian pertanian.
4: Wah.
0: Maneh uing peternakan. Peternakan.
1: Heeh.
4: Beres.
0: Melak naon? Melak kungkang.
4: Jangan naon atuh.
0: Kungkang tengeunah teteh disiupan dipake coy sama kangkung atuh tama. Nah, sia teh.
4: Kudu beda kungkang
1: jeung ai kangkung mah.
0: Naon?
1: Ai kangkung mah di mana urang ning rek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung, kalangkung.
4: Kalangkung.
1: Nah, sia, ai kalangkung mah di mana urang leumpang deukeut lampu geuning, ai sok aya kalangkungan, kalangkang. Kalangkang eta mah. Nah, sia teh.
4: Jauh-jauh.
0: Jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang.
1: Eh, pan aya laguna kalangkang mah.
0: Naon?
1: Boga kabogo jauh. Mun tas laut leuweung gunung,
4: eh boga kabogo jauh teh mah belegung.
0: Ai kalangkang mah kieu mungguhi
4: dina impen
0: dina kieuna teu nyari sia teh mina-mina teuing atuh sia teh. Oh.

0: Gus, Gus hasil ngancing waspada priatna jeung ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tentara Dorantaka. Menta supaya maneh ngajaga ketat di karaton.
1: Mangga.
0: Bisi aya serangan ngadadak. Bisi aya serangan ngadadak kurang waspada permana tinggal saja kleh saja kleh.

0: kurang ajar bangsat, dasar setan, dasar siluman. Ia haram sesewarga katincak kumangkul kemudian itu.
1: Ya, mentang makin jeng lomba carita yang nyawa nepi kapal bah mana kasak dan sampean. Kuih, kuih. Eh, manusia. Wah. Wah. Ampun buta, ampun buta.
0: Ayam ya, ho.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu Ramini ya?
1: Iya.
0: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Lubung Bata.
0: Lubung Bata?
1: Lubung Brebes.
0: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
0: 55.
1: Iya.
0: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
1: iya.
0: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
1: Ada.
0: Perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas memang.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
1: iya,
0: udah jelas matanya.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri
0: jelas.
1: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan
1: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
1: Ketiga.
0: Botol, Bu, ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
1: iya.
0: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
1: iya.
0: Sendiri gitu kan ya. Enggak,
1: iya.
0: Perubahannya nyata gitu,
1: nyata,
0: Bu ya.
1: Iya.
0: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
0: Untuk informasinya. Assalamualaikum
1: iya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Wah, syiar. Hai, dasar buta. Ayo nagus di lini, di lesa warga cekungai. Wah, syiar. Muaturak, syiar. Syokrulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
11: Uyuk kaya.

0: cing lagu naon? Lagu. Ya, lagu saka ingat teh. Aduh, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking dek.
1: Laksana.
0: Mangkaning widadari macara reking.
1: Oh, cara reking atuh awakna ge.
0: Sabab aing nya ge buta aing loba deuleuan. Jeung alus deuleuan.
1: Alus tara kana goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanana rusak. Kapeureung peuneuh eta teh kuti kotok. Hayu pacurang ini.

0: goblok jadi lesot kene ieu.
1: Naik sirere Prabu.
2: Aduh Lur. Tang. Deh ulin kanya ka jono ka Pak Haji Sidik.
1: Oh, mangga ka dina sae. Sugana di bakalan.
2: Bejana aya Pak Haji engkus urang mah nyintreuk wae. Aya ku bagjanya Lur.
1: Oh, katenan.
2: Aki umbaran di radio Alba Buah Dua.
1: Aya.
2: Bapak Momo Cikeresek
1: Supi.
2: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Aya.
2: Abah Yaya Ibu Ipo Pengrajin Bedog Ukir Cibitung.
1: Aya.
2: Bapak Ulih Nono Pasir Muncang.
1: Aya.
2: Bahdul Alba.
1: Aya.
2: Mang Dewa Penjahit Buah Dua Sumedang
1: Supi.
2: Jawa Barat Indonesia Dunia.
1: Aya.
2: Bapak Haji Apo.
1: Aya.
2: Anu kusinen kamari disambat Haji Opa. Sadege-degena teteh beureuja. Heeh. Bapak Haji Asep Taruna aya.
1: Supi.
2: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
2: Leutik-leutik tapi gede usahana. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya.
2: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya.
2: Si Dibja ka dieu.
1: Aya. Aya. Ius. Ius aya.
2: Alah nuhun ah kararumpul mah sarerea aja deh.
1: Aduh.
2: Aduh, kucing ieu asa kureug-reug.
1: Reug-reug.
2: Seueur sok. Dulu itu aya urang Parancis.
1: Urang Parancis.
2: Iya. Saudara Stepan.
1: Stepan.
2: Aduh, bonjour Stepan. Bonjour. Alah. Komo siapa? Wiwi siapa yang merci? Aduh, ampun. Prongsua. Aya.
1: Aya.
2: Nuhun. Di Australia saha eta? Juragan Chris.
1: Chris.
2: Aduh, good night Chris. Halo.
1: Taeta.
2: Nuju neuleuman leuwi teh. Aye neuleuman leuwi, neuleuman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
2: Iya.
1: Disebut keris manjing marangka teh.
2: Halah, nuhun.

0: banglus lampahipun ieu hiang ngotipati Batara Guru Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit ti sawarga atuh ieu kalungguhan sawarga maniloka ayeuna jadi di kawasa Batara Kala. Pating jararit para dewa pating karoceak diancam pati ku Batara Kala. Ieu kajadian sawarga jadi geunyileung ka marcapadana.
1: Tah, yeuh.
0: Yakin kala rek ngakanan deui jelema kalayan Otipati parantos nyerengkeun kakawasaan ka Batara Kala.
1: Deh, beja pabeja-beja.
0: Atuh, kaayaan masyarakat marca pada ngamarudak.
1: Yege, rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana, aya nu tatapa puasa,
0: ngadak-ngadak dalang ruat para rayu, nyaeta supaya hinar tina ancaman kala. Kitu kaayaanana. Digenyelengkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut ka kawasaan sawarga. Nanging anu dina waktos ieu
1: dah
0: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat. Anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya.
1: Yege.
0: Anu kiwari ampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merpayaca.
1: Leres. Aswatama.
2: Baulan.
1: Angger citraksa-citrak sidu maraksa partomanmu biru paksa daru citra daru cita soma citra yuda bawai kata wai kata bawai kata jaya jaya kata.
2: Hingga hingga
1: hingga. Hingga hingga hingga. Blok blok blok. Hingga kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul.
2: Maga maga maga.
1: Maga.
0: Aswatama.
2: Baulan.
0: Sok kumpulkan barudak.
2: Maga maga maga.

Orang tos hampir nugi orang ya, patuh maritis. Ya, malah ini.

0: 个。喂喂喂喂喂，闻，嗷嗷嗷嗷。
1: Ya. Lamun jima si Semar anu ngaran enong jadi bikin ini harti modar kabeh ya. Tenanglah.

0: Tumarima Desa Tumamprak Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis Kurang gentiane Eta Enong Semarte Si eta mah pokona manuk kitu mahal kecil asa dibere duit keur samingguan dibikeun.
1: Kirain tina lamang.
0: Bere beas sakinta lumayan keur parabjapati gitu.
2: Iya.
1: Dibere rokok.

0: fatura tu kenae. Tahu sepusi jadi jalan wawa kapan orang tereh nepi. Tereh nepi orang calik yadi.
1: Mangga.
0: Aduh, tekera buka mata.
2: Tekera kakek urat.
0: Gak sekarang rumpuh,
2: sekarang ya. Gak tau, sekarang ya.

0: Tuhan Gusti Wahat.
1: Julukan waktu orang tertukar datang mangsa demi rencana niti wansir padang mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sana jan rupa-rupa nuka seorang di perjalanan. Teburung nepi.
2: Ya.
1: Wayahna. Anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nunga lacak-cak jadi huntu laun-laun ainu nyabok.
2: Alah na. Ay kolosok dilewihan wai.
1: Ay telewih kumaha. Apa nu diteangan teh ku sareng ge para leuwih.

0: Aswata majayawi kata citraksa citraksi citrasuma anu disesepuhan kurasidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tata rosti paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet teka ancam kala asa kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong Semar Badranaya ngan bika
1: kumaha
2: ulah leutik hate sareng
3: ulah percaya ka paranormal teh
2: nya eta sarerea geus pada apa sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala ngabrontak di sawarga ngarebut ka kawasaan sawarga meureun eta politik eta
3: politik
1: politik kumaha
2: politik meureunan geus capek we jadi pamimpin geus seubeul deui tuluykeun ku anak api-api kitu
3: ya kulila deuing
2: strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese diuji na
3: hese diterka
2: leuwih cantik
3: lemes
2: ngan ieu mah malahna urang sararea sabab aing Batara Kala teh jelema kanibal.
1: Kanibal.
2: Kanibal engko radikal, engko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang akanan jelema. Tayeuna bisa jadi guayana geus jadi pamimpin sawarga teh bakal ngakana jelema bakal weak tadi dunya. Hiji-hiji na jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala menang tatanya tinitu tidil tidil mati tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka Endong Semar kuasa kitu omat jeung bisa ngolona eta Endong Semar Badranaya urang gentian ku harta kakayaan nu saloba-lobana asa eta Endong Semar Badranaya kapimana jeung kabawa ku urang ka nagara astina ari sabab cenah numutkeun beja tinurunan dipercaya eta

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bido ati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu, ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin, amin, amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Hari ngomong tetap boleh digitu weh di Labuan.
14: Seni. Karaja weh. Kapan iya teh murid Tatang Aditruna?
15: Percaya murid Patang.
14: Iya. Pulah ngaraja.
13: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
14: Tak itu, ayo, orang siapkan tereh nepi orang ya. Katumaritis, amat cing bisa ngolong nak.
13: Ya ya.
14: Ayo pada ngopak.

0: naon uwa pake
1: tagening
0: ju pake gumujeng
1: uwa paingan atuh paingan
0: dah kumaha uwa
1: abong kena hariri lain nukuri haleang lain nuuranya ju
0: sumuh
1: hariri nu maha wening haleang nu maha wenang
0: tak eta uwa
1: urukan teh bil cek kata-kata cuk
0: kumaha kulan
1: ulah waka suka seri muncan panggih jati diri
0: deh sumohon leres ba
1: seperti nu teu sapira teu basa teh ya
0: sumohon tapi maknana ageung
1: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
0: kumaha teteh gua kulan
1: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
0: eta teh wa geus leungit jati diri bangsa urang teh
1: jati geus kasilih ku junti
0: ai kurungna kurung titiran wa
1: ai kurung kurung manuk titiran eusina teh incuing
0: incuing ka eta geus teu sumak haji
1: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdek
0: geus teu balan deui ayeuna mah
1: geus teu balan deui ayeuna mah uyah
0: laras wa kurupi-rupi ka
1: nyawa jelema geus murah
0: tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah
1: geus leungit jen diri leutik ringkang gede bugang
0: sumohon
1: tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong
0: ulah
1: najan begeng ge ulah digotong ya ju
0: eta
1: ha wa mah rek pacuan e ka baruda
0: tah kumaha wa
1: neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asih ka marurang kalih nu rek neruskeun
0: dina seni
1: regenerasi
0: tenang
1: pe korehan gerak korehan
0: elmu ngasih nepi ka pangih
1: moalnya ah moal lebar uampe papangih pangih ajang lamun pangih keur si ujang
0: keur si ujang eta da waktu sepu
1: ua mah geus sakieu ka kolotanana ua mah ayeuna meureun heuh panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucu nanakeun wa teh tereh balik
0: sumohon pina kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa 50

0: tinggal iga
1: nyacu
0: subuh
1: ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesia keun
2: laras beungar-beungarna basa Sunda teh kitu tah
1: hah laras malah lamun di basa Indonesia keun teh teu ngeuna
2: nah cawera
1: kadehna
2: cawera ka kupingna teh
1: uah pode cikaracak tengang batu laun-laun jadi lego apan teh teh hese
2: hese
1: Putri gelis gagaweran capetang tar nyarita ami budi taraseuri berehan tar masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi kebo mulih pakandangan nya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka ceuk bahasa Yunani kuno papasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit
2: nihilo nihil pit
1: back to back citea tetecu
2: oh etate
1: kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik basa Arab berenan makana ala makana
2: cek basa Cina
1: cek basa agama ma innalillahi wa anna ilaihi ro tugni
2: cek basa Cina laras pak
1: nyaujak
2: semohon
1: Numawi dina leresan desok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus
2: bisa nanyeur
1: gali-gali pe dina wanda nu anyar de kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya jo da eta mah absolut dogmatis mutlak
2: mutlak mutlak mutlak kudan
1: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleang teh lain nu urang nyaujang
2: sumohon eta
1: tong borok kitu geuningan aya neangan ilmu mah da puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning
2: nya
1: cu teh geuning eta urang Prancis kadarieu
2: kadarieu neangan ilmu
1: urang Australia eta teh neangan ilmu
2: borokan teh
1: heeh ngan maraneh nama jara di duit
2: juta-juta
1: ya cu
2: jang
1: kurat oh tak itu ti uasa para kansa ucu mudah-mudahan mereka payun jasa di tepang kendelinya ujang
2: harus saya
1: ayo dulu itu uluh urang majalengka ayah
2: oh ya urang majalengka wah itu tapi urang Sumedang
1: bapak ade Barkah ayah ketua DPRD
2: semua
1: Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka
2: Majalengka
1: oh mudah-mudahan sing jadi bupati
2: amin
1: titip ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus
2: laras amin
1: aduh ya
2: ulah
1: Bapak Haji Ade Firdaus
2: semua
1: nuhun ucu ujak
2: kulat
1: cing cing cing cing cing cing cing gua
2: naon
1: gua sono ieu ka Pak Haji Sidi
2: Pak Haji Sidi
1: oh
2: kaki umbaran
1: kaki umbaran
2: sono
1: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan
2: laras
1: ho atuh geuningan itu Pak Haji Uu Rukmana aya
2: aya
1: oh nuhun ujang nuhun ucu Bapak Wali Kota Bapak Dada Rosada oh nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Bandung oh nuhun ucu nuhun nuhun nuhun ya
2: kula
1: cing cing cing cing cing cing cing cing wa hayang kaul cu
2: oh sae wa mangga
1: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
2: sumohon
1: sakunya
2: sok ka Jajang Wani
1: mental lagu wa Jajang Wani ka Jajang Jajang Wani
2: kumaha Jajang Wani we kanya wa
1: Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucu nuhun nuhun nuhun ya
2: kula
1: cing cing cing cing cing cing cing cing wa hayang kaul cu
2: oh sae wa mangga
1: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
2: sumohon
1: sakunya
2: sok ka Jajang Wani
1: mental lagu wa Jajang Wani ka Jajang Wani
2: kumaha Jajang Wani we kanya wa

0: Nyalahkeun dari mana we?
1: Manehna mana wae?
0: Cing sakali-kali mah eureun teu cicaheum. Lain dewe sangeunahna eta heureuy di mana wae eta temerneuh kudu bisa adaptasi hirup teh.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngarokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Benar.
0: Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal.
1: Kajeng nyebut produk gagal
0: tadi. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini.
1: Tapi sia doraka jalma kita.
2: Karena merugikan halayak ramai.
0: Merugikan halayak ramai.
1: Produk yang sudah kadaluarsa.
0: Lamun dina kahakanan mah bapa dewek teh kadaluarsa.
1: Kandung permolin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat teteh overdosis. Bapa dewek
2: jantungna geus sudah
0: jantungna oge geus digenti ku jantung cau.
1: Ka kolot sieun-sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon, bapa dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh, disarisi teh.
0: Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa.
1: Coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh.
0: Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
2: Badranaya.
1: Badranaya.
0: Lurah Semar Kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh, aduh, ampun Gusti nu Agung.
1: Saya ulah ka bapa urang.
0: Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapa saya jadi begitu?
1: Jadi begini.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ka kolot, coba ka batur
0: sih. Dina lebah dieu bapa dewek mah geus lah tengkur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Naon lepas dina akidah mah kejeung aya kuburan Semar nanti.
1: Oh, udah bener aya. Kubatur sok dijarugjug
0: ningan. Kubatur sok dijarugjug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana deryeun geuning kina wesi kuning gambar Semar. Seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit
1: eta
0: jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih. Dikolaborasikeun.
1: Oh. Bungkus ku lawan bodas.
0: Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Ya heueuh make minyak seungit ka Jerman nu awam mah kalah beuki ka. Wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mani jauh
1: aya Gunung Arjuna kuburan Pandawa
0: aya soha Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ning ngajarugjug Gunung Wayang tararapa ditu teh Hayang Payung. Hayang Payung mah cing alus eh wayangna. malah aya tekena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang mun ngin cak itu
1: eta teh heueuh Kang sakaeun nyarita kitu.
0: Nah, aya ku kabina-bina teuing nya euy. Dimitos-mitoskeun beuki jararawu.
1: Beuki
0: lumacak kurunyung Islam teh di dieu tah. Penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh.
1: Bener.
0: Ulah ngawur pamadegan. Da lain meunang jelema ari Islam lain.
1: Sanes.
0: Mundang jelema sateu ngaranna da tirituna mah tina jorojoy.
1: Jorojoy.
0: Heeh, tina sumerah pasrah. Sok. Nu matak ulah wa kamararawat geuning cenah geuning ceuk pangeran eta kula hakotu qotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ulah wa kamararawat saehna can cicing dina kaislaman.
1: Dina kaislaman. Aya kataranganna.
0: Heeh. Aing ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah mah ulah waka maot teh sumerah mah. Da kaituna ge bakal linglung ku bumi moa ditampi ku jagat moa ditarima komo lamun kunu kawasa. Jadi we mah kahyangan. Cicing dina alam kapanasaran. Nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu.
1: Da syukur kana peles.
0: Belego ge hantu namun urang mah ngencar der dihapuskeun kana botol daek. Asa ku kabina-bina teuing atuh deui.
1: Asa beuki jararawu Kang.
0: Hantu teh kabelum pamadegan teh. Heeh.
1: Asa beuki jararawu.
2: Moal Haji dina moal.
0: Kabina-bina nya euy.
1: Heeh.
0: Pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme init ge urang teh geus sieun. Pugu dina diri sorang ngan cekolot teh mah geuning baheula. Hayang nyaho sia rupa juri, hayang ai juri teh cenah gedena teh sia gede muning. Rupana teh jiga hurang. Ha gedena sia gede kuring rupana jiga urang.
1: Soreng dina diri urang.
0: Kumatak siling teh kerepek ngeunteung.
1: Da jari ka juri.
0: Tapa asep taruna. Da asana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok. Sabab naon gede hate. Dari dia barita goreng patut eueuh batur. Aye ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh. Aya leuwih pan gede hate manehna balik ka jadi montok. Jadi senang.
1: Tidinya.
0: Heeh. Ya.
2: Sembarangan ngomong mesti ditilep.
1: Bener.
0: Ngomotak Semar mah wae Semar ngaranna ge.
1: Naon ulah kitu teuing.
0: Oh.
1: Ulah kitu teuing sakolot teh ah sidaraka.
0: Nu matak aya hayang geura kiamat teh hirup.
1: Tah ngarep-ngarep kiamat hirup teh.
0: Hayang geura parina ka hera sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka. Doraka ti anak.
1: Ah. Loba. Ai bapa doraka ti anak mamun anak doraka ti kolot loba. Ngomong teh geus ka mana ka.
0: Lah.
1: Oboh bapa doraka ti anak mun anak doraka ti kolot loba.
0: Aya.
1: Ah, oboh.
0: Aya.
1: Oboh.
0: Anu kolot doraka ti anak.
1: Oboh. Di mana-mana oge. Dina katerangan ge oboh.
0: Aya oge.
1: Aya ge anak nu doraka ti kolot.
0: Anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya. Kolot diantarana doraka ti anak.
1: Lamun aya buktikeun ulah jadi ribut. Mana bapa doraka ti anak?
0: Loba jelema anu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok. Geuning eta sia doraka ti anak aya. Woyo jempe. Woyo jempe. Eleh sia.
1: Ah meureun epangna dipiceun ke bareng anak jada.
0: Naon?
1: Apa nang dipiceun geus ku hirupna anak jada?
0: Nyalahkeun ka anak si belegu.
1: Ya heeh, pang dipiceun ge.
0: Lain anak jada teh teh indungna haram jada. Pangna dipiceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap.
1: Oh, maksudna
0: kulu mauludin yuladu ala fitrah, sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Ulah nyarahkeun budak, geus budak mah can boga dosa. Ieu mah anak jadah indungna haram jadah.
1: maksud anak jadah teh kuring mah anak nuwuh bapaan teh teh.
0: Naon?
1: Anak nuwuh bapaan.
0: Anak nuwuh bapaan.
1: Heeh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Mayana eta awewerena teh teh gasa-gasa kana pager. Bekeung nuwuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Benar atuh.
2: Rumah
0: sakana
2: dosa.
0: Hei, dengan rumah sakana dosa.
1: Padahal si ayah.
0: Heh, nu watak cing salaladar teh nepi ka perbadinya ka hirupna.
1: Bener tapi kan
2: kamajuan jaman.
0: Nu watak lamun Semar hayang bagia hirupna hayang selamat dunia akhirat, anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumah dampak suku anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari koloteh tunggu rahayu tangka darajat
1: aika perego jika anu
0: sabab gusti mau nikah hampura kaya tajil lemah namun kaya tajil lemah tadi hampura helaku hidung gak jengku bapak
1: nanya bapak aika perego jika anu
0: leres leres
1: tuh bapak leres cek bapak.
0: Sedangkan lamun orang dorakati inung di bapak lamun di lemur kai ranu lamun di leweng kai dangder dipake pangeret pinggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beng dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh
2: eces mat
0: eces tak
1: jika nu benar
0: dek teh kitu kumaha sabab inung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nyigir nyeri nangkuban teu bisa pisan burusut teh ngajuru nepi ka guyang getih inung disebut lagi ngajuru juru na maot dendam ka anak teu kalahnya nyapa-nyapanya leres tu
1: aika
0: para gaul pada benar ngomongna teh teh. Nu mah teh wajib urang ngahormat kana jadi kolot.
1: Ya banyak-banyak.
0: Leres.
1: Tuh. Biasa dipamenangkeun. Da tadi malah kitu ngomong.
0: Kana jadi bapa teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabru nu jadi bapa.
2: Hormat.
0: Sujud ka inung heula tuluy ka bapa. Ceka tuur na cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyeun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang. Geus
1: wa bener. Jadi we kalau teh punung, dah eta ngomong nak kemana
0: kan? Aduh, gusti ini magu. Dah siap tengah bejaan sudah tiada.
1: Ah, biar aku teka ciri sakit tuh gajah.
0: Alah, mendingan geble gajing poek, bapa aing.
1: Jadi we
0: kalau sudah nanti biar modas dan sudah nanti biar hidangan. Oh, hidangan ada di jalan bolu pan modas.
1: Hidangan pada pinung.
2: Isinnya kan jemaah ayah ku
1: awi. Jadi mengaleos punung.
0: Era makanya ngayak ku awi.
2: Awi bos Borma.
0: Ku awi bos Borma ya.
1: Oh bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan nanti. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujeng Pak Haji Dinar. Akang oge ke taun payun Juni teh mun ka Prancis sabulan di ditu.
1: Wah, beres ka.
0: Aya nu menta deui di luar negeri juga neh jag-jag.
1: Nga taun eh meureun akang mah.
2: Duta Indonesia.
0: Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek keur ngocoblak kitu teh kodean. Aya kitu. Aya tadi pengker aya
1: sugan kuring mah
0: kodean
1: ah sugan kuring
0: mah ieu memuni kawas nu hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna
1: tadi kodean kitu ngarti-ngarti pira ku teu ciri lagi kireun

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, ayah perubahan tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng merenya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ieu nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wayah.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
4: Eta, cek. Bade kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kien orang canak heulanya. Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tes ma, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?
9: Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
15: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Oke, Kak Ibu mantan aya kapayun cenah geci.
1: Kak Ibu mantan.
0: Pasti nanjaran di suai-suai sora macang kapayun. Sakan tenang cenah Abah mantan.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh can aya pirobihan.
2: Teh can aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus.

0: harian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Ma paesan, saro.

0: Iya Pak Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atau sabotol nutos saya mah.
1: Bapak tos kemana wai? Penyawat ini vertigo. Vertigonya, Pak?
2: Buat.
1: Tos kemana wai?
2: Ke dokter, ke puskesmas. Tapi asa dacan ayah cocok. Nya ku Alpha Propolis serenyat sama gitu. Alhamdulillah ini. Tos isal ayah puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nyapa. Ting saya atuh ayah nyapanya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep kelebihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nipisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku propolis? Janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagak.

0: FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantos tes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak itu aya dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu Pak berobat?
1: Gak acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: kada ngukeunaon Pak
1: resep da wayang golek gitu
0: lainna bade meser kangge panyawat naon Bapak ya
1: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
1: mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngada mangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: masih Balai Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, jantan bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong saya sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pisci Amis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya, iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan.

0: kompeten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ya malambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ayeuna teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damang.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos seueur sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada seueur oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali. Genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha, Pak, kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitna mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi beras ieu iya mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan, yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen iya mah anu iya.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga.
5: Tiga botol, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
6: Enggak iya.
5: Apanya perubahannya nyata gitu
6: nyata
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum
6: iya
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat liut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun mah kaki teh nyeri gitu. Ringanya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
1: Munda, sami darah sami tipayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bili aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngodoh kita itu, dada di punggung kita itu kos gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah, ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena, tapi intinya teh ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Ibadah lancar.
1: Lancar, jadi mah kamah juga pak capek.
0: Begitu.
1: Mantap.
0: Ayeuna mah saatos tak konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar.
1: Lancar, alhamdulillah lancar. Ubah jadi malam udah lancar teriut pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol deui Pak Oming.
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Hiji
1: seep hiji ta. Langsung aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu. Sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah! tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji kitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini kana saha namina?
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kumapa
4: anu ningali kene anu teningali manu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
4: sabaran terus nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0818-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
2: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tentunya menjalani hari ini, dan itu artinya masih ada hal yang bisa kita perbaiki dalam diri kita sahabat MK. Mungkin dari cara kita bersikap, cara kita menghargai orang lain, ataupun juga bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita sahabat MK. Tentunya kita juga ketahui bersama ya sahabat MK, kita memang tidak bisa mengubah semua hal dalam satu waktu, tetapi juga kita bisa memulai dari langkah kecil, belajar dari kekeliruan hari kemarin, lebih menghadirkan kesungguhan dalam menjalankan amanah, dan juga senantiasa berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Sahabat MK, tidak harus menunggu diri kita menjadi sempurna untuk tentunya mulai berbenah. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki kekurangan. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi ikhtiar kita, bagian dari perubahan menuju pribadi yang lebih baik tentunya. Dan mari kita awali sahabat MK di pagi hari ini dengan memanfaatkannya. Kita isi dengan menyimak sajian ilmu dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi sahabat MK, yang kembali hadir, kembali mengudara di pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 11 Oktober 2026, ataupun juga bertepatan dengan 30 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya di pagi hari ini dibersamai sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang dimana kita akan bersama nantinya menyimak ilmu selama 1 jam ke depan sahabat MK di pagi hari ini dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, dapat juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya di waktu pagi yang penuh berkah ini, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan setiap kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Dapat Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat memanfaatkan melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com ataupun juga melalui website radiojabar.id yang nantinya dapat Anda cari Radio MKFM Bandung tentunya. Lalu juga dapat Anda simak siaran langsung kami melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store sahabat MK, dengan dapat Anda cari dan ketikkan MKFM. Lalu juga di pagi hari ini Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial yang kami siarkan langsung juga, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari MKFM Live Kajian, selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga melalui live TikTok, juga Instagram di @mkfmbandung. Menekan di jiwa. Spesial juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen,
Lifestyle di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi di 93,1 Trirahma FM Lampung Timur. Wahai Tuhan. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Berputus asa. Sebelum kita terhubung sahabat MK di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan untuk kita ambil bagian di dalamnya. Ya

0: Sahabat MKI, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang tentunya terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dosaku mengganti hukuman.
0: Selain itu, sahabat MKI, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MKI sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Alangkah susahnya.
0: Alhamdulillah, sahabat MKI, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

lil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar segala-galanya, maha tahu segala sesuatu. Dialah Allah pencipta langit, bumi, berikut segala isinya. Segala puji bagi Allah yang menguasai sealam semesta ini. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuannya dan kekuasaannya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dihalangi oleh siapapun, oleh apapun, walaupun sekejap. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun seisi langit dan bumi menginginkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang maha sabar. Walaupun kita ini ciptaannya sering error, lebih banyak lupa kepada Allah daripada ingat, lebih banyak berbuat maksiat daripada taat, dan Allah menyaksikan semuanya. Niat kita jarang ikhlas. Hampir amal yang kita lakukan ini demi dinilai orang, demi cari kedudukan di hati orang, dan Allah tahu persis. Allah mengetahui amal-amal kita juga tidak berkualitas. Sholat, Allah tahu sholat kita tidak khusyuk, jarang khusyuk. Karena Allah juga tahu kita tidak ngerti bacaan sholat dan tidak belajar juga. Tapi masya Allah, tetap diberi makan, minum, pakaian, diberikan ilmu, diberi kesempatan bisa tobat, aib ditutup-tutupi, orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Kita di depan orang kelihatan soleh, tapi Allah tahu kalau kita sedang sendirian seperti apa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah menyaksikan pertemuan, mendengarkan apa yang terucap, mengetahui apa yang terlintas di hati dan yang ada dalam pikiran. Nikmat terbesar dalam hidup adalah hakul yakin kepada Allah. Itulah yang mengubah segala-galanya. Akhlak seseorang tergantung tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin kepada Allah, amal makin berkualitas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan yang semalam. Ayatnya Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku adalah dekat. Allah maha dekat. Jadi mau kaya, mau miskin, punya jabatan atau tidak, udah tinggal minta aja. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta, idza da'an, apabila berdoa padaku. Jadi walaupun tidak mengerti bahasa Arab, Allah tahu apa yang kita minta. Sebelum mulut ini berucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Jadi kalau gitu untuk apa berdoa? Seperti yang dari kemarin disampaikan, inti dari doa itu adalah benar-benar membuat kita tuh jadi orang yang merasa saya ini cuma ciptaan. Allah pencipta pemilik segala-galanya. Nah, makin kita jatuh di titik zero, enggak punya daya dan kuasa, hanya Allah yang maha kuasa. Ini apa paradok, kalau Coach Sony kan ke paradok. Saya suka. Nah, siapa yang nyebut karedok? Tepat ya. Semakin kita
ada pada, tidak ada daya seperti karung ngelumbruk begitu, enggak ada saya bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak bisa menjauhi maksiat tanpa penjagaan Allah. Saya tidak bisa taat zikir nyebut nama Allah tanpa pertolongan Allah. Itu yang paling dalamnya dari la haula wala quwata illa billah tuh. Kita enggak bisa menjauhi maksiat apapun kecuali Allah jaga kita. Dan kita tidak bisa nyebut Allah kecuali Allah yang memampukan kita. Ini kita pada titik zero dan pol. Allah lah yang maha kuasa. Nah, itu yang paling penting. Dua, doa itu akan jadi disukai Allah ketika kita tahu bahwa kita ini tidak tahu apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah ilmunya. Dikit. Bagaimana malaikat mengatakan la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini malaikat juga berkata begitu. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa kecuali yang Engkau ajarkan. Ketika kita dalam posisi saya ini makhluk yang tidak tahu apapun kecuali diberikan ilmu oleh Allah, dan itu pun pasti tidak banyak lah. Ya, ayat kursi, bagaimana dalam ayat kursi itu? Yang tengahnya aja, ya. Yang tentang ilmu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan, di belakang, apa yang sudah yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Makin kita tidak sotoy, sok tahu, makin enak hidup ini, makin disukai Allah. Yang ketiga, kita ini tidak punya apa-apa. Nah, ini yang penting nih. Jadi dalam doa itu kita ini tidak punya apa-apa, tapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semuanya. Adakah di dunia ini orang kaya yang asli? Tidak ada. Ya, sudah kesepakatan kemarin, nanya sendiri, jawab sendiri. Adakah orang yang kaya di dunia ini? Tidak ada. Enak kan? Sebetulnya saudara kalau mau ngebahagiain saya, jawab ya. Tidak ada. We have nothing. Bahkan tubuh ini pun bukan punya kita. Kalau tubuh ini punya kita, jangan munu'u, jangan menua maksudnya ya. Gak bisa, ini bukan punya saya ini. Ini sekarang udah mulai putih janggut ini ya. Walaupun makan sari areng, manisan aspal, ya gak? Jintan hitam, apalagi black magic, tetap saja. Astagfirullah, maksudnya magic jar ya. Tetap saja, bayangkan nahan satu aja uban gak bisa tuh. Misal uban dicet, nongol lagi itu ya kan, yang putihnya gak berdaya. Ini bukan punya kita nih. Makanya Allah kalau mau berbuat apa saja ke tubuh ini, ya pasti kejadian. Harus kita sampai ke titik tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milik kita. Jadi kalau ngaca makin tua, biasa aja. Bercermin itu yang diingat bukan diri, tapi penciptanya. Nah, ketika kita makin merasa tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Tidak ada daya kecuali Allah yang maha kuasa. Kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang maha tahu. Kita tidak punya apa-apa, Allah pemiliknya. Yang keempat, yang saya punya cuma dosa. Makanya Nabi Adam doanya juga,
Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minazalimin. Jadi pengakuan kita berlumur dosa, kemudian kesadaran Allah yang maha pengampun, ini disukai oleh Allah. Jadi inti dari doa itu addu'a huwal ibadah. Nah, di sana sebetulnya yang harus kita kerja keras itu menemukan kehambaan diri kita dan meyakini kemutlakan kekuasaan ilmu Allah, kebaikan Allah, masya Allah. Ini yang agak jarang kerja di sini. Kita mah kayak ke teman ke Allah tuh. Ya Rob, teman saya punya mobil, ayo dong kasih. Aduh, kurang ajar ya. Nabi aja nggak gitu-gitu amat. Kemerundukan kita, nyungsepnya diri kita, benar-benar kita ini seperti yang tenggelam dan hanya Allah yang bisa nolong, begitulah. Nah, begitulah ya, hidup ini seperti yang terombang ambing dalam ombak dan cuma satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Itu intinya dari husnuzon ke Allah, mentauhidkan Allah. Jadi kalau doanya sih Allah mendengar doa kita, tapi daleman kita, bukan daleman, jeroan ya, di hati ini sebetulnya yang paling berpengaruh kepada kekuatan doa. Sebetulnya bukan kehebatan yang doa, bukan, tapi kemahahebatan yang mengabulkan doa. Karena tiap makhluk Allah itu begitu banyak. Tadi ayat Ar-Rahman yang kita baca, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullay yaumin huwa fi sya'n. Semua itu pasti memohon, meminta kepada Allah, dan setiap saat Allah dalam kesibukan. Sibuknya bukan sibuk seperti kita, sibuk yang melelahkan, membingungkan, tidak. Allah, penguasa alam semesta ini, tidak ada hal-hal yang sama seperti kita keruwetan dalam mengurus. Beres, diciptakan, dihidupkan, sehat, sakit, dijodohkan, diatur. Tidak ada satu noktah pun yang bisa terjadi di alam semesta ini illa biiznillah. Ini titik lemah kita ya. Kita tidak meyakini ada keterlibatan Allah dalam setiap episode kejadian. Makanya disebutkan C, B, Y. Apa artinya? Itu SBY pas. Cuci lo Bambang Cudoyono. Maaf Pak SBY. Siapa tahu lagi nonton ya kan. Maaf ya Pak. CBY, cepat sambungkan ke Allah, cepat kembali. B-nya banyak mengingat Allah. Y-nya yakin ke Allah. Kelemahan kita apa? TJR. Apa? Singkatan apa? Tolisi jalan. Ya, astagfirullah. Ini dicatat nih oleh malaikat. Ini ngeganggu aja wajahnya. TJR. Sengaja singkatannya yang agak familiar ya. CBY dari ya gitu ya. TJR. Telat ke Allahnya, semua dipikirkan segala, baru ketika mentok nyambung ke Allah. Salah, harusnya Allah dulu, karena semuanya juga izin Allah. J-nya apa? Jarang. Segala dibahas, segala dipikirkan. Ai Allah yang menguasai, menentukan, tidak diingat. Yang R-nya apa? Ragu. Seakan-akan Allah tuh gak ada, gak lihat, gak tahu, gak ngerti. Tapi makom CBY ini makom kekasih Allah. Beberapa hamba Allah di dunia ini kesulitannya bukan sulit ingat. Kalau kita kan sulit ingat. Kalau orang yang derajatnya tinggi, sulitnya sulit lupa ke Allah. Kenapa ada orang yang sulit lupa ke Allah? Jadi ingat terus setiap saat. Kenapa? Karena tahu semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Jadi lihat siapapun,
lihat apapun, mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Kita juga biasa gitu, tapi gak nyambung ke Allah. Misal lihat ada misalkan lukisan alam, wih ini pelukisnya hebat tuh kan. Lihat lukisan ingat pelukis, lihat robot kecil boneka, ini sekarang para insinyur keren banget, dipuji insinyurnya tuh. Lihat boneka, tapi lihat yang mainin boneka, enggak tuh, enggak ingat ke Allah. Gambar kucing misalkan, dipuji pelukisnya, lihat kucing asli, disepak hadirin, bukan diingat Allah. Di beberapa negara ada museum patung lilin, museum madam siapa gitulah ya. Banyak yang terpesona lihat patung lilin, mengagumi yang membuatnya. Ini mirip sekali, luar biasa ya yang bikin patung ini. Lihat patung, dipuji pembuatnya, lihat yang diajak ngobrol, tidak muji itu ke Allah. Sama, lihat boneka lucu, dipuji. Lihat anak yang memainkan boneka, enggak ingat tuh ke penciptanya. Nah, ini namanya hijab. Nah, bagi orang tertentu yang sudah ditolong Allah, lihat apapun, siapapun, mendengar apapun, merasakan apapun, pasti nyambung ke Allah. Karena tahu semuanya ini ciptaan Allah dan bisa terjadi dengan izin Allah. Jadi harusnya bapak tuh kalau lihat istri, bapak lihat istri langsung ingat siapa? Yang benar. Itu yang benar, Pak. Bapak tak kumaha kitu-kitu teuing. Ya Allah. Ciptaanmu ini capetang. Sama, ibu lihat suami yang diingat Allah. Termasuk misalkan ini kalau orang sudah makomnya tinggi ya. Lihat misalkan nauzubillah. Diancam oleh seseorang yang badannya kekar. Langsung, ya Allah, engkau yang menciptakan makhluk ini. Apa kamu ngelihat? Ya Allah, untung suaranya sama dengan badannya, ya kan? Coba kalau badannya besar, jadi lucu kan? Diseimbangkan oleh Allah, ya kan? Maaf hadirin, mata ke makhluk, hati ke pencipta. Suara apa? Suara saya itu. Nah, ini ya masalahnya. Dulu tidak berkokok, dulu menggonggong, Pak. Tapi saya jadi tersinggung. Oh, suara Pak anjing. Senjata makan tuan. Makanya dimodifikasi. Telinga mendengar ayam berkongkorongok, berkokok. Langsung, ya Allah, ciptaanmu. Jadi sulit sekali lupa ke Allah, karena semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Bukan hanya lihat langit, ingat ke Allah. Bukan hanya lihat gunung, lihat salju, lihat lautan, baru ingat ke Allah. Lah lihat diri sendiri aja harusnya ingat ke Allah. Ya Allah, Allah ciptakan tangan, ada kuku, ada jari. Untung yang manjangin kuku, gimana kalau yang manjangin jari, kan repot, terutama saya udah tua ya kan, begini tiap Jumat harus potong jari. Kukunya juga diatur oleh Allah keras nih, sebab kalau lembut lembek jadi geli, betul tidak? Udah gatal digaruk jadi malah ketawa. Dan manjanginnya juga, kuku ini diatur oleh Allah, kalau digunting kukunya tidak sakit dan tidak mengeluarkan darah. Masya Allah. Ini rambutan, berambut. Kenapa kita rambutan, berambut? Dan untung berhenti di sini, betul tidak? Coba lah ngabring ke sini. Susah lihat. Dan untung kecepatannya sama.
cepat. Ini jadi, ini enggak, agak kurang. Dan untung ukurannya juga sama. Bung di sini jadi tanduk. Alhamdulillah. Ini yang lucu, yang ketawanya. Harusnya lihat rambut tuh ingat Allah. Dan untung juga kalau dipotong tidak ada darahnya dan tidak sakit. Coba kalau tiap gunting rambut 2 minggu sekali, oh jingjarit, lihat di tempat cukur tuh menggenang darah, horor. Allah Maha Suci yang Maha Mengatur. Dan yang tua-tua model kita yang udah senior ya, oleh Allah tuh rambutnya dibuat lebih sedikit, lebih yalah begitulah ya, supaya jangan loba gaya ya kan, supaya tidak terlalu riuh, ngagolep dan sebagainya. Allah mengatur semuanya sempurna. Artinya tiap ngaca ingat Allah, lihat istri ingat Allah, lihat anak ingat Allah. Dan apa yang kita lakukan sesudah lihat? Doa. Kita enggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Jadi kalau sudah ingat Allah, taat Allah, apa yang kita inginkan? Doa. Kalau mau bicara, doa. Rabbi shrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku ini. Enggak bisa lapang nih dada kecuali Allah yang melapangkan. Rabbi shrohli sodri wa yassirli amri, mudahkan urusan. Enggak ada cerita urusan jadi mudah kecuali Allah yang memudahkan. Dan hilangkan keluh di lidah ini supaya perkataan dipahami. Allah yang melancarkan lisan ini. Bagaimana kalau misalkan saya enggak nyebut istri ya, pendamping hidup yang halal lagi ngambek. Bagaimana? Nih kesinilah, kalau istri ngambek bagaimana? Tenang, tenang, tenang. Jangan marah ke saya satu-satuan.

minasyaiton. Tuh, tunggu dulu. Jadi setan-setannya bukan hadir. Karena setan pasti membisiki kita untuk berselisih. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai kita kepancing jadi perkataan kita tidak baik. Itu zikirnya, Pak. Ini ngomongnya enggak enak, baru dilanjutkan dengan astagfirullah, semuanya pelan, ya. Karena kalau keras nambah masalahnya kan. A'udzubillahi minasyaitan. Naon sih ya? Yang kau ini setan. Waduh, gawat hadirinnya. Pelan, ya Allah, ini terjadi dengan izinmu. Innalillahi. Apa? Emang saya mayit katanya. Ya, pelan ya. Astagfirullah. Ya Allah, pasti semua ini terjadi dengan izinmu. Saya ridho episode ini. Pasti ini dosa saya yang mengundang, ya Allah. Apa? Ngangguk-ngangguk, Pak. Ya, sedang menyimak, Bu. Jawab dong, Pak. Insyaallah, insyaallah. Sedang memilih kata-kata terbaik supaya ibu lebih tenang. Dari dulu ngomong gitu, ikut-ikutan omongan Hagim. Saya juga nonton YouTube. Salah wae keun we ya. Nah, baru sesudah tenang. Tapi sebelum meluk bagusnya ngeluarin dulu dompet, Pak ya. Astagfirullah, astagfirullah, istighfar, astagfirullahaladzim. Oh, ini laporan yang terdaftar 3201, jamaah baru 1309, jumlah akhwat ikhwan 1208, akhwat 1993. Ini yang ngisi saja ya, belum santri. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini ya. Sebetulnya ini mau memberitahu supaya doa mustajab. Sesudah dalamnya begitu tinggal waktu. Waktu yang mustajab ini dalilnya ada semua, saya bacakan poinnya saja. Waktu selesai azan itu mustajab. Itulah sebabnya datang ke masjid sebelum azan, bisa mendengar azan dan sesudahnya doa. Antara azan dan qomat itu mustajab. Jangan ngobrol, jangan main HP. Kalau datang ke masjid lebih awal, bisa tahiyatul masjid, bisa mendengar adzan dan menjawabnya, bisa doa, bisa qobla atau sholat sebelum fardu, bisa doa. Kalau sedang sholat, kapan waktu mustajab? Di ujung sholat, sebelum salam, itu pun mustajab. Dan pada waktu sujud, kalau sedang berjamaah, apalagi jadi imam, jangan dilamakan sujudnya ya. Nanti kalau kelamaan jamaah bingung. Waktu sholat sunnah saja kalau mau lama. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi fahuwa sajid fa'aksiru du'a. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah saat sujud, maka perbanyaklah doa. Kalau sedang jamaah, baik imam, makmum, jangan kelamaan. Kalau imam lama, mencurigakan. Karena ada video yang sedang meninggal, ya kan? Kalau di sebelah, saya pernah sholat di sebelah saya yang lama. Walah, jadi gak khusyuk saya. Takut sebelahnya meninggal, ya kan? Tahu-tahu bangun, jadi gemas. Jadi penghujung sholat saya gemas hadirin. Astagfirullahaladzim. Jangan mengacaukan sholat orang lain. Apalagi sesudah sholat fardu, ijabah. Tapi utamakan zikir dulu dengan zikir yang benar-benar maksud lah ya. Kapan lagi saat ijabah? Sepertiga malam terakhir. Itu mustajab. Kata Imam Syafi'i, seperti memanah jitu. Kalau saat paling mustajab adalah di Arafah. Tapi tidak semua orang punya takdir ke Arafah. Saat paling mustajab waktu Ramadan. Orang sedang saum, sepanjang saum itu mustajab. Ketika hujan lebat itu mustajab. Jadi doa. Ketika dizolimi, ini mustajab. Maka kalau ngantor dimarah atasan, doa. Kau ini gimana sebagai karyawan? Ya Allah, hutang saya lunasi.

0: Saya belum dapat jodoh, please ya Allah mudahkan.
1: Apa kamu?
0: Terus Pak, saya sedang mustahil.
1: Dizolimi jangan doa jelek. Keluarkan doa-doa terbaik, termasuk doa yang dizolimi ini, supaya bisa jadi baik. Karena kezoliman itu tidak boleh dilakukan oleh kita, tapi kalau takdirnya kita ada yang menzolimi, berarti itu saat mustajab doa, saat digugurkan dosa, saat kita bisa melakukan idfa billati hiya ahsan, menolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Tentu saja kualifikasi kezolimannya itu berbeda-beda, sikap kita pun berbeda-beda, tapi itu mustajab. Saat safar, perjalanan, musafir itu mustajab, ya. Makanya kalau di perjalanan jangan sibuk dengar musik, doa, zikir, itu mustajab. Kapan lagi saat mustajab? Hari Jumat, di bulan Ramadan, Lailatul Qadar, itu saat-saat mustajab. Silakan buka di internet. Apa yang menghalangi doa tidak diijabah? Satu, haram. Makanan haram, pakaian haram, perbuatan haram, itu tidak diterima doanya, walaupun dia menjerit kepada Allah. Dua, mendoakan keburukan dan memutuskan kebaikan, jangan doa. Tiga, tergesa-gesa. Seperti yang nanam, kok nggak tumbuh-tumbuh aja, ya udah cabut, itulah. Kok belum dikabulkan juga, itu perkataan tergesa-gesa. Itu tumbuh doa itu, ya. Terus seperti disiangi, doa saja terus, semuanya didengar oleh Allah. Tidak ada yang tidak didengar, bahasa apapun. Wa asiru kaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita. Tenang, tenang, Allah mengetahui setiap doa kita. Tidak ada yang disia-siakan. Ada lagi yang membuat doa kita tumpul adalah ghaflah, lalainya hati. Jadi basa-basi, amin, amin, amin, amin. Padahal imam lagi ngobrol dalam bahasa Arab, amin, amin, amin. Saudara enggak ngerti, dengerin dulu. Ya Allah, Rabbana atina fiddunya hasanah, amin, amin, amin, amin, amin. Jangan begitu hadirin, ya. Salah satu contoh keburukan yang harus diperbaiki, doa di antara dua sujud. Coba bagaimana doa kita? Kita minta ke orang aja tidak pernah secepat itu. Jika yang minta ada hati mengenai hukum, bisa dikepret. Astagfirullah. Tenang, yakin, yakin Allah mendengarkan, yakin Allah mengabulkan, yakin kita ini tidak akan bisa apa-apa kecuali hanya Allah yang nolong. Benar-benar seperti telur di ujung tanduk dan kerbaunya geli. Nah ini dramatis maksudnya, jadi getek begitu ya. Jadi telurnya terancam jatuh. Hidup kita tuh sebetulnya harus dalam keadaan menghiba. Ada perumpamaan yang menarik dan saya suka sekali perumpamaan ini. Seorang ulama bercerita, kalau kamu ingin doanya diijabah, ada ilustrasinya. Misal, ini ilustrasi. Ada anak rewel sekali, menjengkelkan. Dinasehati tidak nurut oleh ibunya, udah, kamu di luar. Jangan masuk. Prek, pintu ditutup, kunci. Nah, anak ketakutan di luar, ibu buka pintunya, tolong bu, saya gak akan nakal lagi, tolong ibu, saya takut, saya sendiri memelas, menghiba, sampai ketiduran di pintu. Nah, katanya kalau orang menghiba kepada Allah seperti menghibanya anak ini, pol, benar-benar berharap, itulah saat diijabahnya. Ini selalu teringat salah seorang cucu itu lahirnya mikro prematur, baru 5 bulan kalau tidak salah ya, jadi belum sempurna tubuhnya, sudah berbentuk tapi mata belum, telinga juga, jantungnya sebesar ini bayinya. Qadarullah. Wa Waktu itu saya mendengar ini kalau lambat sedikit dioperasi maka akan tidak bisa lihat. Qadarullah waktu itu sedang umroh, Pak. Ini saya selalu ingat karena pada waktu itu doanya itu sedang sujud tuh ya. Benar-benar ya, saya merasa itulah saat terbaik waktu berdoa. Tolong ya Allah, tidak ada yang bisa nolong selain Engkau. Rasanya ngeyek-yek. Oh, gitu ya. Dan tentu ibu bapaknya lebih berdoa lagi. Sekarang anak ini usianya sudah sekolah SD ya, fisiknya nyaris sempurna, hafalannya sudah banyak karena ibu bapaknya hafiz Quran, hafiz dan hafizah. Sepertinya keajaiban makhluk sebesar ini yang dibantu aja di inkubasinya itu sampai 3 bulan ya, tidak sekarang bisa lari normal, tumbuhnya juga ya walaupun sedikit kurang dibanding yang seusianya. Ah, tapi hikmahnya betapa memelas, memohon, menghiba itu ada kenikmatan besar dalam doa yang kepepet seperti itu. Allah suka kalau kita benar-benar pol begitu, mengakui kebutuhan kita ke Allah. Lakukanlah itu. Terima kasih. Kenapa lihat ke saya kayak gitu aja? Nih, Kang Sony, harusnya kursi boleh berikan mikrofonnya. Apa yang terpikir dan terasa sebelum bicara dengan jamaah ini? Ikut itikaf ini. Boleh berdiri atau enggak? Mau duduk boleh, mau berdiri boleh.
2: Iya. Beberapa kesempatan juga akan sering menganalogikan gitu. Itikaf ini ibarat mabit di Arafah gitu ya. Jadi momentum kita untuk melihat ke dalam diri, momentum kita untuk muhasabah, menghisap diri, dan jiwa kita tuh sangat butuh. Dengan kesibukan kita ya Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang-kadang kita tuh sering lupanya, sibuk gitu ya, hidup otomatis, rumah, kantor, sibuk dengan dunia. Jadi kita tuh sangat-sangat butuh jeda gitu. Sangat butuh jeda, walaupun sebetulnya setiap hari itu kita diberikan oleh Allah fasilitas untuk jeda. Sholat 5 kali sehari, itu tuh jeda gitu ya. Ketika Ramadan paling tidak 10 hari terakhir, itu tuh jeda gitu. Untuk kemudian melihat arah hidup kita, kita tuh mau kemana, apa sih yang lagi kita cari. Kita tuh ngelakuin semua ini tuh untuk apa, untuk siapa. Ujungnya kita tuh mau kemana. Dan momen-momen jeda itu sangat-sangat butuh. Maka mabit ya yang dihadirkan oleh Darut Tauhid ini, menurut saya ini kebutuhan.
1: Masya Allah, itulah sebabnya Ustaz juga, beliau walaupun tidak ceramah, yang sepanjang saya tahu juga beberapa kali kesini ya, menyengajakan menyimak. Ujiannya bagi penceramah itu suka lebih sibuk berceramah daripada mendengarkan ceramah. Begitu ya. Jadi puisi itu indah karena ada titik dan koma. Coba bicara tanpa titik dan koma. Enak ya. Jeda itu adalah nikmat besar. Rasulullah SAW mendapat wahyu di Gua Hiro ketika jeda. Terima kasih Ustaz. Baik, ada yang akan menyampaikan? Dari belakang dulu. Bapak bisa dibantu mikrofonnya?
0: kan dari tadi kan udah deket ya kan, gak usah nanya ya kan. Bazna Sleman, mana Bazna Sleman?
3: Ya Ustaz.
0: Oh Masya Allah, kulo ngaturakan matur suwun sangat tinggi.
3: Sami Ustaz.
0: Dari Sleman, ya Sleman ya. Binaan Mu'alaf Bazna, silakan Pak.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang terhormat Hakim.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak.
3: Dan hadirin hadirat sekalian, izinkan saya hadir dalam rangka untuk menghantarkan teman-teman kami dari Mu'alaf Kabupaten Sleman yang jumlahnya sekitar 45 orang jamaah laki-laki perempuan, didampingi dengan Pak If itu dari Kemenak, didampingi dari Kabakesra dan teman-teman dari Basnas.
0: Masya Allah.
3: Nah, tujuan utama adalah yang pertama silaturahim, yang kedua dalam rangka untuk menunaikan sebagian program kita bagaimana mu'alaf kita ini semakin kuat iman ya. Islam taatnya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu izinkan Hakim memberikan tausiah kepada jamaah kami ini, semoga ke depan semakin taat patuh kepada Allah dan ibadahnya semakin baik, pengalaman agama juga semakin kuat sehingga insya Allah tidak terpengaruh dengan agama yang sebelumnya.
0: Baik,
3: kayaknya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sepertinya mana kok anugerah Ong belakang. Ini beliau mu'alaf dan punya pengetahuan yang banyak tentang agama sebelumnya. Nanti suatu saat ya dikumpul di bawah aja nanti ya, ketemu khusus. Ya, makasih Pak Ong. Jadi bahagia itu cuma dua kuncinya. Nama bahagia hidup di dunia ini hayatan thayyibah. Kuncinya dua, iman dan amal soleh. Jadi kalau orang kurang bahagia pasti kurang iman dan kurang amal soleh. Tidak ada bahagia dalam amal salah. Iman dan amal soleh itu pintunya adalah ilmu. Kalau orang tidak belajar, tidak bisa akan mengenal Allah, tidak mengenal Allah, tidak akan kuat imannya. Amal soleh juga pintunya ilmu. Jadi kunci bagi mu'alaf dan kita semua adalah berapa waktu yang kita luangkan untuk belajar. Tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, beneran. Selalu perumpamaan ini dicontohkan. Tebak apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Kalau tidak tahu ya begitu, bingung, pelanga, pelongo. Walaupun menjawab, enggak pernah yakin, enggak pernah yakin. Tenang. Apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Uang atau kosong? Uang kertas atau uang logam? 100 ribu atau 1000? 100 ribu. Kalau yakin akan mantap. Kenapa? Karena tahu. Makin yakin hidup ini mantap. Kalau kita banyak bengong, banyak bingung, pasti kurang ilmu. Maaf saya kembalikan lagi. Tadinya mau dibagikan tapi takut terjadi iri dengki satu sama. Hah? Yang benar. Oh ya, saya doakan ya, semoga ada ongkosnya. Lanjut. Tapi ilmu itu tidak bisa mengangkat iman, tidak bisa membuat bahagia kecuali berusaha diamalkan. Punya ilmu sholat tapi tidak sholat, gak bisa naik iman. Nah, semangat ilmu adalah karunia Allah, tapi tidak cukup, harus juga semangat mengamalkan ilmu. Walaupun ini kita dapat ilmu segini,
1: tidak bisa langsung semua diamalkan. Ambil, amalkan berapa saja. Allah melihat kita mengamalkan, nanti Allah akan mewariskan ilmu yang belum diketahui. Jadi saran saya, belajar dan sekuat tenaga amalkan, nanti bergerak terus. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran atau terpercepat. Ya begitulah ya. Itu ilustrasi dari Rasulullah. Jangan salah gaul. Pergaulan itu menentukan kualitas iman dan amal kita. Kalau ada teman-teman yang sholatnya baru 3 kali, duhur, asar, maghrib, subuh dan isya, enggak, kumpul dengan yang tidak sholat, pasti disebut ustaz, ya kan? Padahal dia juga minus. Carilah teman-teman ahli tahajud, walaupun kita udah 5 waktu kebawa nanti. Begitu. Terima kasih ya. Semoga nanti diatur dengan Pak Ong itu ya. Anugerah Ong. Baik, silakan ibu-ibu, bagian ibu-ibu acungkan tangan ya, berikan apa kesannya ikut mabit ini. Silakan. Tolong operator ya. Itu Bu di belakang Bu. Nah, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Eva dari Sukabumi. Kesan dari pengalaman.
1: Tunggu dulu, Ibu tahu kesini acara ini dari mana?
4: Dari saudara.
1: Oh ya, ya. Apa kata saudara?
4: Diajak Eva katanya bulan depan. Pas saya pertama kesini bulan September.
1: Oh ibu, ini yang kedua. Kedua.
4: Nah, kita ikut mabit di Agim katanya. Siap, hayu. Ya, alhamdulillah. Pengalaman saya yang kedua ini, saya ceritakan pengalaman yang pertama, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya pertama kesini bersama ibu saya. Ibu saya sangat bahagia, katanya bilang resep, katanya Eva katanya bulan depan mama ajak lagi ke sini resep, katanya bahagia. Ya insya Allah mama saya ajak lagi, udah mama sehat, panjang umur. Qadarullah Ustaz, pulang dari sini tanggal 6 hari Minggu, sampai rumah asar, langsung sholat asar. Saya istirahat jam 8. Mama saya 1:30 malam meninggal dunia, Ustaz.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
4: Mama saya meninggal sudah 1 bulan lebih. Tanggal 7. Saya mohon ke Ustaz, minta doanya kepada para jamaah juga. Saya kalau mengingat itu, kenangan terakhir di sini, makan Masya bersama Allah. Berdoa bersama
1: ya Allah.
4: Tidur bersama Mama bilang bahagia diajak ke sini.
1: Masya Allah.
4: Saya mohon, saya tahu ini sudah takdir, tapi saya minta, mohon tips bagaimana mencintai takdir ini agar lebih lega. Bila mengingat ini, saya selalu sesak dada ini. Dan ya, saya kehilangan sebelum ibu saya meninggal, sudah 8 bulan ini. Suami saya sudah meninggal 8 bulan yang lalu. Saya ditinggal oleh orang-orang yang saya cintai. Saya terasa terpuruk hidup ini. Terendah gitu ujian cobaan hidup ini. Mohon kepada Ustaz tips agar lebih lega. Baik. Dan lebih ikhlas ridho atas takdir yang Allah tetapkan untuk saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami ikut berbela sungkawa ya. Tidak sesederhana mendengarkan ceramah untuk bisa mengelola hati. Kita bisa sangat memaklumi apalagi bila sangat dekat. Tapi yakinlah Allah akan menolong.
5: Wahai Tuhanku yang Esa.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan beliau, sahabat MK, dengan doa-doa terbaik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga Allah kuatkan selalu langkah dakwah beliau. Amin, ya Allah, ya Rabbilalamin. Dan sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio P. Ciamis.
10: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, naonnya puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon, eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya nulalinu teh araya ya puyangna pada menurun gitu lah. Tayana teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Asum ae neng.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya banyak.
1: Alhamdulillah kitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Ya mun mun. Kedua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Nah,
1: ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang unggah sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus kita itu dada.
0: Yeah,
1: dada di punggung kita itu kos ieu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ya punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka mahjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Tadi mah ka mahjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan, to seep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu,
0: ini.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: kaiji seep kaiji, ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya ka propolis itu cocok. Ari Abli mah nyak. Tugan gitu, ayah misajen gitu anu baden. Kos Abli baden ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peurih, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Oh, seueur probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti kebian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ya, ada aran teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyari ai gugah ge teh tur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh teu di na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Da ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ado dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: kamana
2: meni eda teh raos teh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat ya.
3: Tiga kali kemari mah. Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangitannya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
3: biasa sok dipijet
2: pijetan enak mante gitu.
1: Entah ini teh bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uninga ti manten bapak
2: di radio
1: cara ngangeina kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
2: Bapak menten seep sabotol
1: karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
4: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000